0: Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Oke, Caneng tasik di 106,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saya kira jam 7.16 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Kota Surabaya kayak senyum sumringah cerah ceria. Waduh, ya prek. Senang banget aku dinaiki Caneng, ya kan. Apa menaiki libur panjang. Senang deh aku hari ini Caneng. Nah, karena Wahyu Chan lagi seneng Caneng, ya ojo sampean gak seneng sisan, ya kan? Hari ini ya, ini juga merupakan peringatan hari libur nasional Caneng, yaitu kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, ngeten nggih. Untuk kauto kanggo Caneng sing ngelakoni ngeten nggih untuk peringatan kenaikan Yesus Kristus atau

sing iso dolin nang kene. Tapi dulur-dulur yo iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kecepatan.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket mek Rp7.000 ae. Cak Ning, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa Cak Ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

0: Ya, jaringan tasih di 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya jaring. Kalian wayu jan sing ngancani sampean, sing pastine engko nganti jam 10 awan ya. Ya apa jaring saiki ana aktivitas apa? Nah, lakukan aktivitas caning mendingan sampean gawe schedule ya utawa jadwal kanggo manfaatno kegiatan dino iki ya mergane dino iki kaya enjen api ya caning ya kanggo sampean iso berkumpul bareng keluarga dan sampean ya caning utawa iso mlaku-mlaku. Nah, lek iso mlaku-mlaku ya tambah enak maneh caning ya mlaku-mlaku kalian keluarga ngono kan caning utawa ya mungkin memanfaatkan panggon-panggonan libur panggon-panggonan wisata sing ono di Kutha Surabaya kaya on di Bonbin ya kan. Mari ngono di Taman Harmoni, di Taman Nusantara iku caning ya Taman Bhinneka Tunggal Ika iku iso caning. Dadi sampean iso memanfaatkan kesempatan-kesempatan dino iki caning kanggo yang bermanfaat yaiku barek keluarga. Enggak Mas Wahyucan, aku kayaknya lagi mager banget ya kan, aku pengennya mau turu tak ngono ya. Ya wis ora apa-apa, tapi jane ya emang jane lah sampean gak memanfaatkan kesempatan ngono kan ya. Mergane apa caning? Merga delok entah lah cuacane kulo caning, ya Allah matahari niki sumringah. Tapi muga-muga kok awan ojo panas banget ya. Cukup isu iki kayak ngene, enak sih aduh ndelok ya. Tapi lah keterangan meripatku langsung rodok kodok silau ngono ya caning ya. Mergane kan apa studine kocok kabeh. Tetir ada silau. Nah, utawa sampean duwe panggon-panggon sing sampean rekomendasino, langsung aja caning ya kabari awak dhewe. Dek dise sampean lah manfaatno liburan kalian keluarga. Apa duwe tujuan-tujuan tertentu ya kan, panggon-panggonan tertentu caning iso disampaikan di 0896021 3x968 caning utawa di 5462961. Kalau Wayu Chan kan jadi sampean engko sampai jam 10 awan iki caning.
1: Bu, yo nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa? Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya, Bu? Ben iso dadi pahlawan.
2: Walah, Lele. Dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yo gak mesti kudu melu perang to, Le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu, Le. Misale awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif neng kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya neng bidang kesenian, ngono le.
1: Oh, dadi ngono ya Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan neng sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya Bu.
2: Amin. Iya ya Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Kancaning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan lengkap.

0: Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno. Ayo dicegah bareng-bareng.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1900. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.

Caning wae waro-waro jam 8 isuk bare Wahyu Chan. Pemerintah Kabupaten Lumajang nguatno koperasi desa utawa Kopdes Merah Putih bare ndorong usaha produktif warga setempat caning. Bupati Lumajang Indah Amprawati nyatane lah koperasi gak mana di posisi no cuma dari lembaga administrasi tapi diarahnya dari motor penggerak ekonomi berbasis usaha produktif masyarakat. Arah kebijakan niki caning iso didelok saka pengembangan koperasi Merah Putih Desa Banjarwaru Lumajang sing saiki dipersiapno dadi lembaga ekonomi desa barek dukungan sarana prasarana kalian armada operasional kanggo nunjang aktivitas usaha. Yang tidak kabar liane caning provinsi Jawa Timur dominasi prestasi nasional kalian ngeraih 45.839 medali berdasarkan data sistem informasi manajemen talenta atau SIM pusat prestasi nasional Puspernas perolas Mei 2016 mengungguli Jawa Tengah lan Jawa Barat melalui capaian pelajar lintas ajang kompetisi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyapene lek capaian iki asale saka berbagai jenjang kompetisi sing dimelalui karo pelajar kabeh jenjang pendidikan mulai saka sekolah dasar SD, SMP, SMA lan SMK nganti pendidikan khusus utawa diksus. Caning kumang waro-waro jam 8 sumber wawican mengikuti malih di waro-waro selanjutnya salam budaya.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: lontong balap berupa 4 RRI Surabaya pancet nyoto, ya kan? Nyoto tenan ya. Saiki bareng Wahyu Caca neng di kesempatan lontong balap berupa 4 RRI Surabaya. Wahyu Caca juga gelem ganggu aktivitas sampean sing iso ya Caca ya. Muga Wahyu Caca lak sing gak iso ya dirungokne DC ya. Sementing rungokno Wahyu Caca neng kok sampai jam insyaallah jam 10.
1: Ning nang masa saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep duweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa duweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kesempatan dino iki ya di lontong balap rupa 4 RRI Surabaya wajang angkat tema yoniku adalah apa yang perlu diperbaiki soko sistem MBG cak neng ya. Pergane apa cak neng, kasus MBG iki nyatane sangat memilukan ngeten nggih. Keracunan-keracunan sing kedaden di arah-arah iki ya cak neng ya, iki kok apa ya nggak rakno miris caning ini ketoknya ono sesuatu yang harus diperbaiki sistemnya ya. Nah mungkin sampein ono kritikan membangun monggo iso disampein di 0896 021 3 kali 968 utawa di 5462961 caning tak terima disi ono sekati gabungan ambil Wayu Chan ono sopo iki langsung wae ya yuk. Oke yuk lontong balap.
1: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe dadak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah. Pripun kabare
1: jenengan?
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca
0: yang apa? Cuaca alhamdulillah dan Jalan Pemuda niki cerah ceria.
1: Cerah hati ini.
0: Alhamdulillah.
1: Di tanggal merah sampean dukungan siapaan gih?
0: Enggih.
1: Takkan cari tengkok di film dia Jawa
0: yuk. Siap.
1: Iki temane masalah MBG
0: ta. Injing, soalnya kemarin area SD-SD sing ana ndek Surabaya iki ana sing keracunan.
1: Tangge.
0: Kan masane ya.
1: Kopi sangat menyenangkan ngoten lho Jawa.
0: Sing kudune nyenengno iki tambah menyakitkan ne. Rasane ana sing perlu. Ana sing perlu diperbaiki sistemnya. Menurut jenengan apa sistem sing perlu diperbaiki?
1: Sing diperbaiki niku nggih. Sedoyo niku kan wonten ahline kiambak-kiambak ta Cak Wahyu. Masalah tempat, masalah untuk memasak niku kudu bener-bener dicek sing ahli gizi sing supaya gak terkontaminasi makanan misale nae kena terkontaminasi opo ae akhire lha kok sampai 200 lebih niku ra yo sangat heran lah istilah ngono
0: ngangge kuwi
1: lha kok sampai sakmono kae lah niku kan kudu diperbaiki terus iku lho Cak Wahyu melibatkan Pemprov utawa Pemkab Kabupaten sing pokoke sing ngene Surabaya nggih Pak Walikota sejajarane neng ngene kaya Sidoarjo iku ya wis Kabupaten Sidoarjo sing peneliti-peneliti niku kudune dilibatkan Cak Wahyu. Bener-bener ihi gini sapa enggak lah iku ngonae wis jenenge namine wis arek-arek iku mangan ngono racunan wong tua barang ya trauma arek ya trauma lah ngoten aja Wahyu.
0: Lah nggih niku soalnya apa maneh lek sing jenenge arek iki wis trauma wong tuane ya trauma iki malah mbok iso kelakon apa enggak iki engko ya kan ngono ya. MBG iki kan
1: ngeten lho Cak Wahyu. Niku pemerintah terutama gagasane presiden nggih Cak Wahyu nggih.
0: Betul.
1: Nah, niku iku kudu jalan terus. Ngoten lho. Misale ada komentar-komentar sing menyimpang. Niku dipun abekan. Terus muga-muga mawon niki mboten sabotase atau nopo kemawon iku gagasane Pak Presiden niku tetep maju terus, jalan terus, ngoten
0: lho Kak. Oke, berarti sampean iki program iki alhamdulillah sebenarnya program bagus gitu ya. Cuma mungkin harus pengawasannya diperketat, jangan sampai ada sabotase, ngeten.
1: Nggih. Niku Cak Wayu. Ini program ini ku sangat bagus. Nggih, nopo mawon niku cita-citane presiden tahun 2045 niku 2045 kan menjadi Indonesia emas. Anak-anak kita, generasi kita itu cita-citane Pak Presiden niku harus cerdas, harus pengetahuannya luas lah ngoten aja Wayu.
0: Nggih siap.
1: Niku. Pemanggil kula ngoten niku wau Cak Wayu.
0: Ya mugi-mugi iki sarane njenengan iso dirungokne khususnya kanggo para pemangku kebijakan. Salah sijine engko tak coba ngobrol kalian anggota Dewan DPRD Kota Surabaya. Ngeten nggih.
1: Nggih, leres niku pemangkuane wonten wali.
0: Nah, kate ngobrol karo wali kota kok angel sajane. Angel dihubungi. Jadi anggota dewane wae sing iso ngewangi wali kota. Lho, padha wae to?
1: Ya. Nggih. Lah kudune nggih, monggo lah dipikirakan sareng-sareng ngopo koke. Istilahe mek maitu ki yo boga api ngoten lho Jawa iki.
0: Benar. Aja mung maitu tok tapi apa carane dipikir bareng-bareng kanggo ke apa ya keberlanjutan kebaikan. Dan kebaikannya program ini iki
1: ngeten. Nggih. Sedaya niku nggih namine tiyang kata Jawa Yu memuaskan setiap orang niku mboten saged Jawa Yu. Pasti wonten kekurangane, wonten kelebihane. Ngoten lho Jawa Yu. Iku sing kekurangane iku kudu dikoreksi. Kurang apa ngoten lho Jawa Yu.
0: Oke, okay, siap.
1: Mawon Jawa Yu lontonge kula dumi nggih.
0: Nggih, monggo kangge sinten mawon lontong balape. Nggih,
1: tonggo Ki Ambak niki Cak Pandi.
0: Nggih.
1: Terus Cak Mulyono. Terus Cak Toto.
0: Nggih.
1: Ning Dian iki In. Wonten Bang Kobar ning Istikoro, ning Siti, ning Ela, ning Haja Suratno, ning Haja Gustiah, kagem sedaya kemawon.
0: Baik.
1: Nggih, matur nuwun Cak Wayu.
0: Nggih, matur sembah nuwun Cak Parno,
1: sehat-sehat. Tetap semangat.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, salam kalian ibu juga ngeten nggih. Yuk dilanjut malih caning nak sapa malih sing kate gabungan Mbak Wahyu Chan di kesempatan iki mbahas soal sistem MBG sing kudune kaya apa ngono ya caning ya. Ben apa ben ana sistem penguatan caning untuk masalah MBG ini ya. Oke, ini saya lagi juga lobby-lobby nih ya. Semoga anggota dewan kita bisa gitu ya. Bisa bergabung juga nanti bersama kita. Nanti saya akan coba sambungkan Jane. Nah, sementara itu saya ingin terlebih dahulu Jane mendengarkan aspirasinya sampai di sini Jane ya. MBG ini Surabaya ini apa carane ben gak ono maneh kasus-kasus kayak keracunan kemarin Jane ya. Monggo langsung di 0896021-3x968 utawa di 0315462961 tanteni Jane sembari kok Wahyu Chan bakal ngobrol-ngobrol kalian anggota DPRD Kota Surabaya sing saiki tasik tak lobi sinten wong sing saged gabungan mengko jane ya. Sadurunge jam 09.00 kok bakalan tak hubungi kalian sampean jane jadi sok ngerti ya apa kronologi dan juga mungkin kebijakan-kebijakan selanjutnya kok sing diterapno pripun ngeten nggih ke depannya. Acara ini di Pancedek Lontong Pahala Pro Papat RRI Surabaya, Sora Budaya Surabaya jane.
2: Jakning kandungan banyu kelopok ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopok ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopok ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Jakning, iki manfaat banyu kelopok ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.
3: Ning, anake sampean niku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
4: Alah, lapo sih Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Dadi gak perlu imunisasi.
3: Walah Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting gawe jaga kekebalan tubuh anak teko serangan penyakit sing berbahaya. Terus imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas, salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane Ning. Ayo ta Ning, teko nang Posyandu utawa nang puskesmas terdekat. Gratis iku Ning.
4: Iya Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
0: Jane dilanjut malih lontong balap Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya ngeten nggih kaliyan Wahyu Chan sing kancane sampean sedaya. Niki wau enten kancane kula Jane saking Papua ngeten nggih saking RRI Serui. Lah kok dilalah mak jemunuk tekan teng Surabaya ngeten nggih, tapi ya mugi-mugi sukses juga ya untuk teman-teman RRI Serui yang nan jauh di sana. Oke Jane, kita lanjut malih ya pembahasan mengenai MBG Jane. Lah, MBG ya apa jane de panggone sampean khususnya de Madura iki ya aku nampa kabar asak jane akeh sisan jane SPPG SPPG de Madura iki ya jane ya ditutup ngeten nggih. Nah, iki monggo sampean sing kepengin gabungan langsung aja jane de 0896021-3x968 atau di 5462961 jane nggih. Sistem seperti apa jane ya? Kita mencoba untuk mungkin sedikit mengkritik tapi kritikannya membangun jane nggih. Monggo sampean iso sampeane jane de lono balap Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya khususnya jane iki belajar saka kasus ya kemarin jane ya niki enten kondisi sing kurang mengenakan ngeten ya. Oke oke waalaikumsalam. Niki enten kasus ya jane ya yang sampai membuat beberapa media ya, bukan beberapa media ya Cak Ning, tapi banyak sekali media-media yang menyoroti Cak Ning ya. Karena apa Cak Ning? Yang menjadi pertaruhan ketika MBG ini menyerangnya ataupun yang menjadi korban ini adalah anak-anak. Sementara yang jadi pertaruhan bukan hanya sistem MBG-nya saja, dampak yang lainnya itu banyak Cak Ning ya, secara psikologis. Bahkan Cak Ning statusnya sebagai kota layak anak ini juga dipertaruhkan ya. Apalagi Surabaya menjadi salah satu kota layak anak ya tingkat dunia ngeten nggih. Persaingannya gurmong gak ambek tonggo-tonggo sebelah tapi ambek negara-negara liyane jane. Nah iki kudune kan ono sistem untuk menjaga keselamatan gitu ya dari keberadaan anak-anak yang ada di Surabaya. Salah satunya dengan pangan yang dikonsumsi jane. Apalagi ini adalah program pemerintah yang notabene-nya kita juga mengharapkan sistem-sistem ini juga tidak membahayakan ya. Karena kalau udah namanya keracunan ini kan juga sangat berbahaya jane. Iya lah keracunan terus maring ngono sok waras. Nah, lah enggak iki sik Cak Ning sing awak dhewe iku koyo was-was banget ngono lho Cak Ning ya. Dadi secara psikologi sarare iki ya jane ya Dadi ini mikir ngono ya Cak Ning ya, iki MBG iki tenanan apa ora ngono kan wedine mari ngono malah keracunan ya soro maneh ngono ya Cak Ning ya. Nah, monggo Cak Ning iso sampeyane aspirasine sampeyan Cak Ning 0546129661 utawa 0896212 1-3x968 ya. Ana sapa sing ati gabung karo nang balap? Oke. Melorot Cak Ning ya. Monggo Cak Ning sing kepe gabungan ya 0546129661. Niki alhamdulillah Cak Ning wajan saged mengko terhubung kalian anggota DPRD Kutha Surabaya ya. Tapi saiki wajan kepingat di dhisik aspirasine sampean yo apa langsung ae gabungan di 0546129661 utawa 0896021-3x968 Cak Ning nggih. Lontong balap.
5: Lontong balap perempat RRI Surabaya CJDW Cak Wahyu.
0: Panjenyo todong.
5: Ya dari Cak Toto Cak Wahyu.
0: Injih Cak Toto, pripun Cak Toto?
5: Ini gini ya, ini kalau sudah program namanya nasional dan sudah menghabiskan dana itu bukan sedikit, sudah triliunan.
0: Betul.
5: Habis diambilkan dari dana mana-mana. Ini program pemerintah saya akui bagus, cuman saya khawatir di bawah-bawahnya ini loh, di bagian yang kecil-kecil ini loh. Kan masalahnya kan nggak mungkin programnya pemerintah itu langsung kepada kita, kan nggak mungkin toh.
0: Ada nah, tahapannya gitu ya.
5: Ada tahapannya.
0: Betul.
5: Nah ini tahapannya inilah. Jadi kita harus sadar diri, apalagi kalau saya mendengarkan keterangannya daripada seorang wanita itu, dia minta maaf karena dia ada salah satu yang dia itu belum punya izin yang dari Mbubutan itu kan, yang dari itu
0: okay.
5: Kan mungkin Cak Wahyu bisa dengarkan itu.
0: Betul.
5: Apa hanya cukup minta maaf itu loh permasalahannya di situ. Nah
0: sedangkan sudah ada korban tindak, gitu ya,
5: ini harus tindak tegas ini. Bagaimanapun rakyat itu berikan ketenangan dengan tindakan yang nyata. Ini sudah dia sudah minta maaf di media, itu saya rasa kurang cukup. Harus ada pertanggungjawaban paling tidak ya. Ya apa caranya lah, gak main-main 200 orang kan itu yang kita dengar itu.
0: Betul,
5: kan,
0: ya. Hampir 200
5: nah,
0: orang, betul.
5: Nah, gak main-main itu. Nah, saya kini dianggap barang sepele udah iso rek. Itu namanya kan makan bergizi gratis. Bergizi itu berarti sehat. Sampean tumo nah bergizi iso keracunan. Ya kan ceritane lah. Jadi marilah kita-kita yang sudah direkrut, buktikanlah bahwa Anda juga punya misi untuk berbakti pada negeri kita ini. Itu sebagian daripada pengabdian itu loh.
0: Nah,
5: pengabdian kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Bagaimana caranya kita sudah dikasih kepercayaan oleh pemerintah. Marilah kita itu sama-sama untuk membangun bangsa dan negeri ini. Tujuannya kan mencerdaskan anak-anak kita. Kalau anak kita cerdas, nah kan bisa membawa nama harum di dunia internasional.
0: Betul.
5: Itu tujuannya pemerintah kan di situ. Marilah kita support dengan semampu kita. Wis pekoro pamir sing buri-buri ku, anggaplah kita tuh berjuang kayak zaman Londo lho Cak Wahyu, cuma beda versi. Kalau dulu kita tuh melepaskan diri dari belenggu penjajahan, nah kita tuh melepaskan diri dari belenggu kebodohan. Gitu aja Cak Wahyu. Semoga Cak Wahyu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam dengan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Gledak.
0: Gledak matur sembahun ngeten nggih Cak Toto nggih. Nah, itu ya Cak Ning ya harapannya dari Cak Toto ya. Mengharapkan semuanya ini bisa bekerja sama ben apa program ini iso melakukan apa. Anggarannya gak sithik Cak Ning ya. Nah, saiki Wicar wis terhubung Cak Ning kalian anggota DPRD Kutha Surabaya enten Dr. Zuratul Mar'ah Cak Ning, niki beliau adalah dari Komisi D DPRD Kutha Surabaya yang memang nangani permasalahan kesehatan lan pendidikan. Nah, beliau niki kemarin pun juga sempat jalan-jalan ke SPPG. Ya apa kronologi dan segala macamnya Cak Ning, awak dhewe coba ngobrol-ngobrol kalian beliau. Dr. Zuro, sugeng enjang.
6: Sugeng enjang, ini ngomong basa Jawa terus ta.
0: Mboten apa-apa, Jawa napa bahasa Indonesia juga ndak apa-apa, ndak masalah, Dokter. Senyamannya Dokter Zuro saja. Nah,
6: saya sobat tadi ngomong basa Jawa, aku gak iso ngomong Jawa alus kok terus gimana gitu.
0: Betul apa-apa. Nah, dokter, ini kasus kita yang kemarin gitu ya, beberapa hari lalu atau tepatnya tanggal 11 Mei begitu ya, tiba-tiba mencuat mengenai ada gejala keracunan, hingga akhirnya dikonfirmasi memang keracunan di SD di kawasan Tembok Duku pengetan ge, yang disebabkan oleh makanan-makanan yang disajikan oleh SPPG, yaitu adalah makanan gizi gratis. Nah, dok, ini karena memang sudah banyak pemberitanya juga, kita kepingin tahu terlebih dahulu secara rinci awalnya itu seperti apa sih, dok, kasus ini hingga akhirnya muncul MBG beracun di kawasan Tembok Duku.
6: Ya, awalnya itu ini nggak Tembok Duku aja ya, itu ada 9 sekolah yang terdampak itu ya. Jadi SPPG ini menaungi 13 sekolahan kalau tidak salah kemarin informasinya. Nah, dari 13 sekolahan ini ada 9 sekolahan yang anaknya habis makan dari SPPG, menu SPPG itu antara 30 menit gitu ya. Mereka mual, muntah gitu. Nah, awalnya dipikir mungkin orang tuanya yang pertama tahu itu, saya pikir anak saya yang lagi sakit dipulangkan. Nah, ternyata itu ternyata banyak ya. Akhirnya kemudian sekolah-sekolah ini berkoordinasi dengan SPPG-nya, alhamdulillah cepat gitu ya. Jadi sekolah-sekolah itu yang muridnya habis makan itu kalau ada gejala mual langsung disuruh ke puskesmas terdekat, kalau nggak bisa ya ke IBI. Dan kemudian dikoordinasikan sama SPPG-nya. Jadi penanganannya kalau menurut saya cepat gitu, gak sampai kemudian dirumahkan yang kelihatannya lambat akhirnya nanti menjadi sesuatu yang lebih berat gejalanya. Cuma ya namanya keracunan, ada yang onsetnya cepat, ada yang onsetnya lambat. Jadi sempat kemarin itu yang dia nampak 1 hari kemudian. Atau dia nampak pada sorenya. Itu kan kejadiannya pagi jam 9-an kalau tidak salah.
0: Betul.
6: Begitu, Mas.
0: Nah, ini dengan adanya kasus seperti ini, berarti kan ini menjadi salah satu pukulan juga begitu ya, dokter ya, untuk bagaimana program kok sampai program pemerintah tapi sampai kelolosan gitu istilahnya dalam tanda kutip, karena menyangkut nyawa dari anak-anak itu sendiri. Nah, mungkin menurut jenengan apa yang perlu dikuatkan kembali, dokter, agar peristiwa ini tidak terjadi? Karena kalau saya melihat dokter, dari sudut pandang orang awam gitu ya, ini kayaknya tidak hanya masalah makanan saja nanti yang berdampak, yaitu tapi hingga masalah psikologis dari anak-anak dan juga orang tua yang tidak percaya lagi dengan program MBG karena ditakutkan beracun, dan juga status kota layak anak Kota Surabaya juga akan menjadi pertaruhan karena tidak mampu untuk mengamankan dari sudut pangan yang dikonsumsi oleh anak-anak yang ada di Kota Surabaya. Monggo, dok.
6: Iya, MBG itu kan program nasional ya, Mas Yasin. Program itu sebenarnya baik, ingin memberikan gizi seimbang kepada murid-murid yang mana memang di Indonesia ini kan antara yang up dengan yang di bawah itu kan jurangnya besar, lebar gitu ya.
0: Oh, kesenjangannya.
6: Ada sekolah-sekolah. Kesenjangannya itu sangat lebar. Ada anak-anak itu yang memang nggak makan karena memang nggak ada gitu lah. Terus kemudian pemerintah kita ya sudah dikasih aja apa program makan bergizi gratis yang nantinya ke depan bisa memperbaiki stunting, juga bisa anak-anak itu fokus ke belajar begitu nggih. Nah, sudah menerapkan atau sudah ada SOP-SOP-nya yang sebenarnya kalau menurut saya rigid sekali. Kalau saya baca itu ya, mulai dari masuk di dapurnya rigid sekali. Kalau saya baca itu ya, mulai dari masuk di dapurnya, kemudian proses pengolahannya, kemudian packagingnya, bagaimana pembelian barang, apa bahan-bahan makanannya, itu sudah ada SOP-nya. Cuma yaitu tadi, SOP itu hanya tulisan, manakala itu tidak dijalankan dengan benar, ya dimanapun akan terjadi hal-hal yang nggak mengenakkan sebenarnya. Dimanapun akan terjadi hal-hal yang nggak mengenakkan seperti ini. Tapi manakala SOP-nya itu benar-benar dijalankan, saya yakin nggak akan ada yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pengawasan ya.
7: Mm-hmm.
6: Ya.

0: Lain sempat ada gizi kan, ada apa ahli gizi ya.
1: Ya.
0: Cuma kemarin itu sempat diinfokan bahwasanya pada saat kejadian pengawas gizi ini nggak ada di tempat begitu.
1: Oh,
0: Ya, ini
1: oke.
0: tanda tanya juga kan. Ya, makanya
1: Iya.
0: saya bilang SOP itu sudah ada, sudah rigid. Ya, dimanapun kita ada program, dimanapun itu ada apa itu pekerjaan atau di institusi mana, mesti kan SOP itu sudah ada. Nah, tinggal dilaksanakan sesuai dengan SOP atau tidak, sesuai aturan atau tidak, ya itu yang harusnya lebih ditekankan. Terus kemudian pengawasannya itu juga harus selalu dilakukan. Jadi tidak boleh ada kelengahan, apalagi ini yang diurus itu SPP itu kan paling tidak 3 ribuan ya. Itu
1: Ya.
0: juga kan ekstra ini ya, masakan anak setiap hari 1 minggu 5 kali ya, Senin sampai Jumat, ya otomatis kadang itu kan yang namanya pegawai itu kan ada lelahnya. Lah kalau nggak selalu diingatkan, nggak selalu salah satu saling mengingatkan, kalau kita itu membawai banyak orang, nasib banyak orang itu ada di kita, ada di mereka-mereka, ya itu tadi dianggap biasa ya. Jadi SOP-nya ini harus benar-benar dijalankan dan pengawasannya itu juga lebih diperhatikan lagi ya. Bila perlu ya, kalau ini usulan saya ya, dalam dalam proses apapun, misalnya di pemasakan, di proses masak di dapur itu ya, mulai dari yang ngupas, kemudian yang apa membersihkan bahan sayur mayurnya atau ikannya, itu juga harus ada yang ngawasi benar enggak ini SOP sudah dijalankan. Jadi jangan kemudian wis ngene iki lo gampang masak ngene kok aku lo biasa masak. Masalahnya ini kan bukan masak untuk satu keluarga tapi untuk banyak orang ya. Tingkat kematangan dari bahan-bahannya itu seperti apa? Misalnya sayur itu nggak boleh terlalu terlalu matang banget karena nanti akan mengurangi gizi. Beda dengan kalau misalnya daging tingkat kemasakannya seperti apa? Itu kan juga perlu gitu ya. Dan itu tidak hanya saat pelatihan diinfokan, tapi juga pada saat pelaksanaan di lapangan. Nah, kemudian packagingnya itu juga harus diawasi. Jadi nggak boleh wis mateng wis mari lah. Yang namanya proses-proses ini perlu ada yang mengawasi, termasuk distribusi ke sekolah-sekolah ya, termasuk juga dilihat temperaturnya ya. Ya namanya makanan sebegitu banyak, kalau temperaturnya itu nggak sesuai juga mudah dimasuki kuman gitu ya. Jadi semua proses itu ada SOP dan harus ada pengawasan yang rigid kalau menurut saya. Terus satu hal lagi, ini juga jadi pemikiran kita sih. Itu kan 3.000 itu kan banyak
1: Betul.
0: ya. Bagaimana itu kalau kemudian jangan 3.000 lah, ini kan sering ya. Kita sering kan mendengar keracunan MBG, keracunan MBG sering. Terus kemudian laporan anak-anak yang tidak tersampaikan gitu ya. Ya, kebetulan anak saya sendiri kan juga dapat MBG ya, tapi saya nggak
1: Oke.
0: ngomong sekolah mana ya. Itu
1: Baik.
0: kadang kita orang tua itu loh, kak kok buaya kayak gini ya kak ya, ini kok kayak gini ya. Cuma kita sebagai orang tua ya yes, kok usah dimakan kak daripada begini. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Ya, kadang anak-anak itu kita suruh fotokan kayak apa kak gitu ya. Ini kalau misalnya ya, kalau misalnya ini usulan saya pribadi ya, bukan sebagai anggota dewan ya, kalau itu misalnya di jumlah kuotanya atau jumlah penerima manfaatnya itu tidak 3.000, misalnya 1.000 ya, itu kan lebih memudahkan pengawasannya juga dan lebih mudah untuk memberikan arahan terkait nanti pendistribusiannya tidak terlalu lama gitu.
1: Oke.
0: Ya, jadi antara 1.000 dengan 3.000 itu kan beda dalam hal mengerrange orang yang sebegitu banyak atau memasak dengan jumlah yang besar. Itu sih.
1: Oke, baik. Kalau saya coba melihat dari peraturan kepala ini ya, untuk petunjuk teknisnya, mohon maaf, ini kepala BGN, keputusan kepala BGN nomor 401.1 tahun 2025 memang petunjuk teknisnya begitu rigid sehingga tidak memungkinkan adanya celah begitu ya. Bahkan jam-jam masaknya pun ada peraturannya, dimulai dari jam 2 untuk tahap pertama, lalu sampai dengan pendistribusian yang dimulai dari pukul 6 atau jam 6 pagi, begitu dokter. Dan untuk kelanjutannya dari kasus atau pembelajaran dari kasus ini, ke depan anggota DPRD akan seperti apa menindaklanjutinya, dok?
0: Kita berharap SPPG itu, atau apa itu yang pelayanan, satuan pelayanan gizi yang di Surabaya itu namanya BGN itu ya, yang ada di tiap-tiap kota kabupaten, itu bisa bekerja sama dengan dinas terkait gitu ya. Kalau mereka bekerja sendiri, sistemnya juga mereka hanya terpusat gitu, tidak mengikutkan daerah. Nah itu kan juga membuat kita itu kadang-kadang kalau mau masuk, apa haknya kita kan gitu. Nah, ini yang harus bisa ada sinergi gitu ya antara BGN dengan Pemda, Pemda atau pemerintah kota, sehingga sama-sama bisa melakukan pengawasan itu ya. Sehingga kita juga merasa tidak was-was terhadap anak-anak kita yang mendapatkan manfaat dari SPPG di mana anak-anak itu terlingkupi. Ya, jadi kita berharap BGN, Satuan Pemenuhan Kebutuhan Gizi apa itu singkatannya, nah itu bisa membuka diri atau sinergi dengan dinas-dinas di pemerintah kota atau kabupaten, sehingga kami-kami ini juga bisa ada akses manakala meninjau atau melakukan juga pengawasan di masing-masing dapur SPPG seperti itu.
1: Baik.
0: Ya. Baik. Itu kemarin keluhan banyaknya seperti itu. Terus juga kalau misalnya ada force major seperti ini, juga ada apa ya? Ya, ini juga rodok berat juga ya. Kalau masalah kesehatannya atau masalah kesakitannya itu, kalau misalnya keracunan itu kan memang sudah diselesaikan pembiayaannya, administrasinya dan sebagainya. Cuma yang namanya anak itu ya, otomatis kan orang tuanya nggak kerja, nggak ada penghasilan. Nah, ini juga harus difikirkan untuk memberikan tali asih gitu ya, untuk orang tua yang anaknya mungkin ngamar sehingga membutuhkan pendampingan ke anaknya. Kemudian pada saat mereka, ada juga yang ketakutan itu, tapi ada juga yang enggak. Jadi masing-masing orang itu kan beda-beda. Ini juga harus ada dipikirkan juga pendampingan-pendampingan psikologinya, trauma healing terhadap anak-anak yang seperti itu, sehingga mereka kalau melihat makanan. Ini kemarin aku ke Ibi lagi ya, Mas ya. Itu melihat omprengnya rumah sakit itu mereka takut, nggak mau makan. Sampai sebegitunya ya, apa ketakutan anak-anak yang mendapatkan MBG dan dia keracunan seperti itu.
1: Baik, baik, terima kasih dokter untuk kesempatannya bisa berbincang bersama RRI Surabaya atau di Perempat RRI Surabaya untuk pagi hari ini.
0: Ya, sama-sama.
1: Sehat selalu ya, dokter ya.
0: Amin.
1: Nggih. Dia itu tadi Caning ngobrolane Wahyu Chan kalian Dr. Zuratul Mar'ah, anggota DPRD Kutha Surabaya, fraksi PAN Caning. Beliau ini adalah Komisi D yang memang membidangi untuk di bidang kesehatan dan juga pendidikan.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

0: Janeng wae woro-woro jam 09.00 isu bare Wahyu Jan. Janeng petugas gabungan nglakoni razia di sejumlah gerai sing dodolan minuman beralkohol utawa minol di Kabupaten Tulungagung. Kabak Ops Polres Tulungagung Kompol Maga Fitri Isdiawan nyatane lak razia sing dilakoni bare petugas gabungan iki samarine ana laporan saka masyarakat Janeng. Jadi diperiksa kanggo mastano legalitas gerai penjual miras utawa minol ben ga ono unsur pelanggaran pidana. Ada kabar selanjutnya, Janeng pemerintah Kabupaten Magetan ngukone 18 bunda jentri utawa generasi berencana sekaligus dadi bunda PAUD lan ketua forum peningkatan konsumsi ikan forikan di tingkat kecamatan sa Kabupaten Magetan kanggo mewujudke generasi unggul di daerah setempat. Ketua TPPKK Kabupaten Magetan Arine Handayani Suyatni nyatane lah pengukuhan iki dilakoni di Pendopo Surya Graha Kabupaten Magetan. Sing diharapno pembangunan daerah gak cuma diukur soko pembangunan fisik tapi ya kualitas menungsone. Cani kumau woro-woro jam songo isu bare Wahyu Jan mangko ketemu lan di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng sebare aku Wahyu Chan sing ngancani sampean janeng de Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Lagi mang janeng wis ngobrol-ngobrol kalian ini ya. Ana Caparno, ana Catoto bareng ngono ambek anggota DPRD Kutha Surabaya. Saiki aku katene ngajak sampean ngobrol-ngobrol maneh janeng ambek kanca-kancaku sing sampun rawuh ten studio Pro 4 RRI Surabaya janeng. De kesempatan iki saking Forum Zakat Jawa Timur ya janeng ya iki anak konco-konco saka lembaga amil zakat DT Peduli janing utawa Darut Tauhid sing ana daerah Ketintang mari ngono janing de kesempatan iki ana wong loro janing ya. Sing pertama ana ning Rizka Nani Rahayu iki bagian finance saka las DT Peduli. Sugeng Enjang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Rizka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang.
1: Oke, siap matur nuwun. Ini juga ada Neng Joy ya. Joy Ratu Zakia atau Neng Zakia gitu ya. Sugeng Enjang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
1: Oke, ini Ning Rizka mungkin untuk nyamannya mungkin bisa ditarik mikrofonnya, nah didekatkan gitu ya, supaya nggak terlalu maju banget. Oke, ini dari Lembaga Amil Zakat DT Peduli atau Darut Tauhid gitu ya. Untuk Cane yang mungkin belum mengenal, kita akan coba mengenalkan terlebih dahulu LAS atau Lembaga Amil Zakat DT Peduli ini Cane yang berada di kawasan Ketintang. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin saya mau ke Ning Rizka terlebih dahulu. Ning Rizka, ini bisa dijelaskan Ning, ini Darut Tauhid itu berada di mana dan juga mungkin ada program-program apa sih di Darut Tauhid ini?
2: Iya, iya Cak Wahyu, kami DT Peduli ada di Ketintang, Gayungan Surabaya. Kalau pendengar RRI Pro 4 tahu Samsat ya, deket Samsat Surabaya Selatan tempatnya.
1: Oh, oke, okay. Surabaya Selatan. Ha.
2: Kami berdiri di tanggal 26 Maret 2019. Jadi kami usianya baru 7 tahun di Surabaya ini. Tapi untuk pusatnya kami di Bandung. Berdirinya tahun 99.
1: Oh, 1999.
2: Iya, 99. Wih. Baru ada di Jawa Timur, Surabaya ini tahun 2019. Sebelumnya kami ada di Malang juga, sebelum di Surabaya, sebelumnya di Malang tahun 2017.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Yeah. Wah, berarti berapa tahun itu ya dari 99 zaman moneter
2: tahun,
1: ya.
2: Yeah.
1: Dari zaman moneter baru berdiri lagi di Surabaya gitu ya.
2: Yeah.
1: Dan juga sempat berdiri di Malang.
2: Malang.
1: Oke. Okay. Nah, ini penyebarannya dari DT ini kemana aja? Sudah ada di seluruh kabupaten kota di Indonesia atau cuma di beberapa kota saja?
2: Alhamdulillah kami sudah ada di Indonesia dari Sumatera yang paling barat ya, Aceh, sampai paling timur itu ada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Paling utara ada di Sulawesi Selatan.
1: Oh gitu, di Makassar.
2: Iya, di Makassar. Oh, kalau okay. Untuk di Irian Jaya kami saat ini masih belum ada.
1: Oke, okay, di Papua ya. Yeah. Di Papuanya masih belum ada dan insya Allah semoga bisa buka juga di sana gitu ya. Jadi amin. Seluruh Indonesia ada gitu. Nah, ini Cane ya, sebagai informasi saja, tadi di awal kita sempat ngobrol-ngobrol Cane, ternyata ini pendirinya ya. Pendirinya adalah Akim. Udah lama banget tuh ya kita nggak dengerin ya suara Akim gitu ya. Biasanya sih kalau dengerin sekarang itu melalui media sosial aja gitu ya. Jarang banget beliaunya tapi

0: Kita biasanya juga kasih sembako, paket sembako seperti itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus juga ada beasiswa tahfiz Quran. Nah, ini kita ngekei beasiswa kanggo santri-santri sing hafalan Quran. Nah, kita di Surabaya iki DT Peduli itu ada dua rumah tahfiz. Nah, yang pertama ada di daerah Surabaya Barat di Sambikerep.
1: Oh, Sambikerep.
0: Ya, yang satunya itu rumah tahfiznya kita di kantor kita sendiri.
1: Di Ketintang.
0: Di Ketintang, oh. Betul. Terus selain itu kita juga ada yang sempat berlalu kemarin itu ada Ramadan Peduli Negeri. Nah, kalau Ramadan Peduli Negeri ini seperti pada umumnya kita ada berbagi paket buka puasa, terus yo ono berbagi bingkisan, terus yo ono berbagi zakat fitrah seperti itu. Nah, terus yang sekarang ini cak momennya Kurban Peduli Negeri atau Kurban Impact yang terbaru 2026.
1: Nah, program ini muncul karena apa ini? Ada latar belakangnya enggak?
0: Oh, tentunya pasti ono, cak. Karena ada sesuatu kejadian pasti ada penyebabnya. Betul. Okay.
1: Penyebabnya
0: jadi kalau tahun sebelumnya, di tahun sebelumnya awak dewe kemarin itu DT Peduli. Tagline-nya itu judulnya Kurban Peduli Negeri, tapi gawe tahun iki kita ada Kurban Impact jenenge. Yaiku satu kurban berdampak banyak keberkahan. Jadi kita mencetuskan, DT Peduli mencetuskan Kurban Impact ini harapannya semakin bisa memberikan banyak keberkahan, banyak kebermanfaatan kepada wilayah yang lebih luas. Kalau kemarin kan mungkin kita fokusnya di lokal sama beberapa negara yang istilahnya seperti Palestina seperti itu. Tapi kalau untuk tahun ini kita berencana untuk amanahnya lebih luas lagi. Seperti itu, Cak Wahyu.
1: Oke, lebih luas lagi itu dalam artian penyaluran kurbannya itu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, bahkan ini kan kita juga lagi ada nggak cuma Palestina ya, yang lagi apa, yang lagi tukaran lagi perang-perangan itu ya.
0: Betul.
1: Apa juga ada rencana kayak mungkin dapat bocoran atau informasi kayak, oh iya wes kanggo sing kena dampak perang-perang iki ya engko iso dikirimi kayak di Iran, terus mari ngono ya negara-negara Islam yang ada di sana yang kena dampak gitu, Lebanon dan segala macam. Adakah informasi itu?
0: Ya, tentunya insya Allah bakalan ada, cak. Nah, ini kita rencananya itu Kurban Impact menjangkau 38 provinsi di Indonesia dan lebih dari 30 negara di dunia.
1: Oh, gitu. 38 atau 30 negara.
0: Nah, mungkin ya, salah satunya juga ada seperti di Palestina, Uganda, terus Indonesia Timur, seperti itu.
1: Oh, wah, luar biasa. Oke. Ini berarti program-programnya sudah jelas cane ya, sing dilakoni ambek kanca-kanca saking Darut Tauhid Peduli ya. Kita coba bedah satu-satu, Caneng, termasuk nanti akan ada bedah soal Kurban Impact yang ini juga jadi salah satu program yang digadang ambil Lembaga Amil Zakat DT Peduli atau Darut Tauhid. Ini yang menarik seperti tadi, beasiswa untuk para tahfidz. Itu pondok pesantren kah? Atau sekolah seperti apa sih yang ada di Sambikerep sama di Ketintang? Monggo.
2: Kayak TPQ, Cak Wahyu.
1: Oh, oke, okay, TPQ.
2: Iya, jadi kalau pagi kan anak-anak sekolah ya, Cak Wahyu, ya. Sekolah normal, kayak biasanya. Sore baru mereka ngaji gitu. Ya, selain ngaji itu mereka juga dapat uang saku, Cak Wahyu. Dapat sangu lah ya istilahnya. Dapat sangu tiap bulan yang mereka buat mereka sangut tiap hari gitu. Jadi yang dapat sangu itu memang buat orang-orang yang nggak mampu, Cak Wahyu, gitu. Memang ada yang ngaji, ada yang dari orang yang mampu, itu kami nggak narik biaya. Dan yang ngaji ada orang nggak mampu, yang nggak mampu itu kami kasih sangu gitu tiap bulan.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Baik. Dan kalau untuk yang tahfidznya itu berarti ya memang setiap ngaji ya langsung murojaah gitu. Apa setoran Al-Quran gitu istilahnya?
2: Iya.
1: Surat-surat.
2: Di DT Peduli pakai ustazah dari UMI, jadi pakai metode UMI gitu. Kalau misal nanti sudah selesai tingkat ini baru bertingkat gitu. Kalau selesai tahap

0: selanjutnya, tahap selanjutnya gitu Cak Wahyu.
1: Oh gitu modelnya.
0: Ya selain itu Nang DT Peduli ini juga ada ngaji buat lansia Cak Wahyu. Jadi bapak-bapak, bapak ibu lansia yang mohon maaf ya Cak Wahyu ya, yang di jalan kayak gitu, itu kami ajak ngaji Cak Wahyu. Jadi programnya itu tiap Jumat siang jam 1 sampai jam 2.
1: Oh gitu. Berjumatan berarti.
0: Ya berjumatan ada ngaji buat ibu bapak lansia yang memang kondisi ekonominya itu mereka butuh bantuan gitu.
1: Oke. Responnya seperti apa sejauh ini, Leng?
0: Alhamdulillah responnya dari mereka positif Cak Wahyu, dan saat ini nambah terus Cak Wahyu.
2: Betul.
1: Nambah terus. Oh, ya, okay.
0: Nambah terus peminatnya Cak Wahyu.
1: Itu yang jadi daya tarik ngapunten. Jadi ini berarti nawari orangnya secara langsung gitu.
0: Iya, dikasih.
1: Ayo Bu, melok ngaji bareng ambil aku di masjid iki gitu katakanlah.
0: Nggih, ngoten Cak. Diajak ngaji. Terus mereka kan kata nggih Cak Wahyu nggih. Kata terus ngajak rencang-rencangi ngoten Cak Wahyu.
1: Oh, akhirnya ngajak rencang-rencangi.
0: Nggih, ngajak rencang-rencangi. Jadinya setiap pekan itu wonten mawon sing daftar.
1: Oh. Kalau sejauh ini berarti sudah alhamdulillah wis ana pira iku wong.
0: Wonten sekawan kelompok.
1: Oh, aduh. Oke. Okay.
0: Sekitar 10-an.
2: 10 sampai 15 orang.
1: Oke, okay,
2: per kelompok.
1: Nggih. Per kelompoknya.
0: Yeah. Oh, itu tasik nambah.
1: Tasik nambah. Tapi ini berarti berarti sekarang ini bukan kendala ya. Tantangannya adalah untuk mengajarnya merasa kurang.
0: Pengajarnya alhamdulillah wonten. Tiap pekan wonten.
1: Ya. Langsung ngajari papat iki.
0: Oh, wonten. Jadi berkelompok ini gantian tiap pekan.
1: Oh, tiap pekan oh, gantian. Oh iya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk anak-anaknya responnya seperti apa?
0: Kalau untuk anak-anak responnya alhamdulillah mereka juga senang.
1: Kan jane yo angel to ya ngajak anak-anak ngaji.
0: Iya, bener.
1: Jaman saiki ngakon ngaji ku ya Allah lah gak dibujuki. Yo kok iso dolen HP ngono. Gak gelem budal. Iya itu, kalau ngajak anak-anaknya.
0: Jadi kami cari ini Cak Wahyu, cari TPQ atau dari PM juga barangkali anaknya. Jadi PM itu penerima manfaat gitu ya Cak Wahyu ya. Barangkali anaknya ada yang pengen belajar ngaji gitu. Terus disurvey kalau misal memang itu kondisinya keluarganya gak mampu, nanti dapat sangu. Tapi kalau memang mampu ya sekedar ngaji aja gitu Cak Wahyu.
1: Oh gitu, oke. Okay. Nah itu berarti nggak nimbulno kesenjangan ya?
0: Boten.
1: Kanto anak-anak gitu ya. Oh, alhamdulillah kalau nggak nimbulno kesenjangan. Oke, okay, sekarang juga ada. Kalau untuk yang tadi beasiswanya itu beasiswa seperti apa sih Neng? Untuk para tahfidz itu untuk sekolahnya kah? Atau pada saat mengajinya itu saja?
0: Kalau dikasihnya itu tiap bulan Cak Wahyu, jadi dapat uang saku. Istilahnya uang saku gitu sih Cak Wahyu.
1: Oh, uang saku ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Nah, ini Caneng ya. Semoga nanti programnya ini bisa bermanfaat terus karena kita pinginnya ayan jenenge arek iki ya apa ya apa kudu iso lah ya, mosok gak iso ngaji rek. Kebangetan lah sampai iso ngaji gitu ya. Oke. Nah, ini selain dari program ada ngaji tadi ya. Terus ada program tadi, ada Ramadan dan juga segala macamnya. Nah sekarang kurban impactnya juga, ini juga menjadi salah satu program yang digagas ya ambil konco-konco saking Las DT Peduli. Tapi sebelum saya mau ke kurban impact, mungkin sekarang itu lagi menjalankan program apa di teman-teman DT Peduli ini, monggo.
2: Kalau saat ini kita lagi persiapan kurban sih Cak. Cuman kalau untuk program regulernya ya seperti itu tadi, kalau ada pengajuan kebutuhan untuk orang-orang mustahik itu kita tetap layani. Terus beasiswa itu tetap jalan reguler seperti bulan-bulan sebelumnya. Dan bahkan setiap hari pun juga anak-anak iki sik ngaji. Terus selain itu juga ini apa namanya, program Peduli Palestina. Nah itu setiap hari dan hampir ya setiap bulan ada tim kita yang terjun ke sana. Tapi khususnya yang di Surabaya ini Jawa Timur. Nah kita lagi persiapan untuk mempersiapkan kurban impact.
1: Oh gitu ya, untuk Kurban Impact.
2: Iya.
1: Memang fokusnya ke sana. Oke, okay, nanti yang untuk Kurban Impact ini, oke, okay, kita lanjut ke Kurban Impact. Saya juga penasaran program dari Kurban Impact ini, karena tadi akan memberikan layanan itu, kayak layanan ini jalan ya, ini didistribusi no sampai di pelosok negeri ya kan, karena dari 30 sampai ke 38 provinsi, bahkan sampai ke 30 negara. Itu jane Las Dede Peduli itu hanya untuk berlaku di Jawa Timur saja, atau memang semua DT Peduli menjalankan program Kurban Impact ini?
2: Kalau untuk Kurban Impact ini kita jalankan, diterapkan di seluruh cabang DT Peduli, khususnya di pusat, Cak. Jadi kalau yang di pusat ini, mereka yang mengeksekusi dengan mitra, bermitra dengan beberapa mitra yang ada di negara-negara tersebut atau titik-titik pendistribusian Kurban Impact. Jadi yang kalau khusus di wilayah Jawa Timur, Surabaya, ini rencananya kita ada kurban festivalnya itu di daerah Huntap Lumajang Jawa Timur.
1: Oke, saya kok ono kurban festival barangnya maksudnya piye?
2: Ini jadi rangkaiannya. Jadi selain kita masuk nyembelih kurban wis mari gitu, enggak yo, Cak. Jadi kita ada rangkaiannya seperti lomba gawe are-are, ada cili-cili. Kayak ngono. Terus habis itu selain ada sembelih menyembelih, kita ada lomba-lomba, terus juga ada ya istilahnya seperti festival gitu, ramah tamah dengan warga yang ada di sana. Enggak yang hanya formalitas kurban nyembelih gitu, enggak. Nah, selain satu titik di wilayah Lumajang Jawa Timur, itu kita juga ada di daerah Ngembat Mojokerto.
1: Oh, banyak dong ya rangkaiannya.
3: Jombang.
2: Ngembat Mojokerto.
1: Oh, Mojokerto.
2: Iya.
1: Berarti banyak juga dong rangkaian program dari
2: Kurban Impact. Tentu, makanya kita harus mempersiapkan, Cak, ya Pak Dewi, ini kudu siap-siap sing gawe festival itu tadi.
1: Okay. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan program susunan acara atau acara-acara apa aja sih untuk di Lumajang. Di Lumajang ya, benar ya tadi.
2: Iya, betul.
1: Di Lumajang dulu itu nanti akan seperti apa nanti yang akan dilakoni.
2: Oke, kalau untuk rencananya yang dilakukan di sana itu pastinya ini, Cak. Kita kalau kurban itu namanya kurban titipan mukorib atau titipan apa ya istilahnya, masyarakat umat yang menitipkan kurban melalui DT Peduli. Nah, kita juga harus memperhatikan hewan kurbannya harus secara lebih sehat, terus kemudian ada prosedurnya. Nah, di situ kita ini selain memilih hewannya lebih sehat, kita juga harus memastikan kalau hewan itu punya nama gitu loh, ada nama, ada ono jenenge. Hewan iki ono jenenge. Nah, setelah itu kita dari pagi setelah sholat Idul Adha, kita persiapan acara. Kemudian kita ada, kalau yang tahun kemarin itu ada lomba untuk anak-anak, seperti kemarin ada lomba adzan, terus lomba mewarnai, itu yang khusus anak-anak. Jadi kan ben bapak-bapak iki fokus sembelih dan anak-anak iki ada kegiatan sendiri gitu.
1: Okay.
2: Gitu. Terus setelah selama berjalannya acara, nasi bapak-bapaknya ini panitia kurban fokus di sembelih. Nah, karena ini juga memakan waktu yang cukup lama ya, Cak, hampir seharian. Nah, kita iku nyembelih iku enggak 1-2 ekor, ada kurang lebih 75 bahkan 100 ekor domba.
1: Oh, okay.
2: Satu lokasi itu.
1: Di satu lokasi. Oke. Okay. Berarti banyak rangkaian acaranya gitu ya. Itu nanti juga melibatkan warga-warga.
2: Betul, betul. Kita kayak pakai
1: ibu-ibunya juga,
2: iya,
1: gitu.
2: Jadi nanti pasti ada pembagian penggawean, gawe bapak ibu Jadi mungkin nek bapak-bapak kan bagian jagal, terus pemotongan itu, pengkulitan. Nah, ibu bagian ini, apa namanya kok, Kak Cak? Nimbang, terus notoi dagingnya, pirang kilo nih, kayak gitu. Terus nanti waktu penyaluran ke rumah-rumah warga juga sama tim DT.
1: Oke. Nah, untuk penyaluran itu tim DT itu juga menggunakan mekanisme kupon kah, atau memang sudah pendataan terlebih dahulu?
2: Seperti biasanya tuh pendataan terlebih dahulu. Oh. Jadi nanti biar ben roto, terus yo enggak ono iri-irian. Terus kita laporan ke mukorimnya tuh juga enak gitu. Jadi emang benar-benar daging kurbannya tuh sudah tersalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Gitu. Tapi yo ono sejak kampak sing tahun wingi ku nggawe kupon. Sing tahun wingi ku ndek Bondowoso kita.
1: Iya. Di Bondo. Oh, berarti ini sebenarnya juga keliling ya, teman-teman.
2: Iya,
1: ya?
2: Betul.
1: Enggak cuma di Surabaya. Enggak cuma di Surabaya. Boten. Atau di Malang tok gitu.
2: Boten. Oh.
1: Tapi kelilingnya itu di tempat-tempat yang memang ada perwakilan dari DT-nya atau justru enggak ada perwakilan dari DT-nya sendiri. Cabangnya maksud saya.
0: Boten. Cabang DT. Wonten sing boten wonten, Cak.
1: Oh gitu. Kayak di Lumajang niki enten, Mbak?
0: Kalau Lumajang boten wonten, Cak. Tapi memang di Lumajang niku membutuhkan ya, Cak ya. Di Lumajang itu lokasinya di Huntap, DT Peduli. Jadi warga yang terdampak erupsi Semeru tahun 2021 itu, Cak.
1: Iya, kemarin tuh.
0: Iya. Sampai sekarang mereka tuh belum bebas secara ekonomi, ngoten, Cak. Jadi memang butuh bantuan, ngoten.
1: Oh, oke. Okay. Nggih. Bahkan sampai sekarang juga
0: secara ekonomi, ngoten, Cak. Jadi memang butuh bantuan, ngoten.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nggih.
1: Bahkan sampai sekarang juga Semeru masih nggih, suka gondok.
0: Nggih, tahun lalu pun ini, Cak, kami ada program pemberdayaan sapi di Huntap situ, Cak. Jadi kami penyaluran 10 ekor sapi di Huntap buat penyintas Semeru juga. Dan kami lihat itu sekniki masih membutuhkan mereka. Jadi belum bebas ekonominya, ngoten, Cak. Makanya kami mengadakan program kurban festival di Huntap lagi. Sebelumnya tahun 2024 di Huntap. Diuntap, okay, ya, karena memang masih membutuhkan, jadi tahun ini diuntap lagi. Tahun kemarin di Bondowoso, ngoten.
1: Oke, okay, berarti bisa juga menjadi sasaran lagi gitu ya, atau diulang gitu ya lokasinya, kalau memang dinilai masih membutuhkan. Oke, okay, wah luar biasa. Oke, kita jeda terlebih dahulu ya, Neng Rizka sama Neng Zakia. Monggo diunjuk dulu. Tarik napas lagi. Oke, okay, Janin kok wajibnya bakal lanjut mana ngobrol-ngobrol soal kurban impact ini, Janin ya. Karena apa mana ini maring ini awal dewe kata kurbanan untuk royo haji ya. Jadi bakal bahas ini, Janin, ono manfaatnya, dan mungkin dari Las DT Peduli juga nanti akan ada rangkaian seperti apa, karena nanti lokasinya ada juga, tidak hanya di satu lokasi. Samar ini singkat lewat. Oh, Ijon bakal bahas mana, Cak Neng? Pancet di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya, Surabaya.
3: Cak Neng, pertempuran 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing ono nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus ngumandangno slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
4: Di seluruh Indonesia.
3: Melalui orasine nang radio, Bung Tomo bakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu. Lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia nglawan

0: dhewe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Aja diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng. Wong anakku lho, ket bayi sampai saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe njogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

0: sakni. Sampeyan sing ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, jane barewa yucal maneh ngancani sampai di Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya jane ya. AM 585 96,8 FM lan RRI digital. Sing pastine tase bare kancane wayucan saking las DT Peduli enten ning Rizka ambe ning Zakia jane ya. Bahas soal Kurban Impact jane Mbak Merawi lan jenengan enten sing ditakokne monggo. Langsung aja di 0896021-3968 atau di 0315462961 janeng ya. Mari wayu jan sing janeng kok sampai jam 10 isuk iki janeng. Oke, saiki mungkin kita masih penasaran ya janeng ya dengan acara-acara yang bakal diselenggarane ambe kanca-kanca DT Peduli janeng. Lah iku mang sing di Lumajang acara-acara untuk memeriahkan ngeten nggih, meriahne acara raya haji atau hari raya kurban iki wis ana jane ya. Lomba-lomba kanggo arek-arek terus mari ngono lah. Kalau yang di Mojokerto nanti seperti apa rencananya yang akan digelar di sana?
2: Damel sing teng Mojokerto kurang lebih ya sama cak. Jadi ada kurban festival kanggo arek-arek cilik, terus juga apa nggih kegiatan kurban damel bapak ibu Jadi karena memang pas di Jawa Timur ini insya Allah kurang lebih kebagian 200 ekor domba. Jadi kurang lebih 100 sampai 150 sih cak. Iku dibagi dua titik itu. Jadi kan cacah mencacah sama sembelih hewan 1-2 ekor aja wis kadang suwe ya pemane beberapa puluhan ekor gitu cak. Jadi kalau yang pengalaman tahun kemarin itu ini cak, kita yang di Lumajang tahun 2024 tekan isu bar sholat Idul Adha terus sampai menjelang awan ba'da zuhur kurang lebih sampai jam lur gak jam telu sore aku baru mari cak. Kegiatan maksudnya apa ya sembelihannya itu gitu.
1: Oke, okay, sampai sore ya.
2: Iya.
1: Oh iki ya alhamdulillahnya ini ya apa namanya dino Rebo ya tanggal 27 tanggal 27 ya.
2: Perkiraan nah. Itu nek menurut tanggalan.
1: Enggak soalnya kapan niko kan tahu awak deh pas dino Jumat ya.
2: Iya.
1: Pas dino Jumat kan rada ribet
2: nah,
1: hari pendek lah kurung pas jumatan dan segala macam ya. Oke, ini berarti engkau nah kan konco-konco soko DT Peduli ini kan melakukan penyembelihannya itu kan secara langsung. Iku engkau pembagiannya juga secara langsung atau jenengan ngolah dulu? Maksudnya kayak bung kok bakal digawe rendang tadi sate baru dibagi oleh masyarakat atau ya apa?
2: Jadi, kalau yang ini sembelih kita yang di pelosok itu secara langsung jadinya kita awak dewe di tim DT itu ngekekno menyerahkan langsung nang penerima manfaat aja. Jadi kan bar dibeleh ya. Kadang nek nggawe kupon orang-orang di kengken nih teng lokasi acara itu tadi bawa kupon. Tapi kalau yang nggak bawa kupon kita langsung bawakan kantong kresek kantongi daging gitu wow. Sampai ngarep omai sampai kita duduk satu-satu nyerahkan langsung ke geriane tiang-tiang ini ku.
1: Oh wah luar biasa jadi siji-siji ya.
2: Betul.
1: Nah ini targetnya berapa penerima sampean?
2: Targetnya kurang lebih kemarin ada sekitaran 10.000 nggak sampai. Wah, aku iki cak kurang ini.
1: Berarti yo. Sebenarnya. Lah cuma mana lagu yang sama saya pun yo. Bagaimana sampai jombir sampai anda?
2: Ya mungkin sebagian ambek mitra ya cak kan soalnya yo akeh uang sih masuk kawe
3: dibantu sama perangkat desa juga.
2: Ya.
3: Oh, okay. Soalnya awak dewe kerjasamanya sama perangkat desa juga cak. Jadi survei menghubungi pihak desa. Terus emang pantas dilaksanakan festival kurban di sana baru bisa, Cak. Gitu. Ya, jadi insya Allah dibantu sama perangkat desa juga, Cak. Sama warga-warga juga.
1: Oke. Baik. Nah, ini pun juga berarti ini ya. Nanti ini berapa teman-teman, kalau teman-teman relawan di DT ini ada berapa? DT Peduli ini.
3: Kalau kami di kantor ya, Cak, ya.
1: Ada berapa personil?
3: Nek, di kantor ada 7 personil, Cak.
1: Berarti tapi, nanti tersebar di dibagi dua?
3: Mboten. Insya Allah
2: bahkan ada, bisa dibagi tiga.
3: Iya. Ada ini, Cak. Ada kami ada Besma juga, Cak.
2: Ya, relawan beasiswa, anak mahasiswa.
1: Oh, oh
2: ya.
1: Gitu.
3: Program dari DT Peduli juga, Cak. Jadi ada mereka dapat beasiswa dari DT Peduli. Terus mereka juga jadi relawan DT Peduli, ngoten, Cak.
1: Oke, nah ini nanti mereka akan ikut membantu dari Korban Impact ini juga.
3: Betul, iya.
1: Oke, ini nanti berarti dibagi jadi tiga. Jadi semuanya dibagi jadi tiga.
3: Wah, bisa ini, Cak, bisa empat, tergantung nanti wilayahnya, Cak.
1: Lu enggak, karena kan nanti ini kan ada yang di Lumajang otomatis harus pergi ke sana.
3: Yeah.
1: Ada di Mojokerto harus pergi ke sana juga.
3: Yeah.
1: Nah, di sini di Surabaya tuh enggak mungkin sampean tinggal kan?
3: Iya,
1: mungkin
3: ya, Cak.
1: Masa langsung budal dewe-dewe ke Mojokerto ambil Lumajang ini di Gledakno kan enggak mungkin. Nah, itu berarti berarti personil 7 ini bakal dibagi bersama teman-teman yang yeah, menerima beasiswa tadi juga.
3: Betul.
1: Oh, lah sampean entuk ning ndi?
3: Dereng dibagi sih, Cak.
1: Dereng dibagi. Waduh. Tapi kalau yang namanya penugasan sih ya kayaknya sok atuh ya berangkat-berangkat aja. Kalau tahun lalu?
3: Tahun lalu kami di Bondowoso, Cak.
2: Iya, kebagian di Bondowoso, Cak.
1: Kebagian di Bondowoso.
2: Iya. Jadi kami kalau dari Surabaya itu berlima.
1: Oh, berlima.
3: Berlima.
1: Ya,
3: berlima.
2: Terus sisanya aku ya dibantu sama mitra yang ada di Bondowoso. Jadi di sana kebetulan juga ada komunitas gitu yang sukarela membantu kegiatannya itu tadi. Jadi apa nggih? Ya wis enggak merasa ijen ngono, Cak, DT Peduli ku wis di rewangi rancang-rancang sing teng Bondowoso. Kalian ambek ono salah satu sekolah itu ini kok Yoan ditugasno sama alumni-alumninya, ayo ikut terjun biar tahu rasanya jadi relawan bantu di event kurban gitu. Jadi yes, alhamdulillah lancar dan memang juga kerjasama dengan perangkat desa ya, alhamdulillah bisa dibantu.
1: Oke, ya. Berarti berarti sama ini bisa dikatakan kalau tahun ini juga ke apa katakanlah ke Lumajang atau ke Mojokerto, berarti gak tahu kurbanan sampai keluarga dia. Enggak.
3: Enggak pernah.
2: Ini sing wis senior ini anu, Cak, hampir tiap tahun enggak.
3: Sembayang, sembayangan nang kene, nang jobo. Terus ya melok kurban, Cak. Iya.
1: Berarti kalau ini kalau berarti apa namanya Neng Rizka sama Neng Zakia ini kalau boleh tahu bergabungnya di DT Peduli itu sejak kapan?
3: Kalau kulo ya, Cak, ya, kulo dari tahun 2019 waktu launching saya masuk, iya.
1: Terus berarti kalau kurbanan ini dari 2019 enggak tahu gabung sama keluarga.
3: Aduh,
1: ya Allah. Oke, kalau Neng Zakia?
2: Kalau saya masih baru, Cak, baru tahun 2025 kemarin.
1: Oh, 2025.
2: Yeah.
1: Oke, berarti ini kalau seandainya dapat penugasannya di luar, otomatis ini kedua kalinya enggak gabungan sama keluarga.
2: Iya, yeah, cuman tahun sebelumnya juga pernah karena saya alumni penerima beasiswa mahasiswa juga.
1: Oh, iya. Yeah,
2: jadi pernah sempat tahun 2024 itu ditugaskan ikut ke Lumajang.
1: Oh, berarti ini ketiga kalinya insyaallah.
2: Yeah.
1: Oke, okay. Tapi seru enggak apa ngomong-ngomong berarti ini Ning Zakia ini penerima beasiswa.
2: Betul, alumni.
1: Alumni. Dulu di
2: UINSA Surabaya.
1: Di UINSA Surabaya. Yeah. Saya itu melakukan pengabdian lagi di DT Pedulinya.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay. Itu kira-kira sampean dapat apa aja? Selain dapat uang ya, maksudnya pengalaman apa aja sih yang biasanya didapetin sama anak-anak yang dapat beasiswa itu?
2: Oke. Okay. Kalau bagi saya selaku penerima beasiswa mahasiswa itu macam-macam cak. Jadi mungkin emang ono uang sakune ya ono bersiji. Terus yang kedua iku kita ini cak, anak mahasiswa iku sering dilibatkan dalam event-eventnya DT. Jadi sering koyo pas kurban iku diajak penyaluran keluar kota. Nah, karena aku arek sing seneng dolen ya. Jadi yes, oke ae gas-gas ae ngono cak. Terus waktu Ramadan ya ngono. Waktu Ramadan malam takbiran itu kita enggak pulang cak. Jadi ini stay di kantor sampai benar-benar enggak ada sing berzakat, baru kita tutup terus penyaluran ke penerima manfaat ke rumah-rumah orang yang membutuhkan.
1: Waduh, sangar ya.
2: Gitu. Terus si jine mana iku waktu ada event kajian Kak. Jadi cak. Jadi selain kegiatan sosial, DT ini juga sering mengadakan beberapa event kajian. Nah, salah satunya kayak mengundang dai-dai internasional maupun nasional. Nah, salah satunya itu kayak ke Denis, terus Bunda Asri Ivo. Nah, itu kita undang ke Surabaya. Nanti yang jadi tim teknisnya di lapangan itu salah satunya juga melibatkan anak-anak beasiswa mahasiswa. Gitu. Jadi seru cak nek melok DT beasiswa DT iso sebarang kalir.
1: Iso sebarang kalir ya kan, berarti ada pembelajaran yang didapetin gitu ya. Betul. Nanti kalau seandainya mau jadi wis gampang berarti. Oke. Nah, ini lanjut yuk. Ini ada yang mau bertanya ya yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami Matur Suwun Nuwun Caning. Oke, ini saya mau bacakan dulu sebentar, saya pilih dulu ya Caning ya. Oke, ini ada Cak Setiawan. Matur Nuwun Cak Setiawan. Oke, ini katanya baru pertama kali dengar ya dari Tauhid ini DT Peduli. Baru dengar karena beliaunya ada di Lamongan. Tapi ini yang menjadi pertanyaannya adalah kalau mau berkurban ini, oh sebentar, oke. Okay. Oh kalau mau berkurban biasanya mekanismenya seperti apa sih? Apalagi kalau buat mereka-mereka yang berada jauh dari lokasi dari DT Pedulinya. Terus selanjutnya juga mungkin ini ada Cak Indra ini juga, oh ini malah menanyakan mengenai untuk mendapatkan beasiswa DT Peduli itu sebenarnya seperti apa.
3: Oke, saya jawab dulu yang pertama ya Cak ya. Kalau Mas Setiawan tadi mau berkurban di DT Peduli terus lokasinya jauh, saged transfer Cak Setiawan. Saged transfer ten rekening DT Peduli di BSI 8800575890. Terus ini Cak bisa menghubungi CS DT Peduli Cak. Namanya Mbak Maria ya Cak ya, CS-nya. Nomornya 0812 1676 1818. Nanti langsung dijawab sama Mbak Maria Cak. Insya Allah gak suwe direspon sama Mbak Maria. Ngoten.
1: Dan mungkin mekanismenya nanti untuk bahan pelaporannya seperti apa bagi mereka yang berada di jauh?
3: Kalau pelaporannya nanti dikirim by WA Cak, sama meng-email. Bisa juga diakses di web DT Peduli Cak.
1: Oh oke. Okay. Berarti nanti laporannya secara terbuka dan transparan begitu ya. Akan disampaikan oleh para mereka yang melakukan kurban gitu, meskipun mungkin dari jauh begitu ya. Tapi kalau di Lamongan enggak ada ya memang ya?
3: Kalau di Lamongan DT Peduli masih belum ada.
1: Oh iya ya. Berarti benar. Berarti kalau baru dengar pertama kali itu ya Cak Setiawan, monggo kalau mau memang mau bergabung bersama Las DT Peduli tadi sudah disampaikan, atau mungkin untuk informasi lebih lengkapnya jadi bisa langsung ke websitenya tadi ya, di apa tadi websitenya?
3: Websitenya www.dtpeduli.org Cak.
1: Oke, www.dtpeduli.org.
3: Nomor teleponnya 0812 1676 1818.
1: Oke, okay, atas nama tadi
3: Mbak Maria.
1: Mbak Maria. Oke. Okay. Nah, ini untuk Cak Indra nih yang mau menanyakan mengenai beasiswa ini seperti apa sih biasanya kalau untuk bisa dapat.
2: Oke, okay, kalau untuk pendaftaran beasiswa mahasiswa biasanya kita ini Cak satu tahun itu ada satu kali pembukaan, jadi enggak yang tiap bulan atau bahkan ini ya, setiap tahun itu insya Allah ada pembukaan pendaftaran beasiswa. Nah, seperti pada umumnya juga pasti ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. Nah, terus karena kita ini kategori beasiswa mahasiswa ini dari dana zakat, jadi kita pastikan untuk mahasiswa yang memang dari keluarga, mohon maaf, yang kurang mampu atau membutuhkan. Gitu, jadi nanti ada tahapan pendaftaran, terus kemudian administrasi atau pemenuhan berkas. Terus setelah diterima berkasnya, kita adakan survei. Jadi kita survei ke lokasi atau rumah teman-teman yang daftar beasiswa itu tadi. Nah, terus nek mari survei terus dirasa memang layak membutuhkan beasiswanya itu, kita ACC, terus kita ada pengangkatan beasiswanya itu tadi, penerima beasiswa. Gitu.
1: Oke, dan nanti pun juga akan diajak dengan kegiatan-kegiatan tadi. Dan juga diajari gitu ya. Nah, oke, terima kasih itu tadi Caneng ya. Selanjutnya ini saya mau ke Ning Kusuma, matur nuwun. Ning Kusuma ini di Surabaya ini menanyakan mengenai pendistribusiannya nanti akan seperti apa sih kalau untuk ke daerah-daerah, karena targetnya banyak sekali, termasuk sampai dengan 30 negara. Nah, monggo.
2: Oke, izin menjawab Ning Kusuma. Jadi kalau untuk pendistribusiannya, kita karena yang di khusus di wilayah Surabaya, kita pusatkan di pelosok. Nah, salah satunya tadi di wilayah Lumajang sama Ngembat Mojokerto. Nah, ini pendistribusiannya tentunya setiap mukorib yang menitipkan kurbannya melalui DT Peduli, kita data, kita mintain data itu secara lebih detail gitu, Cak, dari mulai nama yang berdonasi itu tadi, terus kemudian alamat, alamat email, nomor telepon atau nomor yang aktif, kemudian juga untuk hewannya ini yang mau diatasnamakan untuk siapa gitu. Jadi dalam proses penyembelian itu nanti kita ada foto sebelum dan sesudah. Jadi hewannya sebelum disembelih itu kita kasih papan atau yes namae mukorib itu tadi di foto. Terus kemudian waktu apa namanya
1: penyembelihannya
2: hewannya disembeli, itu juga kita videokan. Jadi tetap ada nama mukoribnya itu tadi, terus sampai selesai setelah disembeli itu juga kita foto lagi gitu. Jadi kita benar-benar harus mengkawal itu tadi, proses sembelihnya hewan tersebut. Terus setelah disembelih, kemudian kita masukkan ke dalam ini webnya kita atau sistemnya kita. Nah, dari sistem nanti diolah sama tim IT. Terus nanti kita bisa pelaporan ke donatur yang sudah berkurban. Jadi kita kirimnya bisa by WA atau email, atau bahkan kalau mukorebnya mau ngecek sendiri di tim websitenya DT Peduli juga bisa, atau kalau mau silaturahim kita juga bisa datangi ke rumah sambil nganterkan sertifikatnya itu tadi, Kak.
1: Oh, ada sertifikatnya
2: ya,
1: juga.
2: Iya, betul. Jadi bonusnya selain menitipkan kurban gitu aja, enggak hanya itu, tapi juga ada kita pelaporan yang transparan dan ada sertifikat kurbannya.
1: Oke. Okay. Nah, untuk pendistribusiannya nanti kalau untuk yang ke daerah-daerah itu akan berbentuk seperti apa? Kalengan.
2: Kalau untuk di lokal sendiri kita Surabaya Jawa Timur kan, langsung ini berupa daging. Okay. Jadi daging setelah disembelih kita kasihkan. Namun kalau untuk yang di wilayah luar negeri seperti Palestina maupun di tempat yang lain, nah itu kita rata-rata berupa daging olahan. Jadi
1: sudah diolah ya, gitu ya. Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Baik, terima kasih. Itu tadi untuk channel semuanya, matur nuwun ya. Karena ini juga enggak kerasa ini udah jam 10. Matur nuwun untuk Neng Rizka dan juga Neng Zakia sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk teman-teman Las DT Pedulinya, dan juga mungkin insya Allah dengan program-program yang bermanfaat begitu ya, Last Detik Peduli ini bisa semakin berkembang begitu ya. Oke, kalau gitu Neng Rizka terima kasih sekali lagi, Neng Zakia juga terima kasih. Salam untuk teman-teman juga, meskipun juga jauh ya dari keluarga gitu kan, nanti pada saat tanggal 27-nya atau Idul Adha sing sabar ya. Oke, jane langkono lonong balape tak tutup, matur sembah nuwun. Ayo kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Aning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Sakning woro-woro jam 10 isuk lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Sakning Dinas Kesehatan Surabaya terus ningkatno kewaspadaan potensi penyebaran hantavirus. Masyo ning kutha Surabaya sik gurung terkonfirmasi indikasi munculi virus iki. Kepala Dinkes Surabaya, Dr. Billy Daniel Mesak njaluk masyarakat jaga kebersihan lingkungan, gawe masker lan nerapno gaya hidup sing sehat.

Nyandak kabar liane ya Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyampe no rasa banggane mergo tingkat keterserapan lulusan SMK nang wilayahe 91,46% melalui penerapan program bekerja melanjutkan lan wira usaha utawa PMW sing dikudukung penguatan strat sertifikasi lan praktek industri. Berdasarkan data teko Kemendikdasmen, ono 195,429 lulusan sing wis rinciane 55,83% lulusan kerja, 20,79% wira usaha, lan 14,84% ngelanjutno kuliah. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 10 isu iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: jalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anak e ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampungnya awak dewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Saiki aku wis paham.
0: Iya, Nduk.
1: Ya wis. Tak dongak nungku ibu kepilih yo dadi ketua RT
0: nang kampunge
1: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.

0: Kene Semanggi Surabaya nggih alunan musik roncong ngaten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Monggo sinten sing badhe ngegono teng 0315462961 saged ugi cat WhatsApp teng kene 0896021119 nggih. Aktivitas sinten menapa dinten iki Cak Ning? Nah, prai-prai Cak Ning monggo praian nggih. Monggo sinten ingkang badhe ngegono kula bikak niki saged request lagu-lagu keroncong ngantos mangke jam setunggal. Ngoten nggih Cak Ning. Monggo sinten ingkang badhe ngegono niki wonten malih keroncong ingkang judule, nah judule kok mendung nggih, padahal niki suasanane mboten mendung lho Cak Ning. Kula padosno lintune nggih, niki wonten Layang Donga Restu nggih, kita midhangetaken sareng-sareng. Nggih wonten Bapak Parno ingkang sampun gabung nggih. Nggih, monggo halo, sugeng siang Bapak.
1: Perak siang semakin sayang.
0: Nggih, sewantene kok tuwebih nggih.
1: Lho, tebe ta Mbak?
0: Nggih.
1: Nggih, Semanggi Surabaya kudu semangat lho.
0: Kudu semangat, masih ada-ada ya kudu semangat ngoten lho nggih.
1: Nek gak semangat aku emoh lho.
0: Nembe ngayahi pakaryan apa, Abah Parno?
1: Niko nembe telepon wonten gene Pro 4.
0: Nggih,
1: leyeh-leyeh.
0: Oh, sinambi leyeh-leyeh. Berarti pun dilempet niki.
1: Sampun kula tunggui napa.
0: Pun dilembungi mengke mletet lho mengke. Cemet mengke.
1: Wol mawon nek ngoten.
0: Digembel mengke nek dawa kula sing nemu. Nggih.
1: Aduh, Mbak Pur kalau mau dalu nirengaken ludruke.
0: Nggih.
1: Waduh, iya, nek kon nyemeneni karo nangis ngono wis pas pokoke.
0: Bar nggih betem lho niku. Bar nggih betem lho, ayo opo sih?
1: Diat pokoke gambarane Mbak Pur iki wis bagian nangis.
0: Bagian mingsek-mingsek.
1: Nggih, bagian nyeneni ya cocok.
0: Bapak iki piye to?
1: Wong anake wis padha senenge ndelalah anake ilang.
0: Lah ndelalah kok blandrang mbuh nang ndi kuwi?
1: Anake ilang bingung ngleng goleki karo nangis.
0: Padahal gampang lho ilange nek goleki niku. Teng pepe legi rak gampang paling nunggoni anu nunggoni tahu.
1: Lah niku cocok.
0: Nggih, monggo Pak Parno. Bu Erik sehat nggih?
1: Alhamdulillah niki Bu Erik niki nembe persiapan kangge Jumat berkah njing.
0: Oh nggih, persiapan. Waduh, persiapane sajake kok mulai dina Kamis iki rada abot iki masakane koyoke.
1: Oh, masakane ngoten nggih pun dibagi tiyang kathah akhire gotong royong.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Niki banget.
0: Lah kok tambah ilang iki piye? Halo.
1: Halo.
0: Alhamdulillah. Nggih monggo langsung lagunipun napa?
1: Lagunipun sing ngenten ngene rilis kemawon napa, Pak?
0: Teng rilis niki wonten sekedap Kapusan Janji, wonten Mendung Keroncong Nurhana, nggih?
1: Kapusan Janji kemawon.
0: Oh, ngaten nggih. Monggo kagem sinten Bapak Parno?
1: Nggih, tonggo kiyambak niki. Cak Wandi.
0: 2W. Pak Wandi, Pak Wajib.
1: Pak Wajib Hadi, Cak Mulyono nggih.
0: Nggih.
1: Toto ning pian ning iki. Wonten ning Gustia, wonten ning Hajah Suratno kali Mbak. Kagem Bang Kobar, sedoyo kemawon ning pun.
0: Amin nggih.
1: Wis matur nuwun sanget mugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Kang dados kedayuhanipun.
0: Amin.
1: Kalian Allah Subhanahu wa taala ning
0: pun. Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Abah Parno. Cuma ndok teng PP Legi ngaten nggih sesarengan kalian Umi Erik nggih, mugi-mugi tansah winantu raharjo, sehat walafiat, rezeki melimpah barokah kagem keluarga tercinta. Nggih, monggo cak ning kita midhangetaken sareng-sareng nggih kapusan janji.

0: program dolanan bal-balan nang Pro Papat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likoriki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melo lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 mergo ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Ganzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing ke-6, tahun 2006 likur iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Pro Papat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Komputer iki passwordnya apa?
2: Apa?
1: Lah iya apa?
2: Lah iya apa? Ketiken ta?
1: Oh, pancen wong edian.
3: Intermezzo.
4: Jejak sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soalé sejarahé para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ana nang Kutha Surabaya. Sejarah dawané Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ana Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

nih, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas Riyoyoan ya iku Madura. Nah, Caning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo duduh santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.

0: Nggih, Cak Neng, tasih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nggih, monggo sinten ingkang gegonong nggih. Halo. Sugeng siang.
1: Tanjung Perak siang.
0: Alhamdulillah. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tas pundi kabaripun, Bu Dian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sampun wiwit panas napa tasih wonten Jawa nggih teng daerah Gresik?
1: Panas.
0: Pewanas kentang-kentang. Nek awan pewanas pol, nek bengi sumuk ngoten nggih.
1: Nah, iki iki enake kum-kum nimbus. Kum-kum es batu.
0: Aja kum-kum. Wong gak reta tambah bluduk. Sing penting
1: kepanjih putrane.
0: Oh, nggih.
1: Sing njat.
0: Anake ngluyur.
1: Ayo, kok bapak ya cek kerengi.
0: Garae bapake kereng
1: tadi. Lali asale.
0: Asale saka telo. Iso ae. Sing ndamel crita iki lho kok iso ae. Mulai kebagian nangis masih karo mentrek-mentrek tapi ya.
1: Nek wis kadung tresno kok tak oleh.
0: Lah nggih, bocah kok.
1: Karo bakul gorengnya. Bapake ya ngono kok gak ngilingi asale piye.
0: Bakul gorengan apa bakul apa sing penting ra cinta. Bareng dilon kon gak ngelingi ya. Langsung mudun.
1: Langsung ngelendek.
0: Ngene iku napa? Abang putih donya.
1: Nggih.
0: Monggo ngersakaken lagu napa, Dian?
1: Sewu kutho men.
0: Sewu kutho. Kula patesaken nggih. Kagem sinten? Aja kae wong lunga.
1: Kagem saya kemawon, kagem
0: niku. Sewu kutho keroncong nggih, ngapunten tasik kula patesaken.
1: Enten.
0: Nggih, dadi kempot nggih.
1: Nggih.
0: Monggo kagem sinten?
1: Sedaya kemawon, kagem niku jenenge tugas.
0: Nggih, siap.
1: Kita angkat jenengan kesehatan panjang umur.
0: Amin. Amin.
1: Kita rezeki yang berkah melimpah. Tetap diakan sing balak musibah pikantuk penyelesaian saking Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Ibu Dian nggih, cemondok teng Gresik. Nggih. Nggih, matur nuwun. Sinten malih? Halo, sugeng siang. Monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang, Bunda. Oh, Bunda Neng. Neng Pur. Sehat.
0: Nggih, sugeng siang semangat, masih rodok pilek semangat.
2: Ya, ya itu memang itu penggantian Pancaroba, Bunda. Oh,
0: iya.
2: Neng betul. Neng Pur.
0: Nggih.
2: Itu penggantian Pancaroba.
0: Iya.
2: Makanya jadi kalau enggak tahan seperti itu masih seberapa Neng Pur? Cuma pilek. Bang Kopar ini perut, Bang Pur.
0: Oh, perut. Berarti bolak-balik ke belakang.
2: Nah, di situ letaknya.
0: Betul. Dok, obatnya sudah.
2: Beruri. Oh, sayang tak tersampai. Betapa riwayat yang dulu. Ingat Dinda Bestari.
0: Dinda Bestari. Nggih, monggo langsung mawon kagem sinten wekdalipun sampun. Mangke menawi mboten saged keputer, Bang. Kula puter sak sampunipun dialog nggih, sekitar jam 12-an
2: niku. Enggak masalah, yang penting diputer, Bunda.
0: Waya dialog nggih mboten napa-napa nggih.
2: Sing pol sampe Bunda.
0: Dinda Bestari nggih.
2: Lha iya ta. Kan
0: Bunda meneh.
2: Sebetulnya aku enggak pantas manggil Neng, wong aku pantarane anakmu, Bunda. Makanya aku manggil Neng Pur berdosa, maaf ya. Ya Neng Pur, ini kan cuma Cak dan Neng aja ya kan di udara. Maaf ya Bunda.
0: Duh ya tau, naneh. Beneran.
2: Ya dalamnya buat semuanya aja.
0: Siap
2: Bunda, terima kasih.
0: Duh ya, Bunda meneh. Wah pancen nih. Nggih, matur nuwun Cak Ning. Sarane niki sampun napa nggih mepet jam 11 ngoten nggih. Narasumber kula nggih sampun rawuh. Kula puter pamundutanipun saking pamundutan saking Ibu Ibu Dian Gresik rumiyin nggih. Niki wonten Sewu Kutha nggih. Kagem Bang Kobar mangke kula puter pas wayahe napa wayahe dialog mah nggih Bang nggih. Nggih matur nuwun. Monggo sugeng midhangetaken. Mangke sak sampunipun menika wonten dialog basa Jawa ngaten nggih Cak Ning. Ayo bareng-bareng sinau basa Jawa Cak Ning.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Cak Ning woro-woro jam 11 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Cak Ning Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa mana Cak Ning sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah.

Ngalih nang kabar liyane ya Cak Ning, Pemkot Surabaya memperkuat sistem transformasi digital melalui pengembangan Surabaya Intelligent Transport System utawa SITS lan integrasi layanan publik berbasis teknologi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyati ya nyatakno langkah iki dadi fondasi utama kanggo ngewujudno Surabaya sebagai smart city sing ngedepano pelayanan cepat, aman, laman, nyaman lan terintegrasi. Cak Ning iku mau yo rek, woro-woro jam 11 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 12 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya. Seluruh pendengar pecinta Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Panggih malih kalih kula ngaten nggih Cak Ning ning Purbandari lumantar Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz ugi tengene aplikasi RRI Digital ingkang sampeyan saged mirengaken diunduh lewat HP Android App Store lan Play Store Cak Ning. Nah tengene Tanjung Perak siang edisi dinten menika Cak Ning, dinten Kamis tanggal 14 Mei 2016. Kita sampun sareng-sareng kalian narasumber kita wonten Bapak Rahmat Budi Utomo, Ketua DPW Persatuan Pambiwara Indonesia Pepari Jawa Timur. Menika topikipun mangke atrater kumo kapi lan kami. Nggih, ngaten nggih Cak Ning. Monggo, kita sesarengan kalian Pak Budi. Nggih, assalamualaikum Pak Budi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Terus pundi kabaripun? Sehat nggih?
4: Pangestunipun Bagas Saras nggih.
3: Alhamdulillah.
4: Ning Purbandari nggih.
3: Nggih.
4: Sami Bagas Saras.
3: Nggih, alhamdulillah pangestunipun sedaya sami sehat ingkang tugas dinten menika. Mas ya prai-prai. Nah, sing tugas teng mriki mboten prai Pak Budi.
4: Sesanggeman.
3: Nggih, sesami-sami kalian Bapak Budi sak menika nggih. Tugasipun kangge napa nggih?
4: Sinau
3: sesarengan kangge basa Jawa menika supados mboten ngantek napa? Tetap urup ngoten nggih, mboten ngantos ngantos mati.
4: Minggir.
3: Semangatipun
4: sirna.
3: Nggih. Menawi pun minggir sirna menika lah eman-eman rak ya nah. Terus ilang musno kek kadang-kadang sak niki-niki pun arang-arang ngoten nggih. Napa nggih? Lari-lari nam-nam sing omong-omongan niku basane basa Jawa niku arang-arang.
4: Nggih.
3: Kata-kata bahasa Indonesia.
4: Jakartaan.
3: Nggih, kata-kata malih basa-basa bahasa Jakartaan, basa-basa ala-ala arek-arek sak niki ngoten nggih. Nggih. Mugi-mugi liwat napa nggih? Liwat acara sinau basa Jawa sesarengan Pro 4 menika saged malih narik kembali ngoten nggih Pak Budi nggih menarik kembali supaya tidak melupakan apa yang menjadi akar budaya kita sendiri ngoten nggih. Nggih topik kita ater-ater nggih.
4: Nggih.
3: Kumo napa mawon nggih Pak Budi?
4: Kumo kapi lajeng kami.
3: Kami niki mboten kami kita lho Cak Ning, tapi niki satunggaling ater-ater ngene napa tembung-tembung basa Jawa mengaten.
4: Ater-ater awalan.
3: Nah. Nggih, awalan Cak Ning.
4: Nggih. Prefix.
3: Prefix nggih.
4: Nggih.
3: Nggih. Monggo Pak Putih dipun wedharaken.
4: Nggih. Dados menawi ing basa Indonesia kan wonten istilah kebelanda-belandaan. Tegasipun bertingkah laku, bergaya, bersikap seperti orang Belanda.
3: Kaya londo-londoan.
4: Nah, niru-niru kaya londo ning dudu londo.
3: Dudu londo mali, tapi niru kaya londo.
4: Ya, wonten malih ke Inggris-Inggrisan. Nah, ke Arab-Araban.
3: Sok diarani ke Inggris ngaten iki.
4: Ya. Nah, kangge ngrembak napa? Rimbak ya, ngrimbak utawi nyusun tembung basa Jawa, basa Jawi ingkang ngemusuraos ke Arab-Araban, ke Cina-Cinaan, ke Inggris-Inggrisan. Nah niko ngangge nopo ing basa Jawi? Nah,
3: nggih.
4: Menika ngangge atrater niku atrater kumo. Nah.
3: Kumo.
4: Nah. Terus atrater kumo menika tegesipun rumangsani api-api etok-etok. Etok-etok tumindak kaya kang kasebut ing tembung linggane. Nah, samangke tembung linggane napa? Tembung utawi kata dasare menapa? Contoh ngaten. Ratu utawi raja.
3: Nerok-nerokno dadi raja. Nerok-nerokno dadi ratu ngoten.
4: Punika kumaraja. Kumaratu.
3: Nggih.
4: Bocah kok kumaratu. Nah, kumaratu terus ajeng dipun cekak kumratu.
3: Kumratu.
4: Kumraja. Duturaja ning etok-etok kaya raja.
3: Nggih.
4: Senengane merintah.
3: Nggih.
4: Nah niku
3: terus ngoten nggih. Tapi wonten ngoten
4: nggih. Oh, wonten nggih.
3: Nggih.
4: Dados kumraja, kumaratu. Nah niku.
3: Nggih.
4: Wonten malih wani ya. Kumawani.
3: Tapi mboten etok-etok wani nggih.
4: Etok-etok wani, nanging jatosnya mboten wani.
3: Gayane sok wani.
4: Nah, pramila wonten tembung kumo menika etok-etok, nah, api-api, pura-pura. Nah.
3: Biasanya nek teng ketopraan kumo wani.
4: Kumo wani. Nah,
3: kumo wani depani lakuku.
4: Wani depani ngaten mawon. Nah, kumo wani menika
3: kok kowe etok-etok wani. Etok-etok
4: wani, ya, ngaten.
3: Nggih, nggih. Ana atrater kumo menika tiruan, nerokno.
4: Etok-etok, ngetok-etok. Api-api, nge. Tiru-tiru.
3: Api-api nek.
4: Lajeng wonten malih kumo ayu. Nah, kumayu. Lajeng dipun maos
3: kemayu. Nggih. Menika kok rumangsane
4: kok. Rumangsane ayu.
3: Ayu. Padahal yo ayu tenan.
4: Tindak tenjawi ayungan.
3: Padahal wong yo yo nek kulite yo yo kulite yo wis ireng kok dadak payungan. Lho kok ora tambah ireng ngono ya.
4: Nah, kumayu.
3: Kumayu, kemayu.
4: Kemayu.
3: Mila sak dipun halus nggih, dielus nggih.
4: Anu napa?
3: Sudah masyarakat
4: nggih. Tegesipun kumayu. Tembung-tembung sak tembung aslinipun kumo ayu. Lajeng a kalian a lajeng kemayu ini pun nanti ae pun kali di rangkep nggih. Boten kumo ayu nanging kumayu.
3: Kumayu.
4: Terus kemayu.
3: Nggih.
4: Ajeng wonten malih kados kala wau ke Belanda-Belandaan, ke Arab-Araban. Kumo ngian. Kumo Arab, kumarap.
3: Kemarap.
4: Nggih. Ke Belanda-Belandaan. Kumo Londo, buatan kumo Belanda, kumo Londo. Tapi kan tiang Jawi mengenali nimbali tiang Londo, tiang Walondo ini kan Londo. Londo, terus kuma Londo. Lajeng dipun besut menawi kage wik cantenan padintenan, cakapan padintenan itu kemelondo. Bocah kok kemelondo banget toh.
3: Bocah kok kemelondo, rambutnya dicet abang kayak kemelondo.
4: Neng sanes londo.
3: Sanes londo. Pura-pura kaya londo.
4: Etok-etok dadi londo. Nah, lajeng wonten malih tembung niko. Kumo wasis. Nah, wasis menika pinter. Kumo wasis. Nah, wohipun lajeng si dipun icali dados kumasis.
3: Kumasis.
4: Etok-etok pinter.
3: Asale saking kumo wasis. Nggih.
4: Etok-etok pinter, kuminter. Nah, niko. Ning jelas dulu dereng pinter. Ning kumo kumasis, kuminter.
3: Nggih.
4: Wonten malih ya. Kados Bendoro nggih, Bendoro menika terahipun ratu, dados tedhak turunipun ratu. Sentananipun Radang Sentana ratu, Bendoro ngaten.
3: Nggih.
4: Nah, menika kan Bendoro utawi Ndoro. Ajeng Kumandoro. Nah.
3: Kumandoro.
4: Dudu Ndoro ning gayane kaya Bendoro.
3: Nggih.
4: Dados niku atrater
3: Kumandoro.
4: Kangge nyusun tembung ke Belanda-Belandaan. Ke Inggris-Inggrisan, ke Arab-Araban, ke Barat-Baratan, ing basa Jawi, ngagem tembung kumo. Nanging wonten malih, ingkang kados kadosipun ngangge kumo, nanging jatosipun sanes tembung kumo.
3: Ngaten, contohnipun.
4: Contohnipun ngaten. Kados kawulo. Nah, kawulo niko tembung linggo. Pancen tembung linggo nipun kulo, nggih. Nanging kawulo niko rakyat. Nah, kawulaning sun tegesipun rakyatku kabeh.
3: Wargaku, nggih.
4: Menawi kawulo menika sanes kumo kalian kawulo mboten. Nanging ngangge seselan Nah. Sisipan Dados kawulo, ka dipun tambah awulo. Dados kumawulo.
3: Kumawulo.
4: Nah. Nanging sanes tembung kumo, sanes atrater kumo.
3: Sanes kudu-kudu etok-etok kawulo mboten. Pancen kumawulo
4: nggih,
3: tegesipun kumawulo menika
4: ngabdi marang ratu
3: sinten. Ngabdi pada negara, ngabdi pada ratu,
4: kumawulo dhateng negara.
3: Nggih.
4: Kumawulo dhateng negara, ngabdi ing
3: ngabdi kangge negara.
4: Dados sanes tegesipun
3: bukan atrater
4: nggih. Etok-etok kawulo sanes. Nggih,
3: bukan etok-etok kaya kawulo.
4: Nggih, sanes kum.
3: Pancen nek kumawulo menika ada memang satu tembung nggih, memang setunggal tembung ingkang wonten artinipun.
4: Artine benten tegesipun boten ngangge atrater kumo, nanging ngangge seselan
3: Seselan
4: nggih. Contoh malih kados kuwowo. Nah, kuwowo menika saking tembung kuwo ngene. Saking tembung kuwowo. Kuwowone tegesipun kuat. Nah, niku sanes kumo kuwowo sanes, nanging
3: sanes atrater kuwowo
4: dipun tambah terus kumawowo.
3: Kesipun
4: kesipun kuat sangat.
3: Nah, ingkang rata-rata dipun agem tenggene napa sabedinan menika kuwowo
4: menika
3: nggih kuwowo nggih.
4: Kuwowo niku kuat. Kumawowo kuat sangat.
3: Kuat sangat nggih. Lebih dari kuat ngaten nggih.
4: Wonten malih kumambang.
3: Nggih, Mas Kumambang.
4: Nggih, Kumambang niku. Kumambang niku. Sanes kumo kan Kumambang niku tembung linggane pun kambang.
3: Kambang.
4: Nah, sanes kumo kambang.
3: Kumo plus kambang nggih. Sanes nggih, sanes atrater tapi kata nggih.
4: Kambang ditambah seselan kum. Dados Kumambang.
3: Kumambang. Kumambang niku kados niku lho Cak Ning ngambang
4: nggih.
3: Misale kaya watu sing enteng gabus nek ditelehi line banyu dadi kumambang. Dadi gak iso ambles nggih.
4: Nggih, sanes etok-etok kambang.
3: Bukan etok-etok kambang nggih. Dadi senes atrater naming kumambang menika sawijining tembung ingkang gadah arti piyambak.
4: Nggih, rimbakipun sanes rimbak bawa kumo nanging seselan Nah, niku kalau mongso menawi mboten
3: nggih, menawi mboten titi
4: nggih. Lajeng kumo kawulo, kumo kambang. Nah niku mboten saged awit
3: nggih.
4: Benten anu ngrimbakipun, nyusunipun ya.
3: Nggih. Kumambang, nggih.
4: Wonten malih kumawan perawan. Nah. Rumangsa kaya sik perawan, prawano lah. Tiang Jawa ini wonten-wonten kumawan perawan nah.
3: Nggih. Kok rumangsa ijik perawan ngaten nggih. Kumawan menika napa dirapetaken pripun? Kemerawan.
4: Nah, menika kan perawan.
3: Nggih, tembung linggone ka perawan.
4: Nggih, nanging menika kumawan perawan, tembung mirunggan.
3: Oh, nggih.
4: Awit kan saking tembung perawan kan mboten saged kumo perawan,
3: kumerawan nggih mboten. Nggih. Tetep kumawan perawan.
4: Nggih, kumawan perawan.
3: Tetep berdiri dua kali tembung nggih.
4: Nggih.
3: Mboten sambung nggih ngen tulisanipun.
4: Mboten.
3: Oh nggih.
4: Kumerawan perawan.
3: Kumawan perawan.
4: Nggih. Etok-etok.
3: Etok-etok. Sik perawan. Sik rumangsa perawan. Nggih, lanjut Pak Budi.
4: Nggih. Wonten malih ingkang kumalungkung. Nah, menika saking tembung kumo kalian kalung napa?

0: seselan umum.
1: Okay.
0: Kum lancang, tegasipun lancang banget.
1: Okay.
0: Nah ini lancang kowe, no. Biasa. No. Oh cukup lancang loh ya. Nah, lancang. Napa nggih? Bangetake rasa.
1: Kenemenen
0: ngaten. Nah. Nela, aja lancang.
1: Nggih.
0: Aja cukup melancang ya sampun anu napa?
1: Nggih.
0: Benten rasa.
1: Nggih.
0: Nah, menika
1: malih tembung lintune.
0: Nika ingkang saking tembung kumo.
1: Nggih.
0: Nah, samake kapi nah.
1: Kapi nggih nyandak topik ingkang ingkang kekalih sak nggih menika wau kumo sampun nggih sak menika kapi.
0: Nah. Kapi menika sanes anu nggih sanes piranti bangunan.
1: Nggih.
0: Palu kapi.
1: Nggih, ingkang kangge nyisik.
0: Nyisik
1: tembok nika nggih.
0: Terus kapi menika melebet ater-ater.
1: Ater-ater.
0: Nggih. Ater-ater nggih. Mirunggan. Dados wonten tiga kalau wau kumo kapi
1: lajeng mangke kami.
0: Kami. Nah, menawi kapi menika nggih ngaten sami, terus kapi ditambah tembung lingga. Tembung linggane napa? Saumpami lare, no. Utawi bocah ngaten. Nggih. Nah, menika lajeng kapi lare. Kapi bocah.
1: Menawi kapi menika tegesipun menapa? Menawi kalau wau kumo menika kan etok-etok kaya terus nah. Nerokno kaya ngaten nggih.
0: Menika
1: kapi menika
0: kangge bangetake suraos.
1: Sesuatu sing kanggo nemenake mbangetake.
0: Terus kapi lare. Sangat.
1: Nek bahasa Indonesiane menika sangat
0: nggih. Sangat.
1: Memberatkan nggih.
0: Nggih. Terus kados kala wau napa? Saumpami dingin ya. Sangat dingin kan
1: ngaten. Oh nggih.
0: Niki ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Lare bocah. Kapi lare, kapi lare. Bocah niku tegese bocahi.
1: Bocahi kaya apa ya? Bocah cilik
0: nggih
1: sangat kaya bocah cilik sangat kecil
0: nggih kasipun nika kan tembung kaanan kata sifat kata keadaan
1: ngaten
0: dados lak tiyang ingkang napa nggih sampun saumpuran kula ning tasik seneng
1: sik manja
0: dolanan balapan mobil seneng napa layangan
1: akhirnya kok sangat seperti
0: kok
1: anak
0: kapi
1: kecil
0: lare, ya.
1: Kapi lare
0: bocah
1: nggih. Tetes kapi menika nggih tetep ater-ater nanging artinipun nggih niku.
0: Bocahi, bocahi.
1: Nemen nggih, sangat
0: nggih. Nemen bocahi ngaten lho. Iki wis tuwa kok sik kapi lare. Sik senengane.
1: Nggih.
0: Dolanan. Nah, niku kapi lare, kapi bocah.
1: Nggih.
0: Wonten malih kapi luyu. Nah.
1: Kapi luyu.
0: Kesane tembung luyu utawi kelayu. Kelayu niku kudu-kudu melu ngaten
1: lho. Nggih.
0: Nah, menika lajeng kapi luyu.
1: Kapi luyu. Apa sangat ingin
0: sangat ingin ikut. Ikut. Nah, niku. Adik kapi luyu banget nderek ibu.
1: Nggih.
0: Tindak pasar ngaten.
1: Nggih. Nek diunekne kali lari-lari jaman saiki lho opo kuwi artine?
0: Kapi luyu, kapi lare.
1: Nggih, kapi luyu.
0: Kan wonten dandang gula kapi lare. Nah, niku dandang gula sing bocahi terus tegesipun tembang menika nyariosaken
1: wong sing kaya bocah cilik.
0: Nggih, terus bocahi ngene terus pundi nggih? Tiang bocahi. Nggih. Lajeng wonten malih kapi eneng. Nah.
1: Kapi eneng saking tembung lingga
0: eneng eneng
1: eneng
0: meneng,
1: eneng niku sami kali meneng
0: eneng, ya. Kan eneng niku dipun tambah ater-ater mo ma eneng meneng nah niku tambah kapi kapi meneng
1: kapi eneng
0: kapi eneng
1: kapi eneng tegese
0: meneng wae nah sing sing meneng, meneng banget meneng
1: apa ya nek istilah wong wong Surabaya ngono
0: gondok
1: jekidek ya
0: jekidek
1: ya apa enten malah bidek wae
0: nggih
1: bidek artinya
0: sangat nah
1: meneng meneng buang
0: banget nah, no. Terus umpami lari ini kok dibun sumadosi bapak ibu dibun aja
1: meneng
0: melaku melaku langsung bapak ibu repot awet wonten tugas dadak terus bocah
1: nggih
0: tuh kasih dosik yo kok ae anu nopo minggu ngarep. Nah, bocah itu selajeng kapi eneng.
1: Nggih.
0: Nggih menika.
1: Nggih, mangke kita lajengaken nggih Pak Budi. Ngapunten menika wekdalipun kula kedah napa muter spot Piala Dunia.
0: Oh. Iya.

0: Mangke sak sampunipun menika kita sikek sak wetawis kangge adzan zuhur. Nggih, mangke kita lajengaken sak sampunipun adzan zuhur. Nggih, Cak Ning. Adicara kita sikek sak wetawis nggih, Cak Ning.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton.
2: Nggih, Cak Ning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakniki sampun jam 11 langkung 7 likur menit. Wancinipun kumandang adan duhur kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

0: Nggih, caning utaminipun kagem sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngayagi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Caning kita lajengaken nggih tasik tengene Tanjung Perak siang lumantar Pro 4 RRI Surabaya, FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz tengene adicara sinau basa Jawa sesarengan kalian narasumber kita Bapak Rahmat Budi Utomo, Ketua DPW Persatuan Pambiworo Indonesia Pepari Jawa Timur. Topikipun dinten menika atrater kumo kapi lan kami. Ngaten nggih. Kalau mau kumo sampun nggih Pak Budi.
1: Nggih.
0: Sak menika kita lajengaken tengene kapi.
1: Nggih,
0: sampun wonten kalih tembung kalau wau ingkang dipun contohaken nggih niku kapi lare kalian kapi luyu
1: ngaten nggih. Tembung sanesipun kalau mau kapi neng ya.
0: Kapi neng ya.
1: Meneng bae.
0: Meneng bae. Meneng banget ngaten ya.
1: Lajeng wonten male menawi wonten tembang paya ododonan gandrung-gandrung kapi rangu. Nah ini
0: Kapi rangu.
1: Kapi rangu kan menawi rumien ning pura anu gitu, seni tari no seni padahal kan
0: wah sakit teng pundi-pundi kula niki
1: kan wonten beksan gambiranom nggih kan
0: nggih gambiranom nggih
1: padha-padha kan gandrung-gandrung kapirangu. Nah sama ki menapa to kapirangu niku. Nah niku saking tembung kapi atra-atra kapi dipun tambah rangu. Rangu niku gojagajek apa
0: rangu-rangu ragu-ragu
1: ragu. Nah kapirangu niku tegasipun
0: sing
1: gojagajek sanget
0: apa nggih kuwatir apa nggih areke ngomong iku jenenge wong kadung gandrung nggih
1: gandrung kan ngaten gandrung-gandrung
0: kapirang nesu.
1: Nah mlami-mlami ngangge tembung mboten gandrung-gandrung rangu-rangu mboten gandrung-gandrung kapirang terus bangetaken rasa rangune niku wau
0: nggih nggih
1: bibar menika wonten malih kapi temen. Nah
0: kapi temen temenan banget
1: banget tenanan.
0: Tenanan.
1: Lajeng wonten male kapi enak. Nah, niko nyebal saking kalau wau kapi rangu, kapi luyu, kapi bocan niko kapi enak. Lajeng dados kepenak. Nanging saking tembung kapi enak jatuh sepuluh.
0: Kapi enak.
1: Enak banget.
0: Enak banget.
1: Kepenak bang. Jatuh menaik sampun ngangge tembung kepenak niko. Mboten usah ngangge tembung
0: sing gurine banget nggih.
1: Enak banget. Nah niku leres ning kepenak. Kapi enak niku tegesipun sampun
0: enak banget.
1: Enak banget nggih. Nek basa Inggris kan wonten menapa nggih? Good, better, best. Nah.
0: Oh nggih, pun enten
1: better niku mboten usah
0: better nggih.
1: More good nggih better mawon.
0: Nggih.
1: Nanging ugi wonten bentenipun kados kula wau menawi tembung kumo kumo kalian wonten seselan ini kan benten nggih kula wau. Nah samangke menawi tembung kapi nggih wonten ingkang meh sami nangis jatosipun rimbakipun sanes ngangge kapi
0: nggih.
1: Nika ngangge tembung campuran.
0: Oh ngaten nggih.
1: Contoh ngaten. Kapi Indro, Kapi Indro.
0: Nah. Kapi Indro.
1: Kapi menika kethek. Indro menika ratu. Dados
0: ratune
1: kethek. Nah, niku tembung campuran sanes tembung atrater kapi.
0: Nggih.
1: Dados Kapi Indro, Kapi kethek, Indro ratu. Maosipun diwalik ratune kethek.
0: Niku
1: Sugriwa.
0: Artine diwalik
1: nggih
0: Kapi Indro.
1: Kapi Indro.
0: Kapi Indro.
1: Kapi niku kethek. Indro niko
0: ratu.
1: Tembung campuran Bali Swara kan ngaten. Terus tembung campuran saking tembung Sangsekerta utawi tembung Kawi. Nah, menika ketangaten kados Barata Yuda. Nah, Barata niko keluarga Barata, Yuda niko perang. Maksudnya mboten keluarga Barata perang mboten tapi perang keluarga Barata. Terus antar keluarga niku
0: diwalek ngaten.
1: Atus niku malin apa? Masyapati. Masya niku iwak, pati niku ratu, ratune iwak. Sanes iwak ratu sanes. Niku tembung campuran Bali Swara. Nah, kados kula wau, Kapi Indra. Tembung mengo i ketemu i kan Kapi Indra. Wonten ikali maosipun setunggal kapindro. Oh,
0: dirapetaken.
1: Nggih, mboten kapi indro tapi kapindro.
0: Kapindro.
1: Kapi kethek, indro ratu. Artine ratune kethek. Sopo ratune kethek? Sugriwa.
0: Nggih, kapindro.
1: Wonten malih kapi Iswara. Nah, niku sami. Iswara niku ratu, kapi kethek. Dados Kapiswara. Nah, niku saking sanes saking rimbakan bawa kapi utawi saking ater-ater kapi.
0: Sanes nggih. Menika sampun sawijining tembung nggih.
1: Nggih, tembung campuran kados wau seselan um.
0: Um
1: nggih. Seselan um dados kados kumambang kala wau sanes kumo kambang tapi nggih. Kambang seselan um kumambang.
0: Kumambang.
1: Menika menawi mboten mangatos tembung lingganipun. Nah, kalau mongso lajeng
0: lajeng kecampuh nggih, campuh nggih. Nggih, menika Cak Ning.
1: Bangetaken.
0: Nggih. Bangetaken tembung lingga nggih, bangetaken rasane sing napa sing dadi kata dasar.
1: Kapilare. Oh, bocah banget. Wis tuwa kok kapilare.
0: Nggih.
1: Samangke wonten malih kang tembung kang pungkasan kami nggih.
0: Nggih.
1: Nah, kami menika limrahipun lajeng dipun tambah panambang utawi akhiran an utawi en. Nah, contohnya ngaten, kami sosolen. Nah, niko
0: kami sosolen.
1: Kan saking tembung sosol.
0: Sosol.
1: Ya. Sosol niko groyoan.
0: Groyoan.
1: Groyoan. Nah,
0: terus apa? Gopo.
1: Matur gitu. Apa nggih?
0: Nggih.
1: Kesesat-sesat terus aja.
0: Gopo. Mari ngono terus keliru kabeh.
1: Kan sosol ya.
0: Kami nek napa tembung jauh basa Surabayane kan kami sol-solen nggih.
1: Nah.
0: Kami sosolen.
1: Nggih, ngaten kados pambiworo nawi.
0: Nggih.
1: Napa? Rawe pun mepet.
0: Rawe mepet.
1: Acara jam 7. Durung jaran
0: wis.
1: Duki jam 7
0: dereng. Nggih.
1: Dereng bebetan, dereng anu cepet-cepet langsung maju.
0: Buka langsung.
1: Wah.
0: Langsung kami dodonen jarene anak nek kanca-kanca sing biasane kanca-kanca elektron kami dodonen soalnya nek sol-solen gak aku kami miminen kepengen mi dure mi fasol jare
1: apa sugeng acaranya pun dalu atau sugeng siang
0: nggih niku kami sol-solen
1: terus kami sosol
0: nggih ater-ater ajengipun kami ngajengipun terus sosol
1: niku tembung sosol
0: wingkinge
1: saged an
0: utawi en
1: nggih limrahipun ngangge en kami sosolen
0: nggih
1: wonten malih saking tembung lingga sesek ya kami seseken.
0: Nggih. Besesek.
1: Anu niku lho, nangis.
0: Minsek-minsek.
1: Nah, niku kami seseken.
0: Kami seseken.
1: Nangis minsek-minsek nanging anu terus.
0: Nggih.
1: Banget. Nah, kami seseken.
0: Nggih.
1: Wonten tenggeng ya.
0: Tenggeng.
1: Tenggeng niko jengger kalian mandeng kalian gumun ya. Tenggeng.
0: Oh, ketenggengen.
1: Nah, lajeng
0: kami
1: tenggengen. Nah, terus ningali napa wonten
0: delomong ngoten nggih. Nah,
1: wonten kelambi. Sae ngoten.
0: Oh. Kok kepengin tuku?
1: Nah,
0: duite ora ana ya nyawang ae.
1: Sampai
0: kami
1: tenggengen.
0: Ngene iku. Melampah tengajeng ana mas-masan sing dipajang.
1: Nah.
0: Kok gaji 13 kok turun metu. Dipandeng ae
1: kami tenggengen. Terus ningali terus ngantos ingkang kagungan toko nah. Mau beli apa?
0: Wah, ini sangunya aku masih kurang. Ya lihat aja. Lihat aja ya sampai kami tenggengen.
1: Nah, niku ngangge tembung kami tenggengen.
0: Nggih.
1: Ketenggengen.
0: Kami tenggengen asale saking tenggeng.
1: Nggih.
0: Kami kata kerja. Menika rata-rata kata kerja
1: nggih menawi
0: kami tembung lingga.
1: Nggih. Mboten nanging kata kerja, saged tembung aran, saged anu.
0: Oh, ngaten.
1: Tembung lingga.
0: Nggih.
1: Linggane napa ngaten?
0: Nggih.
1: kami gilan. Nah, saking tembung kami gilo. Ningali welut ngoten. Nggih, gilo aku.
0: Jire, gilo.
1: Gilo.
0: Kami gilanen.
1: Nah, kan saking kami gilo.
0: Kami gilo.
1: Lajeng pikantuk panambang.
0: Panambang en.
1: Kami
0: gilanen.
1: Kami gilan. Terus napa nggih? Gilo saestu no.
0: Nggih.
1: Ningali welut.
0: Pokoke menggonongno jember kiwer kiwer.
1: Nah, kami gilan.
0: Kami gilan.
1: Lajeng kiri-kiri ngaten.
0: Nggih, kami gilanen. Kami gilan. Nggih.
1: Kami tambah welas. Nah. Kami welasen. Nah niko welas sanget. Hingga ngasring kan mireng wonten kami tuwa. Nah.
0: Nggih.
1: Niko nggih tembung kami tuwa.
0: Tembung nggih
1: sanes. Kami
0: sanes atrater ingkang.
1: Lah niku atrater kami tuwa niku saking atrater kami. Kami tuwa. Niku namanipun pangkat.
0: Nggih.
1: Kami saiki bapakmu nang ndi le? Oh, bapak kula dados kami tuwa ing Balung Bendo. Kami tuwa. Niku aparat menapa nggih? Aparat kelurahan.
0: Aparat perangkat kelurahan.
1: Desa nggih. Kan wonten Mudin, wonten kami tuwa, wonten Jogoboyo, nah, wonten Carik kan ngaten. Niku napa nggih? Aparat desa ingkang klasik ingkang Jawa asli kan wonten kami tuwa. Kami tuane sapa? Sing disepuh nggih.
0: Nggih. Nah sak menika pun arang-arang nggih, tembung kami tuwa. Bahkan gak enek entene sak menika kan
1: dusun-dusun
0: tase. RT RW dateng kelurahan teng kita nggih.
1: Surabaya
0: nggih. Nah, dusun-dusun
1: tase. Dusun tase wonten kami tuwa wonten.
0: Jogoboyo kami tuwa tase
1: wonten. Nah, Mudin wonten. Pengulu ngene.
0: Nggih, Pengulu nek Mudin tase wonten tengene perkotaan tase wonten.
1: Nggih, nek Jogoboyo.
0: Nggih, Jogotirto.
1: Nah, Jogotirto niku ingkang bagian ngatur banyu niku.
0: Ngatur air
1: ben
0: pengairan tengene sawah
1: kersane warga mboten padu mboten gelut. Kan wonten Jogotirto.
0: Nggih, kalenan dienggo-enggone teng kalenan.
1: Nah, niku kan wonten ingkang ngatur wonten anu napa? Jogotirto niku. Jogoboyo niku samake hansip niku satpam.
0: Nggih, kanggo ngamanke teko Boboyo
1: nggih. Jogoboyo. Samake ical ngene.
0: Nggih, ical sak menika langsung satpam satpam utawi hansip napa
1: sak niki pun
0: arang-arang. Sebutane pun security kemi Inggris
1: ngene kuwi. Nah, kemi Inggris nggih, kemi Inggris nggih. Heeh. Jatuh kan sami mawon satpam kan satuan pengamanan.
0: Nggih. Hansip nggih ngoten
1: pertahanan sipil. Sama kita tuh security. Nggih. Aduh tinggal ya.
0: Nggih.
1: Makaryane pun nggih sami njogo. Nggih.
0: Jenenge sing beda-beda niku.
1: Driver kaya sopir bedane napa?
0: Nggih. Nah, sopir aku
1: guru kali teacher bedane napa?
0: Nggih.
1: Kan dados basa menika pancen anu napa?
0: Nggih.
1: Gegayutan kalian nasionalisme. Nah, menika menawi benjing apa bincang hari Sumpah Pemuda nggih. Nah niko kan kedah anu napa nasionalisme niko kayak basa niko salah setunggalipun pun radi kirang nasionalisme malih
0: ngaten nggih tasik napa sampun ambyar
1: kumo Inggris
0: nggih sampun kemi Inggris nggih kathah-kathah ingkang dipun campur-campur kalian basa-basa asing ngaten nggih
1: kan rumiyin hansip hansip niko kan kangge RT RW kelurahan niku hansip.
0: Nggih.
1: Nah, menawi kantor kan satpam ngoten. Nggih. Satuan pengaman. Mosok ngomongke dadi security ngoten.
0: Nah, nggih.
1: Nah, ten desa kan malah Jogoboyo.
0: Nah. Nggih.
1: Kekel. Kekel niku banget anggone guyu. Guyu kekel. Nah, kami kekel panambang
0: en.
1: Terus kami kekelen niko.
0: Kekelen.
1: Gua kekelen banget.
0: Guyu banget. Guyu sampai kepingkel-pingkel.
1: Nah, niko kami kekel.
0: Mereka ningali basa Jawa kami kekelen.
1: Ningali lawak ngantos kami kekelen. Nah. Bocah ingatan kami bocah kami bocahan. Sami kados kau kapilare kapilare. sama yeah. kami. Terus tegesipun banggetaken. Kami kalian kami niku banggetaken. Menawi kumo etok-etok. Kumo Inggris, kumo Cina. Kecina-cinaan. Nah, ini bahasa Indonesia kan kecina-cinaan. Padahal dudu wong Cina ngaten lho. Ke Inggris-Inggrisan, dudu wong Inggris ngaten lho.
0: Tasik wonten malih. Wektalipun 5 menit lagi Pak Budi.
1: Tego. Nah. Kami tegoan.
0: Kami tegoan.
1: Kami tegoan. Kami tegen.
0: Kami tegen.
1: Tego, tegel ngoten lho. Kami tegelen.
0: Kami tegelen.
1: Tegele banget ngoten lho. Wah. Durjono kuwi mateni uang nganti diketok-ketok ngoten. Kok kami kok tegel. Tegel. Nah, kami tegelen ya. Nah.
0: Kok tego banget.
1: Tego banget terus kami tego banget kok kami tegelen. Nah, menika wasipun utawi werdinipun tembung ater-ater kami kapi lan kumo. Nanging mboten sedaya tembung saged
0: dados saged mlebet nggih tengene ater-ater menika
1: nggih. Nggih, mboten sedaya tembung dados tembung-tembung tartamtu pramila dipun sebat ater-ater kangge tembung winates ngaten.
0: Nggih, terbatas.
1: Terbatas.
0: Nggih. Nggih, sampun cekap Pak Budi.
1: Nggih.
0: Nggih, ngeten niku wau nggih cak ning dados penggunaan utawi napa nggih pengangge
1: ater-ater rimbak nyusun
0: rimbak penyusunan nggih nyusun tembung menika pancen beda-beda
1: nggih
0: bismillah muga-muga dhewe ngartitik niku saya-saya tegen saya-saya paham ngaten nggih cak ning nggih asale nek wong ngomong kaya ngono kuwi oh asale bae nek pas krungu ngaten kan dadi ngertos ngaten nggih Pak Budi nggih monggo dipun sampaikan closing statementipun Pak Budi kangge motivasi generasi muda
1: nggih dados tembung ing basa Indonesia ke Inggris-Inggrisan, ke Arab-Araban, ke Barat-Baratan, ke Cina-Cinaan, ke India, ke India-Indiaan yang dalam arti bahasa Indonesianya berperilaku seperti orang Inggris, apa, orang Cina, iya. orang Arab malah lebih anu iya. lebih dari orang
0: lebih dari
1: aslinya.
0: Aslinya
1: menika menawi dipun susun utawi dipun rimbak ing basa Jawi ngangge tembung kumo. Nah, kumo Londo, kumo Cina, kumo Arab, kumo Arab, kumo Inggris, kumo Inggris. Nah, menika. Lajeng menawi badhe mbangetaken rasa menika ngangge ater-ater kapi. Kapi luyu kelayu banget. Utawi ngangge kami. Kami bocan, kami gilan, gila banget.
0: Kami
1: sosolan. Kami sosolan. Sosol niko groyoan.
0: Groyoan
1: nah, menika
0: istilahnya.
1: Dados menapa ingkang wonten basa Indonesia nggih wonten dateng basa Jawi.
0: Nggih.
1: Cara ngrimbakipun.
0: Nggih, matur nuwun sanget Pak Budi rawuhipun. Matur nuwun wekdalipun, mugi berkah kagem ilmunipun Pak
1: amin, Budi. Amin, amin.
0: Kita tutup sareng-sareng nggih kangge hamdalah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pareng nggih cak ning nyun pamit rumiyin saking dialog sinau basa Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning woro-woro jam rolas awan lumantar perempat RRI Surabaya. Caning Pemkot Surabaya melalui Dishub mulai berlakokno voucher parkir tepi dalan umum lan panggonan khusus liyane sing dikelola barek Pemkot sebagai bentuk transisi parkir tunai nang parkir non-tunai. PLT Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyubowo nyatakno penerapan sistem iki wis disosialisasino nanggone kalangan masyarakat, sekaligus hal iki dadi salah siji penunjang penerapan digitalisasi parkir nang kutha Surabaya. Nyanda kabar liyane ya Cak Ning, Pemkab Bangkalan ngelibatno para kader Posyandu gawe ngleksanakno pendataan calon penerimaan manfaat MBK, utamane gawe ibu hamil, menyusui lan balita non PAUD. Kadis Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Bangkalan Sudio nyatakno pendataan iki dileksanakno nang 273 desa sak Bangkalan. Harapane pendataan iki sebagai penunjang penurunan kasus stunting. Caning iku mau yo rek, woro-woro jam 12 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ono nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyan iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

0: Apa?
1: Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
0: wame. Wong seneng.
1: Ono cecek lugur, kaget aja cecek.
0: Gak perkara kaget.
1: Lah apa?
0: Cecek yang melok keplok eh.
2: In, inter.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing dihasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam siji awal.

Caning woro-woro jam 1 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Caning Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sing mulai awal wulan Mei sampai akhir Juli 2026. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno sensus iki merupakan pendataan menyeluruh kanggo pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa maneh Cak Ning, sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, Pemkot Surabaya melalui Dishub mulai merlakokno voucher parkir tepi dalan umum lan panggonan khusus liyane sing dikelola mbarek Pemkot sebagai bentuk transisi parkir tunai nang parkir non tunai. PLT Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo nyatakno penerapan sistem iki wis disosialisasikno nanggone kalangan masyarakat. Sekaligus hal iki dadi salah siji penunjang penerapan digitalisasi parkir nang kutha Surabaya. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam siji awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam loro awan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

0: Cak Ning, saiki tak ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI ki lagi nyiapno siaran digital terestrial utawa DAB+ nang Indonesia. Dan iki dadi wujude RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Cak Ning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulannya yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koyo informasi lagu, data multimedia ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlukno masyarakat nang ngene daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB Suara Dangdut ambek Suara Pendidikan.
1: Nggih, Cak Ning, sampai sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Jam setunggal ngantos mangke jam kalih menika adatipun Suara Budaya Nusantara sak menika info budaya sesarengan kalian Kuloning Purbandari lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Nggih niku tradisi muluk Cak Ning sebagai warisan budaya. Nah, Cak Ning, tradisi makan ingkang langsung gunakaken tangan iki khas Jawa niki kuwatah tengene daerah Indonesia nggih Cak Ning. Nggih niku libataken pengginaan 5 jari nggih niku. Kangge ngambil makanan terus mengangkatnya ke arah mulut. Lah, praktek niki

kita dianggap meningkat olah citra rasa, meningkatkan nggih, ngubungaken manusia kalian makanan ugi dipandang sebagai wujud rasa syukur serta kerja keras. Lah, nek tradisi muluk niki sampun klebet teng kene warisan budaya ngoten nggih Cak Ning. Dados niki muluk niku berasal saking kata Jawa nggih, saking bahasa Jawa Cak Ning nggih, iku muluk utawi puluk nggih. Niku ingkang artinipun cara maem ingkang tanpa perantara alat makan utawi sendok, langsung kalian tangan. Nah, asal-usulipun Cak Ning tradisi niki sampun enten saderenge sendok lan garpu dikenal secara luas tengene masyarakat. Niki berakar saking kebiasaan makan makanan tradisional utawi maem sego bungkusan, ngoten lho Cak Ning asale. Nah, filosofine Cak Ning nek muluk niki melambangkan kesederhanaan, menghargai makanan sing dipendet, ugi dianalogikan sebagai bentuk kerja keras Cak Ning, di mana tangan itu mengambil secukupnya untuk rejeki. Lah menika Cak Ning, aja akeh-akeh, sak puluhan wae. Nek wis sak puluhan gak usah sak gegeman, nek wis sak gegeman gak usah sak gendongan, nek wis sak gendongan, nek wis sak gendongan yo gak usah sak usung-usungan ngoten nggih Cak Ning. Nggih, kersane mboten kata-kata. Nah, niku aku nggih Cak Ning. Mangke kita ulik malih nggih Cak Ning. Tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Oke kok akepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Heh, ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono ojo dituku ya.
2: Iya Ning. Terus dicoba sik digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo jadi ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: awakmu ngubur makmu wi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
1: Aku kan nuruti wasiat mak.
0: Apa?
1: Ya ono kobongan makku nang cepet mlayu.
2: Intermezzo.
3: Bu, ibu, ndi sik kunci sepeda motor e? Aku apene metu.
4: Metu nang ndi sele? Udan-udan kok ngene kok metu.
3: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
4: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
3: Lala apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
4: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
3: Walah, ngono ta, Bu?
4: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

0: just a little bit of mild sweating, and that's going to be signs that they're dehydrated. They need to take a good water break and a good shaded break from school.
1: Kota Kansas akan menjadi salah satu wilayah di Amerika Serikat yang paling terdampak panas ekstrim saat musim panas tahun ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagaimana kota ini menghadapi cuaca ekstrim tersebut sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Peringatan pun diberikan para tenaga medis, mengingat jutaan orang akan terlibat selama turnamen berlangsung. Keselamatan atlet hingga para penggemar harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana disampaikan salah satu dokter unit layanan gawat darurat Rumah Sakit St. Luke's Kansas, Tessie Reinches. Kerusakan organ dalam yang signifikan, ginjal, hati, dan pada kasus tertentu kegagalan ginjal. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali ciri-ciri serangan panas. Sementara itu, warga Kansas memiliki caranya masing-masing untuk melindungi diri mereka dari cuaca panas dan tetap menikmati kemeriahan Piala Dunia. Sebagaimana yang disampaikan salah satu warga, Jonathan Fuentes, yang cukup akrab dengan cuaca panas.
2: Saya selalu menggunakan topi lama yang saya rendam di air, kemudian memakainya. Itu sangat membantu menjaga kepala tetap terasa sejuk.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI,

0: luwe aku rek. Emang ngene yo?
1: Gak usah manganang jobo. Larang. Tak masakin menu western ae ya.
0: Wah, enak iki ngrungokno jenenge. Masak apa iku?
1: Masak omlet.
0: Hala, dok dadar ta tibake.
2: In intermezzo.
3: Kawi nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah, kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
4: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya awak dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada iki berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hari.

0: Eh, komputer iki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketikan ta?
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.
3: Caning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaane menungso lo. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.
4: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
5: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Cak Ning, woro-woro jam loro awan lumantar perempat RRI Surabaya. Dinas Kesehatan Surabaya terus ningkatno kewaspadaan potensi penyebaran hantavirus masio nang kutha Surabaya sik gurung terkonfirmasi indikasi munculi virus iki. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak njaluk masyarakat jaga kebersihan lingkungan, gawe masker lan nerapno gaya hidup sing sehat.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeluncurno layanan hotline lapor Cak Eri melalui WhatsApp nang nomor 0811338884 sebagai wadah kanggo nampung aspirasi masyarakat kanggo ningkatno pelayanan publik. Cak Ning, layanan iki diharapno iso luwih efektif ngatasi permasalahan warga sekaligus kanggo luwih cepet ditangani. Cak Ning iku mau jorek woro-woro jam loro awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Oh ala, ngono ta ceritane.
1: Caning, sama tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah. Nah, terkadang adewe yo takok, pengin eru. Ya apa sih, kok sampai di jeneng no koyok ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki, awak dewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno caning.
2: Halo, kenalno aranku Cak Ovan, aku teko Ut Surabaya Hunter. Amung Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dise Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Prabawati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar tuh babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Prabawati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Nah, iku mau ya Cak Ning, konco-konco komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa mane? Meloi terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
0: Oh ala, ngono ta ceritane.

Nggih, sak neng sampe sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Informasi ini cak neng niku Dinas Komunikasi lan Informatika utawi Kominfo ngaten nggih Magetan niki nyosialisasiaken pengendalian penggunaan gawe kangge siswa sebagai bentuk keterlibatan kangge proses pendidikan ingkang aman, sehat lan sesuai usia ngoten nggih cak neng. Dados kepala bidang informatika lan komunikasi publik IKP Dinas Kominfo Magetan Bayu Prasetyo niki nggih mratelakaken bilih sosialisasi niki menindaklanjuti surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 431 /170/1/01/2016 niki tentang pengendalian penggunaan perangkat digital utawi gawe tengene lingkungan satuan pendidikan ngaten jane nggih. Terus menurut TSE tersebut niki merupakan implementasi saking kebijakan pemerintah pusat ngaten nggih dalam menjamin terselenggaranya proses pembelajaran ingkang aman, sehat lan berorientasi kangge penguatan karakter peserta didik. Terus pemerintah baik pusat, satuan pendidikan tengene Jawa Timur maupun kabupaten lan kota niki nyadari cak ning akan risiko lan pemakaian gawe ingkang berlebihan. Terlebih bilih niku terjadi penyalahgunaan utamane tengene lingkungan sekolah. Mila lanjutipun Bayu, penggunaan gawe kangge siswa niki nggih kedah dibatasi. Pihakipun nggih secara langsung bergantian niki melakukan sosialisasi surat edaran tersebut caning tengene sejumlah sekolahan. Nah, dalam sosialisasi menika mangkenipun dipun jelasaken mengenai cara pemakaian gawe secara sehat bagi siswa sesuai dengan usia ngoten caning serta potensi-potensi penyalahgunaan ingkang dapat jerumusaken ke tindakan-tindakan ingkang negatif kados judol, pinjol maupun sisi-sisi negatif saking media sosial berlebihan. Dados harapanipun Diskominfo Magetan menika melalui upaya sosialisasi menika dampak negatif saking penggunaan gawe tengene era digital pada siswa menika dapat ditekan bahkan dicegah ngaten nggih Cak Ning. Nggih niku informasinipun nggih Cak Ning tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: hatiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Alah, mengkodo iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Hehehe, aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate blonjo-blonjo.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online, bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning, saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

0: Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkrah pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

Nggih, Cak Ning wancine kula nyuwun pamit ngaten nggih saking sedaya adicara ingkang kula ampuh wiwit kala wau tenggene Tanjung Perak siang nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Nyuwun ngapunten bae wonten kladuk ing atur kula Cak Ning ugi matur nuwun sedaya ingkang sampun gegono tenggene sedaya adicara ingkang kula ampuh. Salajengipun mangke tenggene Tanjung Perak sonten Cak Ning badhe dipun kancani kalian Cak Chandra ngaten nggih Cak Ning. Nggih Cak Ning sameneika sampun jam kalih langkung sekawan dasa songo menit wancinipun kumandang adzan asyar kangge Surabaya sakiwa tengenipun. Pareng kula nyuwun pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

0: yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caning Dinas Kesehatan Surabaya terus ningkatno kewaspadaan potensi penyebaran hantavirus. Masih ning kutha Surabaya sik gunung ditemokno indikasi munculi virus iki. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesah njaluk masyarakat jaga kebersihan lingkungan, gawe masker lan nerapno gaya hidup sing sehat. Kabaliane Caning, Pemkab Bangkalan ngelibatno para kader posyandu gawe ngelaksanakno pendataan calon penerimaan manfaat MBG, utamane gawe ibu hamil, menyusui, lan balita non-paut. Kadis Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak KBP3A, Kabupaten Bangkalan, Sudio nyatakno pendataan iki dilaksanakno nang 273 desa sak Bangkalan. Harapane pendataan iki sebagai penunjang penurunan kasus stunting. Jani ku moyore woro-woro jam 3 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Cak Ning, ketemu Marek Chandra dino iki dino Kamis 14 Mei 2016. Hari Kamis nan manis dikancani mbak sing manis-manis, lagune manis, pendengare manis, penyiare manis. Sing pastine yang manis-manis akan canda hadirkan di Goyang Dangdut selama piro 2 jam ya. Jam 4 sampai jam 5 dong jam ngancani canda ngancani penuh telung ket jam telu sampai jam 5 sore mengkoning Goyang Dangdut lego tenan ya. Oke, sing pastinya Chandra akan menghadirkan kemanisan ini ya kan dengan lagu-lagu yang muanis Chaning yo. Dan kemanisan yang pertama akan Chandra hadirkan bagi yang pertama yang ingin mencicipi manisnya Goyang Dangdut, Chandra akan hadirkan dua lagu sekaligus untuk Anda sing siap dan sudah berhasil menerobos dinding pertahananku. Oke, dua lagu sekaligus gaya penuh Chaning yo, dua lagu untuk Anda yang masuk pertama kali. Oke, siapakah dia orangnya? Kita sapa dulu. Halo Goyang Dangdut.
2: Luweko.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Akhirnya bisa masuk pertama.
1: Jadi pertama kali, ini kali berapa Anda menjadi yang pertama?
2: Tidak tahu.
1: Sepanjang usia pernah berapa kali?
2: Sudah 10 tahun.
1: Oh, 10 tahun. Sudah. Oke, selamat yo ning Dian yo.
2: Okay.
1: Selamat untukmu sudah menjadi penelpon pertama ya. Oke, lagu pertama yang dipilih sendiri atau yang sudah siap?
2: Yang disiapkan dulu deh.
1: Yang siapkan dulu ya. Kalau suka bilang yes, kalau tidak suka bilang no ya. Oke. Lagu ini Engkau Teman Karibku. Lepino, oke, anak mana lagu? Aku tidak minta oleh. Ya, oke, sabar, situ emanen diki, kilo lagu nih, sabar ya, oke. Lebih baik kau bunuh.
2: Oke.
1: Lebih baik, ayo nyanyi. Lebih baik kau bunuh
2: aku dengan pedangmu, atau jangan kau bunuh aku dengan cintamu.
1: Aduh, sano.
2: Mati di tangan Cak Chandra.
1: Daripada
2: aku mati bunuh diri.
1: Aduh, sano nih.
2: Sano jauh.
1: Lebih baik aku mati di tanganmu
2: daripada aku mati gunung ketiri.
1: Aduh, sedih. Oke, lagu selanjutnya apa itu? Apa?
2: Yang manis, siapa yang punya?
1: Yang punya yang bertanya.
2: Yang tampan, siapa yang punya?
1: Yang punya

0: Oh.
1: Tak pernah berpisah.
0: Berdua selamanya. Oke. Ya ya ya. Oke deh. Yang manis rencana hari ini hari Kamis nan manis. Ya kan dikancani banget sing manis-manis pokoknya ojo jangan sampai kebanyakan gula ya, diabetes iya. Nanti ya. Cukup manisnya organik saja. Dengan mendengarkan kemanisanku itu tidak menyebabkan diabetes, betul. Ya kan? Oke deh. Iya. Baiklah, salamnya apa?
1: Itu kalau bayangkan dokter itu presenter ini an sama ini itu aja ayu.
0: Ya apa ya apa ya apa ya apa?
1: Presenter itu pembawa acara bayangkan dokter. Itu aku usul kalau bisa tuh dengan sama dengan ayu.
0: Oke, nanti diusulkan. Iya.
1: Ini kemarin kan ada yang usul di tempat yang di halaman studio.
0: Ojo, kok deh isin-isin are-are iku. Lah dek, mereka kan jago kandang. Iso horek lah dek kandang dewe. Kok lah ditokno ngono dek rodo isin.
1: Eh kan gak apa-apa biar banyak yang nonton.
0: Iya. Oke, ditampung, siap. Oke deh. Baik. Amin Allahumma amin.
1: Semoga mendapatkan solusi-solusi.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut satu lagi ya Chani ya. Halo Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Eko tenan.
0: Iya iya iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Vir.
2: Mas Chandra.
0: Dalam.
2: Aku pengen rekas lagu.
0: Boleh nyanyikan dong.
2: Lagunya ada Rita.
0: Nyanyikan.
2: Tuh. Gimana ya?
0: Tuh gimana ya?
2: Aku lupa Mas Chandra.
0: Loh.
2: Mengapa nasibku? Selalu

0: Apa?
1: Mana sorenya? Salamnya yang barusan turun yang dia.
0: Yoi.
1: Terus Cak Askum Cak Kobar. Neng Rahma. Kesemuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali
0: Baik,
1: salam songtem.
0: oke.
1: Spesial yang punya menambah. Lagi ngapain? Dan di
0: Ngapain?
1: mana?
0: Iya.
1: Sama siapa?
0: Bye-bye.
1: Kalau
0: Baik.
1: pulang hati-hati lah, gue tak
0: Oh,
1: tunggu ya.
0: siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mana ya? Oke, tadi ada lagu se. Oke, Cak Neng ya, terus siap. Dan Chandra akan putarkan. Jadi dua, ada tiga lagu sih, karena tadi Wisono satu penelpon dengan dua lagu terpilih, dan satu penelpon kedua satu lagu terpilih juga. Wis tak puter no lagu, sampe nak misalnya engko kauman. Nah, memang yang harus dilakukan adalah pasrah. Kenapa? Karena memang yang masuk sudah cukup banyak ya, yang ingin menerobos dinding ini. Ya udah, kita dengarkan lagu dari Leo Waldi, Pasrah.

0: ku sangka, lagu dari April Derita ya, yang di request oleh Aprilia. Channing, okay, sudah ada yang bergabung lagi, tak sapanya ya. Halo, halo Goyang Dangdut.
1: Leko tenang.
0: Ningsal.
1: Gimana punya kamu?
0: Baik sekali, Ningsal, lama gak kapok kan?
1: Enggak, orang hiburanku.
0: Hiburan ya, soalnya kan jatuh bangun kamu mengejarku. Tiba munggah mana. Soalnya Anda masuk ketika ada orang masuk. Nah, akhirnya harus plorot-plorotan deh. Ngono loh.
1: Orang sabar kan jadi subuh.
0: Alhamdulillah. Ya ngono hasil akhirnya, ya. Kenapa? Iya,
1: akhirnya kan bisa juga.
0: Betul. Baiklah, sebelum Anda diplorot sama orang, ini udah tatut-tatut. Sebelum Anda jatuh, kasihan aku. Lagunya apa?
1: Yang ada di playlist.
0: Yang ada di playlist. Ini ada sini loh. Suka enggak kalau enggak suka bilang lanjut ya. Oke, okay. Bilang stop gitu ya. No. Kalau suka bilang yes, oke? Okay? Ada lagu ini, katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Nyatanya
1: no.
0: Ini ada lagi. Engkau teman karibku, lebih dari saudara.
1: Yes.
0: Pernah gak kejadian kayak gini? Anda ditikung sama sahabat sendiri.
1: Iya, pernah.
0: Oh, pernah. Yo, sakit ya. Suakit ya, pasti ya.
1: Sakit lah ya.
0: Rasanya tuh di sini.
1: Sakit dikit-dikit, tapi akhirnya bisa
0: move on. Wah, aduh keren. Siap. Semoga tidak terjadi lagi ya.
1: Amin.
0: Baiklah. Hei, kupitie lah, apa sih melok nyanyi kupitie? Melok nyanyi ae kupitie.
1: Iya, aku nono jowo iki.
0: Oh, iya deh. Ya sudah, salamnya 3 orang buat siapa?
1: Itu semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Itu Mas Chandra, semoga selalu sehat ya Mas. Amin,
0: matur nuwun. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Halo Goyang Dangdut.
2: Halo Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Ya.
2: Mas Potter.
0: Iya Mas. Kakak Surup. Apa Kakak Surup? Ada apa?
2: Aku request aku.
0: Nyanyikan apa?
2: Nyanyi yo.
0: Loh. Ya apa sih karoti?
2: Suara aku lagi pik.
0: Cus, gak usah banyak alasan Anda. Yuk, cus.
2: Nah, iki mau jare bojoku ning Salama gak ada yang menyanyi.
0: Loh, aku lalina kok. Iku mau soale sing nyanyi PTA. Kak kerungu tapi PTA nyanyi mau. Kan Dani karena PTA nyanyi ku mau lo. Roweti.
2: Apa ya sing enak ya?
0: Apa? Soalnya kan yang Salama tadi milih lagu yang udah siap. Ya kan? Jadi aku udah tahu lagunya. Kalau Anda kan requeste lagune ora ono ning playlistku. Yo lak nyanyilah. Ayo cepet.
2: Perawan Desa ya.
0: Yo. Cus.
2: Hai pemuda tampan.
0: Hai.
2: Mas Chandra apa tampan ya?
0: Hai. Aku perlu pemuda manis. Manis manja. Hai. Ayo. Eh, guya-guya. Kok nyanyi kok?
2: Ayo mau.
0: Hai perawan desa.
2: Ay ay ay ay ay ay
0: Terus kamulah perawan desa yang cantik jelita, ngono ah. Lincah gayamu. Ngono ah. Ngono ah. Ya okay. Perawan desa, sik sik nang desa ta.
2: nang desa ngagel.
0: Oh ya. Wes oke, tak siapkan lagunya ya. Siap.
2: Mm-mm. Salami.
0: Oke.
2: Okay. Kanggo kabeh yo.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Mm-mm.
2: Iki bojoku kate request iki oleh ora?
0: Loh, lak sampean request pisan kok wong-wong lak gak uman. Harusnya itu lagu yang sepakat dua orang gitu loh maksudku. Oke.
2: Okay. Jalurnya bedo-bedo.
0: Ngono ya, telepon mana lak ngono. Ayo telepon lagi boleh nanti ya. Oke?
2: Okay? Oh, ngono
0: ta. Ya, oleh-oleh. Nanti kalau bisa masuk.
2: Makasih, Mas.
0: Baik, siap.
2: Lagunya tak tunggu ya.
0: Oke, okay, baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Soale lak engko sak jalur ono sak kampung ya lagu sak kampung ya liyane gak uman ta lah. Kalau telepon lagi boleh lewat HP Anda, tapi sing request bojone sampean maneh. Tapi ya itu harus ikut antrian ya kan. Wong sampean melok BPJS kok njaluk premium. Ya opo sih? Ya wis jane ya tak putar lagunya yang sudah request tadi Ning Salama, soalnya karena dia Ning Salama tadi sudah milih lagu yang siap ya kan. Jadi lagunya sudah siap juga ya. Engkau teman karibku, lebih dari saudara. Jangankan makan minum, tidur kita.

0: Caning sini goyang dangdut lekoh tenan. Ya ya ya. Masih banyak yang terjatuh tapi masih banyak juga yang terbangun ya. Jatuh bangun aku mengejarmu. Asik ya. Oke, yang penting gak apa-apa caning ya, meskipun terjatuh, terbelalak, terketail-ketail gak apa-apa. Yang penting harus tetap semangat caning ya. Ada siapa ini? Halo goyang dangdut.
1: Goyang dangdut, leko, tenang.
0: Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya, mana?
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Kok lemes ngono sih, gak seneng aku? Iya, iya, iya. Ngono. Ngono talau, cok, lemes-lemes bo'o. Iki Kamis manis lo, iki.
1: Iya lo.
0: Ya apa sih? Caki naiki.
1: Cak Irfan.
0: Cak Irfan. Oh, Cak Irfan Mojokerto.
1: Iya.
0: Iya, Cak Irfan iku encene lemes kok. Ayo langsung semangat. Gak boleh lemes. Ayo. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut, leko tenan, ya ya ya.
0: Nah, kan semangati kan sakmu nutok encene, encene. Sakmu nutok encene. Ya wes, Cak Irfan mau denger lagu apa?
1: Lagu keong racun aja.
0: Nyanyi olah.
1: Dasar kau keong racun.
0: Asik asik.
1: Baru kenal deh aja ketidur. Sopan santun, kau ayam kampung, kau rayu diriku, kau goda diriku, kau corek diriku. Hey,
0: kata malu,
1: tanpa basa-basi kau ajak happy happy. Hey, kata tahu malu, ya masih lanjutin lari.
0: Kata tahu malu, tanpa basa-basi kau ajak aku happy. Oke, keong racun ya, baik. Yes. Salami ke sopo, Cak?
1: Iya, salami ke Cak Chandra, terus yang tadi udah gabung-gabung juga sebelumnya. Siap. Terus ya wis buat semuanya, Cak, sing lagi
0: menempat. Iya. Siap.
1: Oke.
0: Matur nuwun, Cak Chandra. Oke, baik. Matur nuwun, Cak Irfan di Mojokerto ya. Lanjut Cak Ning yo, tak lanjut noiki yo kan, cek puas iki pendengare. Halo goyang dangdut. Sik terputus. Lho ya apa iki? Halo. Halo. Sik sabar. Sik. Ana sing menyerondol iki, menyerondol. Sik sabar. Ana sing menyerondol iki si An, sik sabar.
2: Mundur ae
0: sik. Sik. Iki lho, sik tak coba lagi. Oke, sudah masuk gak? Halo. Nah, iki masuk. Halo.
1: Ya.
0: Siap, Cak Asnan ta iki?
1: Sing bawa reksa.
0: Wah, sing bawa reksa rek. Sampai niki dipeloroti wong-wong kilo. Kandani sampai sing
1: gede.
0: Apa?
1: Wong atresik.
0: Ya iya. Ya apa wong iki sampean wis di apa di slondul kok. Wis digotek-gotek lho. Slondo sampean gecokan sing bapu. Cek gak tiba Anda. Ya.
1: Iya, Cakane.
0: Cak Asnan lagu apa? Nyanyi no, Cak.
1: Lagune Pewinane apa jenenge?
0: Apa, Cak?
1: Renungkanlah yo. Renungkanlah.
0: Nyanyi yo, Cak.
1: Rasa cinta pasti ada.
0: Yes.
1: Pada makhluk yang bernyawa. Cari koncong ini. Lagu iku tok jarene.
0: Ya gak apa-apa wong enak kok. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi. Ya kan? Iku ah. Siap.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ya apa koncoe sampean njaluk lah. Koncoe njaluk apa iku koncone?
3: Njaluk kramat.
0: Engko mlebu meneh ya, engko tak puterno mati. Koncoe jenenge sapa iku mau? Jenenge sapa
3: koncoe? Supir bis.
0: Sapa jenenge?
3: Jenenge Ki Sugianto.
0: Sugianto. Oh iya, Cak Sugi sampean mlebu meneh engko tak puterno kramate ya. Oke. Tak enteni pean ya, tak enteni nang enggo-enggoan. Awas gak mlebu ya sampean ya, aja njaluk teko Cak Asnanto, kudu mlebu dhewe, kudu mandiri ya. Tak enteni kok.
3: Ini jane. Kak Isto aku bingung dari ini.
0: Lho alah. Nanti bingung barang. Masuk kalah mbak Cak Asnan pen. Ya wes.
3: Cak Chandra.
0: Monggo.
3: Ini sama nak cerita tutu yo.
0: Apa?
3: Tutu rujak yo.
0: Iya apa aja.
3: Ini yang bener yang pan tak cek. Tak cek nang Google. Tik. Banyuwangi ono.
0: Lho encen ono. Aku gak bojok lah apa. Lah saiki
3: Blitar ono.
0: Ono, oh, kandhani kok. Dipikir aku gambas ah. Ora lah, aku lak ngomong iki gak tau gambas. Ono buktine. Oh, ora.
3: Aku gak terima, tak delok mi aku. Oh, sing tak ketiki.
0: Kandhani kok. Dan lho wong iki lho Cak sing jenenge Cak Muhammad Arif sing biasa gabungan wong Banyuwangi tak takoni. Sampeyan ngerti gak ono apa soto rujak? Iya Cak ono dan enak banget jarene. Kandhani kok.
3: Iya.
0: Aku takok langsung ambek sing apa pendengarku Banyuwangi ku. Iya jarene ono kok nek kono.
3: Iya.
0: Iya kan.
3: Surabaya yo ono ya Andra.
0: Ono lah gak ono yo. He Cak, lah gak ono yo dilotek dhewe tuku rujak ambek tuku soto campur yo dadi. Lah apa bingung-bingung kok. Oh, karek mangan ae kok angel men. Yo. Gak usah bingung-bingung. Apa?
3: Mangan soto.
0: Iya wis langsung dicampur. Kadang kowe, Cak, kadang warung iku dodol dhewe soto ambek rujak kan iki. Dodol iku munggo ngono sak uwong. Yo karek tambah apa tuku soto karek njaluk tambahan bumbune ambek mboke. Mbok tambahno bumbu lho. Dadi lah apa bingung ya.
3: Jadi koncoku, iya anak, jadi
0: sopir
3: dan lindi.
0: Kandhani, gak percaya. Encene kok gak percaya. Ya wis. Oke, salamnya gaya telur.
3: Lagu nih. Lagu nih. Lagu nih.
0: Renungkanlah, Tom.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis, jane dua lagu sampun terpilih. Ya, tadi sampean kudu menunggu. Kudu menunggu soale wis ana dua lagu terpilih. Iku mau lagu Banyuwone Cak Irfan yo. Iku mau lagu dari lagu sing mungkin pernah viral dan sampean pasti ngerti lagu ini. Dasar kau keong racun, baru kenal ngajak tidur, ngomong gak sopan santun. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Iku keong racun. Yuk didengarkan terus dilanjut balik aku. Renung

0: Ya caning sining goyang dangdut leko tenan ya ya ya. Ya kan sih jatuh bangun kok tenang. Pokoknya sing sabar akan pas ini akan jembar lo ya dalane yo. Salah sajine iki sing jembar tipe melorot ket mau yo. Halo goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leko tenan ya ya ya, ya, ya.
0: Ya. Biarpun jatuh gak kapok ya.
1: Iya, Chandra lama gak bersua Mas
0: nah,
1: Chandra.
0: Iya loh, pokoknya kalau dari Madura pasti tak kirain Cak Solikin. Tapi Cak Solikinnya sudah lama tidak berjumpa denganku.
1: Iya, kemana ya?
0: Kemana ya Anda ya? Kemana pertanyaannya
1: ya,
0: Anda?
1: Ya, jangan lagi ini, tirakat.
0: Oh, aduh, golek pangsit.
1: Kira-kira.
0: Ya, lagi cari pangsit Anda.
1: Kabar baik ya, Mas Chandra?
0: Alhamdulillah baik. Cakin baik juga ya.
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kok tahu kalau aku?
0: Loh, ya kan dari orang semuanya kalau dari suaranya karena mirip-mirip. Semua kalau ngomong Cak Dul Karim kadang tak anggap Cak Kin. Engko Cak sapa namaniku Cak Habib apa Hafidz kadang yo tak anggap Cak Kin. Dia otakku ini kenapa Cak Kin terus? Apa yang membuat Anda terngiang-ngiang iki? Kenapa?
1: Mungkin karena situ rujak kapan hari itu.
0: Iya mungkin ya.
1: Iya.
0: Iya iya. Oke lagunya. Apa nyanyikan?
1: Aduh, kutu nyanyi ya, Mas.
0: Iya iyalah.
1: Biarkan cinta menyentuh hatimu, sembuhkan luka.

0: Aku sih yes.
1: Aku yes.
0: Lagu iki lagu senengane Bang Ali juga ini, Sembuhkan Luka.
1: Oh, iya.
0: Ini.
1: Iya.
0: Selera berarti Anda sama frekuensi. Ya, sama selera Anda ya.
1: Good. Ya, berarti satu frekuensi. Nah,
0: good ya. Salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya untuk semuanya aja Mas Hendra. Okay. Salam. Ini apa? Salam
0: Dor.
1: Sejahtera.
0: Ya.
1: Selalu jaga hatimu di udara.
0: Baik, siap. Terima kasih.
1: Mas Hendra juga selalu sehat dan terima kasih. Langsung pamit.
0: Dadah.
1: Dulosor.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cak Solikin. Baik, lanjut Taiki. Ada siapa ya? Halo, ya, Goyang Dangdut.
2: Assalamualaikum, Mas Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya.
2: Ya, Dangdut. Lekot tenan.
0: Ya. Asik. Iya, Ning Siti Rumia.
2: Ini Riyama saya.
0: Ini siapa?
2: Riyama.
0: Oh, Ning Riyama. Oh iya, Ning namanya sama, Rumia sama Riyama. Siti Riyama, apa? Ning Riyama. Oh, Ning Riyama, baik. Ning Riyama yang bisa nyanyi itu ya.
2: Mau request lagu.
0: Iya, nyanyikan.
2: Iya,
0: apa lagu nih?
2: Maafkanlah Ukasi, maafkan sayang, ku membuat dirimu jadi kecewa. Bukan kehendak hati kita berpisah, diriku dan dirimu tiada berdaya.
0: Tiada berdaya. Asik.
2: Herlina Effendi,
0: siap. Baiklah, salamnya buat siapa?
2: Buat semuanya aja Mas Chandra.
0: Oke, baik. Matur nuwun.
2: Mas Chandra, makasih ya.
0: Makasih juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Maafkanlah oh kasih, maafkan sayang, ku membuat dirimu jadi kecewa. Yes. Maafkanlah aku tak berdaya ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya jika lo ada yang mau masuk monggo. Oke, dan Chandra intip dulu yo Cak Ning yo. Ada siapa saja yang sudah bergabung? Ada dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu Tanda Merah. Oh, Tanda Merah. Tanda merah itu oh membakar hatiku. Bekas bibir itu oh membuatku bertanya. Oke. Tanda merah ya. Oke, boleh. Salamnya buat Pak Mulyono, Bu Wira, Bu Siti, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Pak Pur, Perdana, dan semua pendengar Pro 4 bersama Cak Chandra. Selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, dari Pak Mariono minta lagu Tanda Merah. Siap. Oke, Chandra putarkan ya. Oke, ada yang terjatuh dan terbangun terus. Tak sopone sanore. Halo, Goyang Dangdut.
3: Iya. Alhamdulillah diangkat.
0: Diangkat dong selama masuk dan tidak kapok akan aku angkat selalu.
3: Iya, soalnya dari tadi Mas.
0: Sudah dari tadi terjatuh bangun, jatuh bangun Anda.
3: Iya.
0: Aduh, kasih.
3: Gimana punya kabar Mas Chandra?
0: Alhamdulillah baik sekali. Anda bagaimana? Ini yang lu dah.
3: Iya.
0: Anda jatuh berapa kali?
3: Aduh, beberapa kali Mas Chandra.
0: Aduh, kacian.
3: Kacian deh aku.
0: Aduh, enggak kapok kan ya?
3: Ya enggak Mas Chandra.
0: Alhamdulillah kalau enggak kapok.
3: Request lagu Mas.
0: Boleh lagunya apa itu?
3: basah kembali.
0: Basah kembali, nyanyikan dong.
3: Disambung ya Mas Jandra.
0: Yalah aku lah iso. Yalah. Ayo coba sih. Coba.
3: Gimana ya? Aku lah sih.

0: Air macam terah.
1: Ya apa? Aku rela. Apa ya, apa?
0: Iya, aku rela jadi
1: hujan dalam kemarau hatimu. Agar bumi lupa ku ya. Ya wes pokoknya basah kembali ya.
0: Ya pokoknya
1: baik,
0: basah kembali.
1: Siap. Salamnya monggo.
0: Salamnya ya Mas Chandra.
1: Baik.
0: Terus ada siapa ya? Ada Mama Fikri. Untuk kesemuanya aja Mas Chandra.
1: Oke, baiklah.
0: Gitu. Siap. Buat Mas Chandranya. Semoga tambah ganteng.
1: Amin. Allahumma
0: jaya
1: amin.
0: Di udara.
1: Terima kasih. Amin.
0: Aku tunggu lagunya.
1: Baik. Terima kasih Neng Lulu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Cak Ning, ku mau ono lagu tadi yang minta adalah Cak Kin ya. Iki lagu kesukaan Bang Ali juga yang biasa dinyanyi nambah.

0: Basah kembali, aku danan tapean. Cak Ning sini goyang dangdut, semoga semangatnya Cak Ning masih tetap membara sampai akhir ya, karena Chandra masih semangatnya masih membara juga untuk menemani Cak Ning di Noiki ya. Halo sapa maneki, halo goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Sore-sore ini bareng Cak Chandra lekonere ya ya ya. Ya.
0: Gambis manis bareng Chandra iki lho.
1: Ya, Chandra sehat.
0: Ah, sehat sekali. Seperti yang Anda dengar semenjak tadi, aku tidak pernah lemas.
1: Betul sekali.
0: Karena aku sangat bahagia menemani Anda semua di goyang dangdut yang manis ini.
1: Aku mau request lagu ini aja, Chandra.
0: Apa nyanyikan?
1: Aku tak peduli kau milik siapa, apakah ku berdosa bila mencintaimu. Oh Nurlela, Nurlela titik Ailah.
0: Seandainya hari ini ku dapatkan cintamu, tak ingin aku lepaskan.

0: lacak lacak mulu tu dosa. Tawa.
1: Ya ada sentekan deh, ya ada sentekan.
0: Tawa wa. Oke deh, silakan buat siapa?
1: Salamnya ada Bu Lulu tadi ya.
0: Mm-mm.
1: Terus ada Cak Irfan yang ada di kawasan Mojokerto, Bang Ujo, Datuk Mbak Ella, Ning Rama, Cak Husen dan lain-lainnya.
0: Mm-mm. Siap.
1: Ya, Chandra matur nuwun, selalu sehat.
0: Matur nuwun, amin.
1: Amin. Tetap semangat.
0: Wa iyyaka. Amin. Allahumma amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Godak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Toto yang selalu semangat ya. Cak Ning cara ingatkan kalau sampean sik semangat sampai titik akhir, aku pun juga begitu ya. Halo Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Mm-mm. Leko tenang.
0: Iya iya iya.
2: Chandra sehat.
0: Apa? Sehat sekali. Iki ning ha ning ham hamida apa? Ning ha midune.
2: Alhamdulillah.
0: Ning ha hal ha ham hajing.
2: Ning sehat kan.
0: Ning siapa iki ning ha?
2: Bunda Hamidah.
0: Hamidah. Ya. Aku ingatnya Hamidun.
2: Bukan, itu laki itu mah.
0: Loh, Neng
2: Hamidun itu.
0: Hamidah dan Hamidun ya.
2: Iya.
0: Baik, lagunya nyanyikan dong Neng Hamidah.
2: Tak bosan dari gaul.
0: Bisa kan, ayo. Tak bosan, mataku takkan bosan
2: untuk memandangmu wahai sang gadis pujaan. Tak bosan
0: mataku
2: tak bosan.
0: Oh sungguh mataku takkan bosan. Asik.
2: Dengarkan suaranya Kak Chandra tiap hari.
0: Oh. Asik.
2: Ya udah Kak Chandra.
0: Semoga enggak bosan ya, karena Chandra besok akan menemani Goyang Dangdut lagi. Bosan enggak kira-kira?
2: Enggak.
0: Kalau bosan aku tak
2: turun ya.
0: Soalnya meneh ono maneh lho aku lho.
2: Tiap hari dah apa-apa
0: kan. Aduh.
2: Menghibur kita nih yang jenuh-jenuh di rumah.
0: Baik. Siap ya, deh udah, kalau
2: Chandra,
0: gitu.
2: Terima kasih.
0: Siap.
2: Ya, semoga Kak Chandranya selalu sehat.
0: Siap, terima kasih.
2: Salamnya buat yang barusan turun tuh siapa, Kak?
0: Yang barusan turun Cak Toto.
2: Oh, Cak Toto. Okay. Salamnya. Uhwa Islamnya. Cak Toto, semoga selalu
0: siap.
2: Sehat.
0: Baik.
2: Buat semuanya.
0: Ya.
2: Apa ya?
0: Perempat.
2: Pan perempat.
0: Ya.
2: Semoga selalu sehat semua, ya. Lancar bikinnya.
0: Baik. Terima kasih.
2: Sama buat pandu siar.
0: Baik. Oke.
2: Tunggu lagunya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jane sudah ada 3 lagu terpilih ya. Ada Nur Lela, ada Tak Bosan Mataku Takkan Bosan Iku, dan juga tadi yang udah lewat WA tadi, sedari tadi menunggu minta diputarkan ya. Tanda Merah Itu Om Membuk Om membuatku terpan, apa sih, ya wis lah, pokoknya kita dengarkan ya, karena udah ditunggu dari tadi, Cak Ning. Tanda Merah.

Cane wis jam 4 punjul saya ket 4 menit Tuan Cinta Chandra kutu pamit saking ngadi colok yang dangdut. Tenang, karena Chandra besok akan menemani Cak Ning Mane di jam yang sama dari jam 3. Jam 3 sampai jam 8 malam nih. Ya mari Jumatan lah dino iki Kamis manis meneh Jumat berkah ya. Dikancane Mbak Chandra ning goyang dangdut meneh sing pastine Chandra saiki ya sik ngancani sampai jam 8. Dadi sampeyan aja sampai nang dindi ya. Tetap ning Perempat Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

cak nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Kancane Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa maneh sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Kabaliane janing Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa nyampeno rasa banggane mergo tingkat keterserapan lulusan SMK ning wilayahe 91,46% melalui penerapan program bekerja melanjutkan lan wirausaha BMW sing didukung penguatan sertifikasi lan praktik industri. Berdasarkan data teko Kemendikdasmen ono 1,5,429 lulusan sing rinciane 55,83% lulusan kerja, 20,79% wirausaha lan 14,84% ngelanjutno kuliah. Jani kemoyorek woro-woro jam 5 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Caning Iran kesno pihake gak bakal ngizino Amerika Serikat gawe mengirim senjata melalui jalur perairan Selat Hormuz sing menuju pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat ning Timur Tengah. Mulai sekarang gak diizino senjata Amerika Serikat Amerika melintasi Selat Hormuz lan melbu pangkalan-pangkalan regional. Jadi ini Muhammad Akraminia juru bicara militer Iran caning. Jadi ini caning ade nyatakno bahwa bagian barat selat strategis iku ono ning bawah kendali Korps Garda Revolusi Islam, sementara bagian timur dari area kendali tentara Iran. Pengendalian sing terkoordinasi iki bakal ningkatno pengawasan lan kedaulatan Iran atas kawasan iku. Sekaligus hasilno pendapatan hingga 2 kali pendapatan minyak. Sing diketahui serangan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran mulai memuncak ning 28 Februari. Iran terus balas serangan iku ning Israel lan pangkalan militer Amerika Serikat ning Timur Tengah, dadi penutupan akses Selat Hormuz. Ning 7 April, gencatan senjata antara Amerika Serikat lan Iran diumumno barek Donald Trump. Pembicaraan negosiasi sempat dilaksanakno dengan mediator Pakistan, masih gak menghasilkan kesepakatan apapun. Trump memperpanjang durasi gencatan senjata gawe memberikan Iran waktu ben iso mengajukan proposal terpadu ning Amerika Serikat. Eskalasi iku berdampak besar gawe kenaikan harga bahan bakar mergo Selat Hormuz salah siji jalur maritim utama pengiriman minyak lan gas teko negara-negara Teluk Persia, terus lintasane isih terganggu caning.

Caning ta informasi no, kumandang azan maghrib di kumandang no jam 5 punjul selikur menit. Tapi saat dereng niku, monggo kita sarang-sarang midhangetaken kultum sing dino iki ngangkat judul Tiada Kemenangan Tanpa Perjuangan sing disampaikan no mbak dek ning Hajahannya. Sugeng midhangetaken.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan nikmat rahmat-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan Allah, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI rahimakumullah. Tiada kemenangan tanpa perjuangan. Allah berfirman di surat nomor 13 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya. Pendengar RRI rahimakumullah. Kalau kita ingin menjadi orang yang besar, awalilah dari yang kecil. Kalau kita kepingin berada di atas, awalilah dari bawah. Sebab setiap manusia akan memperoleh derajat sesuai dengan perjuangan masing-masing. Subhanallah, pendengar RRI rahimakumullah, ternyata Al-Quran begitu maha lengkapnya, maha sempurna. Karena Allah menyatakan walikulli darajatin mimma amilu waliwafiyahum a'malahum wahum la yudzlamun, dan masing-masing manusia akan memperoleh derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedangkan mereka tiada dirugikan. Pendengar RRI rahimakumullah, Rasulullah bersabda, dunia ini adalah ladang, maka jadikanlah dunia ini untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Bahkan ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li'angfusikum wa in asya'tum falaha. Jikalau kamu berbuat kebaikan, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka akibat kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Marilah kita berlomba-lomba menuju kebaikan, karena kita akan pergi jauh yang tidak akan kembali lagi. Marilah kita mencari bekal sebanyak-banyaknya, agar kita nanti menjadi calon-calon penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Dr. Anda Hani'ah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan Mitra Arafah Wonocolo Gang 8 nomor 32 Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Cakning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno jakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caneng Pemkot Surabaya memperkuat sistem transformasi digital melalui pengembangan Surabaya Intelligent Transport System dan integrasi layanan publik berbasis teknologi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno langkah iki dadi fondasi utama ngewujudno Surabaya sebagai smart city sing ngedepano pelayanan cepat, aman, nyaman, lan terintegrasi. Kabar liane Caneng, Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel, dan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus ngedukasi ning masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Caneng kumayorek woro-woro jam 6 sore iki. Aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari people from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
2: Wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
5: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
4: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
5: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
4: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
5: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
4: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
6: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

Ngicani sampe sening serangkaian Tanjung Perak sore sing pasti Chandra sing ngancani peno ya Caning yo. Dan sing pastine Chandra ya pastine punya banyak informasi guys sampean. Tapi sampean kepingin ngerungokno lagu pop Jawa pilihane sampean mungkin Chandra sedang bolong hatine. Umbulno lewat WA, sapa ngerti Chandra puterin ya Caning yo ning 089 602 111 968. Oke, caranya aku nunggu informasi. Jadi Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Astatriono ngungkapno ono siji kasus hantavirus terdeteksi di daerah tersebut lan ditemokno ning Januari 2021. Awale pasien didiagnosis leptospirosis. Jadi ini lek data teko Kemenkes. Ono siji pasien ulang Januari, tapi pasiennya wis baikan, wis waras, janing ngono yo. Jadi Dr. Erwin, awak media, ngomong ning awak media, ning RSIA IBI Surabaya. Awalnya pasien iku didiagnosis menderita leptospirosis, yaitu bakteri berbentuk spiral, penyebab penyakit leptospirosis iku kencing tikus, janing yo. Sebuah infeksi zoonosis yang ditularno teko hewan ning manusia. Terus mergo ono gejala demam lan kuning, dadi bare Menkes didorong gawe pemeriksaan hantavirus lan ternyata positif. Tapi wis apik jane ya wis gak ono kasus maneh, iku kasusin ning Januari. Masih yo konfirmasi ono kasus hantavirus ning Jawa Timur. Erwin gak mengungkap identitas pasien utawa asal daerah pasien iku. Dia nyebut data detail isi kudu dikoordinasikno marek pihak RSUD Dr. Sutomo. Erwin hanya mengatakan bahwa pasien iku melebu kategori dewasa lan wis apik kondisi ini setelah dirawat ning RSUD Dr. Sutomo setelah kasus Januari 2021 gurung diterima mana ono laporan kasus hantavirus. Jadi tetap apa waspada yo cak neng yo, ojo sampai kita terbuai, ojo sampai odwiki tidak antisipasi, pokoknya ojo sampai kedadean sing bien kayak covid dan segala macam itu terulang. Jadi kita perlu waspada, siap-siap. Apa mana kayak lagu iki, siap-siap kelangan pengarep-arep. Ya, lagu ini kita dengarkan sama-sama.

Kaneng, kota Lamongan saliyane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jakning dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau cakning, awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki cakning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cakning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

Ya Caning, saya kiwi jam 6:34 menit wancini kita ngelaksanano ibadah sholat isya soalnya wis wayahe sholat isya gawe wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Monggo Caning, saat niki wancini kita ngelaksanano ibadah sholat isya soalnya wis wayahe isya gawe wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

awali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Bu, lapo sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngelingno, ngantisipasi El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: cak ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki cak ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: Ning kandungan banyu kelopok ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopok ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Saliyane iku, banyu kelopok ijo mengandung elektrolit yaiku kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelopok ijo gawe kesehatan. Di antarane iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sak marini berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.
3: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Kancane Gubernur Jawa Timur Kofifa dan Parawansa nyampe noroso banggane mergo tingkat keterserapan lulusan SMK yang wilayah sang wilayah ya 51,46% melalui penerapan program bekerja melanjutkan lan wira usaha sing didukung penguatan sertifikasi lan praktik industri. Berdasarno data teko Kemendikdasmen ono 165,429 lulusan sing rinciane 55,83% lulusan kerja, 20,79% wira usaha, lan 14,84% ngelanjutno kuliah. Kabar liyane caning Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatano sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa maneh sensus ekonomi iki berdampak positif kae ngembangno potensi perekonomian daerah. Caning, iku mau ya rek woro-woro jam 7 bengi iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.

0: nih, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu janing Chandra mecungul maneh bengi iki. Ngejapeno gawe sesarengan wonten dicara Layang Kangen. Kangen tenan ya. Monggo pinarak sing kangen-kangen mawon, silakan ya. Untuk sampean sing kangen boleh request lagu. Lague opo cak? Lagune yo campur sari lak waya Layang Kangen ini iki ya. Oke, Layang Kangen guys sing kangen-kangen lagu-lagu campur sari ini wis siap. Tapi lak misalnya milih dhewe oleh. Lewat ndi sih lak pengin telepon boleh ning 031 546 2961 utawi WA ning 089 602 111 968 ya. Jadi sing pingin request lagu-lagu campur sari pasti ini tak puterno, tapi gak usah khawatir soale lagu-laguku yo tak siapno sing enak-enak tok ya jane yo, sing gak enak tak sisihno kok tenang ae yo. Yo wis tak kancani ning Layang Kangen 1 jam saja, 1 jame wis berkurang 20 menit. Dadi tersisa 40 menit. Yo wis tak kancani ning Layang Kangen. Kangen tenan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Cane musim giling tebu 2021 ning PG Prajegan mulai berjalan sejak Mei sampai September mengko. Kalangan petani utawa pihak pabrik optimis cane yo, optimis target produksi gula tahun iki iso tercapai cane. Nah, ketua Tri PG Prajegan Bondowoso Roli Sri Karsono ngomong kondisi pertumbuhan tebu tahun iki jauh apik. Mergo didukung cuaca sing relatif stabil, saeniku proses tanam hingga perawatan tanaman berjalan tanpa kendala berarti. Oke sih ini layang kangen Cak Neng yo tak sopone sing gabungan. Halo layang kangen. Sik sabar. Sabar lah. Oke, halo layang kangen. Sik. Halo lah, sik cak, gano abangnya iki lho, sik sabar. Halo, wis muni ya iki.

0: kerumun ni ni. Halo? Sik. Diluk, sik. Lah wes. Ayo. Aku embo yo gak ngerti aku iki apa munggo ngono. Layanan iki ambek sampean iki rodo sensi ta yo apa gak ngerti.
1: Sentimen.
0: Aku mau lo gak popo ya to.
1: Iya, kemen. Iso bisa berater iki.
0: Embo ka. Ya apa cak? Lagune apa? Lagune apa sampean?
1: Lagune apa sing siap yo?
0: Sing siapa? Ono kembang arum Probolinggo. Ono tukang becak. Ono tukang pecel. Ono tukang rujak. Ono tukang nanas.
1: Iki tukang-tukang.
0: Ya tukang-tukangan iki. Iki pertukangan iki judule ya. Yo akeh sih sakjane lah sampean tak kok opo.
1: Layangan.
0: Oh, layangan opo? Oh, encene sampean anak layangan suka hura-hura. Ya, sing
1: kan mesti campur-cari kan ono iki.
0: Alay ikut ta. Apa sing lagu alay anak layangan
1: itu ikut.
0: Oh tutu ta. Oh ala.
1: Kapan aku di setel lo siapa ya?
0: Sopo.
1: Nanti TV lo campur sari nanti TV winane
0: kok. Oh ala. Aduh ake soalnya judule. Ono ngunduh layangan nah. Apa ya nih? Ngunduh ya. Oke ono. Siap.
1: Ngunduh duit ya anak.
0: Lho, ya aku jalan lah ngunduh-ngunduh iku.
1: Iya. Aku tak kontennya iku pawe karnaval Surabaya iku bengi dari pacaran.
0: Tanggal 16.
1: Saya bengi dari iku.
0: Bengi, wis kawan mana sumuk awan. Wis saiki apa-apa acara iki digawe bengi ambek Surabaya. Wingi rujak ulek bengi ya wonge padha seneng timbangane panas-panas.
1: Ayo, kok baru kali ini nek awan ngabehane kan ngene iki nek bengi kono sing dadal ekstra dak sumpek ntar. Soale wis adem.
0: Yo gak yo wis tambah sumuk padha ae masih bengi ngawur ae.
1: Ya Allah. Tapi bengi nang embung yo prosesku yo gak sumuk
0: ntar. Iya, tapi tetep ngelak lah wong mlakune yo ado.
1: Iya.
0: Andane. Enak. Sumuk e, masih bojoku iki yo gak sambatan sing taun wingi sambatan dek gosong ra ini. Wis tak wingi gak sambatan dek. Ngono wis enak.
1: Mosok bojo dirai-rai.
0: Lho iya kandhane wis perlayan iku wis. Butuh banyak duit iku ya ora e.
1: DU ya.
0: Yo. Ya wes salamnya ke siapa iki?
1: Ya wes salam ke kuwabe ya sing.
0: Oh. Siap. Oke.
1: Bisa tunggu kabar antara awakmu mana karnaval antara?
0: Orlah. Oh iya. Saya nanti kini wes mandek kini ya wes.
1: Melo jalan sehat
0: antara. Wes gak melo ngunu-ngunu aku mau wes gak.
1: Melo siaran ya wes.
0: Mau kok aku gosong gak mau aku. Wis enak ngene ae, ya wis ngene ae.
1: Tapi capir lagi.
0: Mari ngene aku buyar tutup kokot. Mari ngene.
1: Alhamdulillah karena aku.
0: Iya, wis alhamdulillah.
1: Ya wis ngene, makasih.
0: Bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dadah. Oke. Ada siapa lagi? Ono sing nelepok iki. Sebentar. Halo layang kangen.
2: Kangen tenan,
0: alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat cak?
0: Sehat, alhamdulillah. Sama juga nggih.
2: Alhamdulillah
0: sehat semuanya.
2: Iki mau aku ya teko angkringan.
0: Iya ta.
2: Apa iku mau?
0: Apa iku?
2: Neng menganti cak?
0: Lu ala cak adone angkringan neng menganti.
2: Apa sambal jeruk?
0: Walah.
2: Apa ayam sambal daun jeruk topo ngono
0: sak aku
2: gak melu.
0: Nah, dalah iku wis dalah.
2: Ya Allah, alhamdulillah iki wis tekan RSI Benowo.
0: Oh.
2: Aku nek sakmono lagune sampean mau kan wis ana banyu kali.
0: Terus
2: ana Pacitan Gunung.
0: Nggih, enak-enak to.
2: Wis sakumpama Saumpama rujak jeruk ana, Cak.
0: Oh, enten lah, jangan sedih, ada.
2: Pengi-pengi golek rujak.
0: Iya wis.
2: Rujak jeruk.
0: Mencene wis, Kak. Kita itu tidak mengerti waktu wis, pokoke lak luwe ya ojak sakarepe.
2: Lah iya.
0: Sak jeplaknya.
2: Lah iku mau sampean kok nari sing iku mau konono apa mau.
0: Apa?
2: Ya sing sampean tak cuma aku iku menggano sing ngerti sing sampean tarekno ning sapa sing lagi melorot
0: iki. Cak Kolis mau ah. Lah nggih.
2: Oh, nggih
0: wonten akeh tukang becak, ono tukang pecel tukang suara.
2: Gak ngerti aku, Cak.
0: Oh, tenang nggih wis ono ing wonten nggih ya.
2: Wis ono kan, wis aku manut.
0: Sampean milih tukang jeruk mawon to, tukang rujak jeruk to.
2: Yeah. Oh iya. Ya wis iku mau.
0: Nggih.
2: Sing gone jeruk-jeruk iku mau.
0: Nggih, siap.
2: Nggih, salame kagem neng Gusti ya iku gak tau anduk yo nek bengi ya.
0: Paling wong e wis sari. Mas yo awan iku nggih.
2: Karo Pak Marioto.
0: Namung WA mawon kok biasae nggih an.
2: Ngono ta.
0: Nggih, paling wedi ana sing ngrungono beke.
2: Wedi kok ngemergane jek sare.
0: Nggih.
2: Nek kaya ning Siti gak mungkin nek sare sebab kan ngancani sampean.
0: Oh, ngoten nggih.
2: Heeh, termasuk ning II ning Dian iku kan setia tu.
0: Nggih, nggih alhamdulillah.
2: Nggih. Ning Elane kak CJ karo sing ning gone PP legi ca.
0: Nggih, wonten jame. Nggih,
2: niku nek Pak RT niku setia tuhu, maksud sing kapanane sampean sampe bengi yo dibaturi.
0: Oh, nggih, temenan kita wiwit wisuk temen.
2: Ya asline tak baturi sampean aku katene tanduk tibae wis gak sampean tompo.
0: Oh, ngoten.
2: Pun Madura bres nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Pun salam kagem sedulur, ya kemawon pamit banget perempat wonten pundi papan lenggahipun. Sugeng dalu, sugeng aso saliro. Kagem Cak Chandra. Sugeng ayai jejiban ngantos purnaning giaran mangke nggih.
0: Matur nuwun.
2: Menawi kondur atau satos. Matur suwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saking Suratno sampun gabungan. Oke Cak Ning, karena iki uake sing ngantri paling ngongko lagune gak iso ake-ake tak putar semua yang mungkin sebagian ya soalnya jane waktu kita kan terbatas ya. Halo, halo, halo Layang Kangen.
3: Layang Kangen. Yo kangen temenan.
0: Kangen temen talah. Nggih, sajane yo aku sik kangen tapi yo waktuku saipet nah.
3: Saipet
0: nah ya. Titik ding nggih.
3: Sehat-sehat Cak Chandra.
0: Alhamdulillah sehat sampean nggih sehat ugi nggih.
3: Alhamdulillah. Pedungane penyiar para pendengar. Kula kalih ning Erik niku
0: nggih.
3: Pasik diparingi kesehatan kalian Allah Subhanahu wa taala.
0: Alhamdulillah. Nggih.
3: Cuacane mriki mantun jawah
0: dilu. Mboten nao, mboten iki mriki.
3: Nggih.
0: Cuwer lah mriki.
3: Oh, mangke gilirane mriku nek sampean pun
0: langsung. Alhamdulillah, wis nggih tertampi pokoke. Nggih lagune napa?
3: Enten wedal.
0: Nggih.
3: Ya menten iki mangan bakso utawa mie ayam ngoten enak tekne.
0: Oh, enak wis pendeke temenan. Wis
3: pokoke nenten wekdal sampean putraken bakso apa mie ayam nggih.
0: Baik, siap. Nggih.
3: Nggih, salame kagem Bu Hajah Suratno kali Abah Ratno, Bu Hajah Gustiah kali Abah Marioto.
0: Nggih.
3: Kala wau wonten Cak Kolis ingkang wonten sepanjang nggih.
0: Nggih.
3: Ayo Cak Kolis pokoke setia tuhu wonten kene RRI.
0: Nggih.
3: Cak Mulyono ning dianing II. Kagem Cak Toto glodak wonten Tangkobar ugi.
0: Siap.
3: Wis kagem sedua ya kemawon Cak Chandra nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Sekolah tenggo lagune nek enten wekdal.
0: Siap.
3: Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
3: Namang kene wangsul atos-atos nggih.
0: Matur nuwun nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jane 3 lagu terpilih sing lagi mengantri, mohon maaf iki lagu soalnya wis ana 3. Oke, lagune Cak Kolis ngunduh layangan. Encene anak layangan temen kok Cak Kolis iki. Anak layangan senang pinggir jalan.

Ya cani wis jam pitu pun yo 55 menit Tuan Cini Chandra kudu pamit saking di Coro Tanjung Perak sore. Sabi seki sampean bakalan dikancani barek ning Lia. Sing pasti meni ketemu mana barek aku di jam yang sama cani yo. Meni ketemu Chandra ning jam 3 sampai jam 8 bengi mana. Dadi ojo bosen-bosen barek aku. Sing pasti aku saiki tak pamit sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

RKI, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu cak ning balik maneh barek Pro 4 RRI Surabaya. Saat niki nang Tanjung Perak malam, tentune barek aku Lia sing bakal ngancani sampean kabeh sampai jam tutup siaran. Sadurunge tak lanjut cak ning, saiki waya kita ngerungokno drama legenda barek judul Bambang Durjono seri loro.
0: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki damelakon Bambang Durjono seri kalih. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Sukasih SE. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
2: Mbok,
3: apa sih Kang? Sampean iki kok celak celuk.
2: Sampean kok umeh kena nggone pawon iki nyang apa?
3: Nah ya umek. Wong masih sampean ku ya wis rada tuwa tapi senengane kaya tetel iku ya dideleh ning nggone nanangan.
2: Sedep ini tetel.
3: Gurih ngono ya.
2: Panggangku sedep gurih
3: sedep. Gurih no Kang ya.
2: Kumane tetele gawe klopo nom. Enak tenan.
3: Lah kopine iku mau ya wis tak gepreki jahe. Nah senengane sampean nang ngetanget gawe jahe.
2: Ngene lho, Mbok. Aku jane ku mikir ngene.
3: Ya opo
2: Kang. Untung aku bisa ketemu mbek sampean. Lah sampean kan jenenge Kantil.
3: Heeh.
2: Ha, Mbok Kantil lho. Mbok ngerti iki Mbok Kantil ke lho, kok ya aku Kantil pisan.
3: Lah biyen niku aku ki ketok opo to Kang nang nggone jenengan ki?
2: Iyo,
3: kok terus jeneng Kantil ngintili aku terus.
2: Oh, jenenge wong tresna iki mangko ya tekane kan durune ati.
3: Wong aku ki yo ming koyo
2: ati rumoso Kantil bareng nyidik malah Kantil.
3: Malah kelet.
2: Malah kelet.
3: Sing tak pikir ki lho Kang biyen.
2: Iya.
3: Sampean ki yo paribasane ngono. Tanggone Jogoboyo, tanggo. Apa-apa yo sambate nang sampean Pak Jogoboyo. Nah, aku ki lho mik wong ngewangi nglairno wong ngewangi wong nglairno. Gaweanku yo ora duwe apa-apa, omah yo mung koyo ngene. Rupa yo ora duwe lho aku
2: iki. Dukun kan tetulung. Iya to. Dukun mesti warnane kan akeh.
3: Ya yo sing sampean delok teko aku ki apaku ngono lho Kang.
2: Ono dukun bayi, ono dukun santet,
3: ono dukun. Sing sampean delok teko aku ki apaku to Kang? Aku ki rupa yo gak duwe, bondo yo gak.
2: Paribasane to kaya tunggak diudeng-udengi.
3: Tunggak
2: nek tresno gak pandang apa wae jenenge tresno kok nyatane Yamun sama Yamin.
3: Nah. Yo cek tetep runtang-runtung.
2: Oh, di sini runtang runtung, cek tetep kelet, tetep kantil.
3: Karone lho, Kang.
2: Yo. Masih yo urip keadaan sing koyo ngene iki nyatane yo ayem tentrem lho ngono sih.
3: Aku dhewe ku yo mikir Kang biyen. Biyen niku aku gak tahu mikirin ndi seneng wong lanang ta ndi duwe rasa tresno iki koyo apa. Bareng sampean tut norono rene rono rene. Terus pirang dino ngono gak sampean tutno iki? Gak menak.
2: Monggo
3: ki sana.
4: Nun sewu nggih.
3: Niki lincake sing mriki ki sana. Sing niku rada reot ki sana.
2: Nggih. Kok sajake ker nggo mbok jupuk nang ngombe mbok
3: juga nang ngombe. Banyu kendi seger. Niki ki sana. Niki banyu kendi. Iki mriyen
2: monggo. Nggih.
3: Seger ta?
2: Iki jenengane kok sinten riyen? Ngapunten.
4: Kulo Baranjono.
2: Saking
3: Baranjono. Kok
4: kulo saking anu napa? Tlatah Guwa Ngungruman.
2: Guwa Ngungruman.
3: Apa enek to Pak Guwa Ngungruman?
2: Kok sik lagi iki to ngerti.
3: Mboten ngertos iki Guwa Ngungruman niku pundi?
4: Nggih.
3: Enten guwa sing selake padas gunung niku enten guwa.
4: Oh, sanes niku.
3: Sanes niku.
4: Kulo tesih ngidul terus.
3: Wah.
2: Kuwi lak sing golek kuwi to.
3: Iya, Pak. Pak.
4: Kula nika mubeng-mubeng. Pados dukun bayi. Terus enten sing nyanjangi cirose mriki niki nggene dukun bayi.
3: Nah, nggih.
2: Dikeleresan.
3: Nggih, leres.
2: Niki mbok kantil.
4: Oh, sampeyan.
3: Nggih, kula niki tepangaken kula mbok kantil iki sana.
4: Ah, bojo kula niki enten griya kijenan. Wetenge loro ajeng lairno.
3: Oh, ngoten.
2: Cuma ngapunten lho, Nak. Ngapunten lho, Nak. Kula niki sajek jumblek urip tenggene darah mriki kali mbok niki.
3: Urung tepung lho, Pak.
2: Dari tepung jenengan nggih. Dari nate mireng sing jenenge
3: apa kok barang
2: guwang-guwang. Lah kula mosok percaya kali jenengan.
4: Nggih, kula nyuwun tulung kali sampean.
2: Nggih.
4: Sampai nilani bojo sampean iki nulungi bojo kula sing ajeng lairno.
2: Nek masalah tulung tinulung iku monggo-monggo mawon. Sing penting mboten enten apa-apa lak ngoten ae.
4: Mboten enten apa-apa mengke kula sing jamin.
2: Iya.
4: Amane bojo sampean.
3: Ya apa. Sestu lho nggih iki sana.
4: Nggih yo napa.
2: Wis pegaweanmu lho mbok.
3: Ya apa iki kanggonku penggaweanku.
4: Saniki ngeten lho.
3: Aku tak pamit yo Kang.
2: Ngono.
3: Nggih iki sana.
4: Pancene mriki kalih nggih kula niki waduh.
2: Tapi
4: nek kira-kira mlaku ngoten nggih, kira-kira rong dina kae teko.
2: Lah mung kados pundi? Mbok niki pun sakit-sakitan ngene niki.
4: Pun sakniki ngeten mawon.
2: Bener disakit nggon.
4: Sampan pun sujono. Bojo sampean kula gendonge kula jak mlayu teng kene guwa ngung rumah.
2: Sampeyan gendong mriku.
4: Kula gendonge.
2: Pokoke kula semerep budal slamet mulih slamet.
4: Oh ngoten.
2: Nggih.
4: Saat ini nunggu
3: saya Pak, aku pamit ya Pak.
2: Iya,
3: niki anu. Hati-hati mbak. Sek, niki dengkol kulo sini kulo rotok kemeng nak.
4: Oh ngotong.
3: Gih, apa
2: mau kesana?
4: Hati-hati mbak. Pun kulo gendong sama bojo
3: yang rapat ya. Pak, aku pamit ya Pak.
2: Iya,
4: Pak, kulo nyuwun pamit.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Caning balik mana mare aku liangge tasih ten Tanjung Perak malam saniki sakaming linge lagi libur nggih caning. Dadi aku bakal wenehi informasi lainnya. Tak saat dulu iku Cak Ning, saat niki kita bareng-bareng awak dhewe ngrungokno trivia dolanan bal-balan.
4: Cak Ning, program dolanan bal-balan nang Pro 4 RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloki 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010 tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014 tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir caning sing keenam, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Pro 4 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Sugeng dalu cak ning sampe jek panang bare 4 RRI Surabaya balik maneh bare aku Lia. Sing bakal ngajani sampean kabeh sampe jam tutupe siaran. Ya apa kabare dina iki cak ning bengi iki mugi-mugi sehat, waras, terus suasana ne nyaman bareng keluarga nang omah ngono cak ning ya. Sing lagi santai nang teras ronda utawa ngopi utawa jagain tuku utawa nang dalan. Utawa lagi liburan ya cak neng soalnya saiki tanggal mer tanggal abang ngono ya utawa ana sing rebahan sak durunge turu. Nah podo ayo podo kumpul nang acara iki ya cak neng. Bengi iki cak neng awake dhewe arep ngobrol santai soal keamanan kampung lan lingkungan soalnya nek wis bengi ngene iki suasana aman iku penting banget ben kabeh warga iso istirahat kanthi tenang ya cak ning. Apa maneh saiki aktivitas warga ya macam-macam cak ning. Ono sing shift malam kaya aku ambek kanca-kancaku iki ya. Ono sing metu keluar kota liburan mergo soale mergo meniku pas libur nggih cak ning cuti bersama. Nah, iku kan ninggal no omah kosong sementara ta ya. Makane rasa peduli antar tetangga iki cak ning kudu terus dijaga. Kadang cak ning keamanan lingkungan iku dimulai teko hal sederhana, kaya motor dikunci dobel, pagar ditutup, ojok lali dikunci, lampu teras dinyalakno, lan ora cuek karo kondisi sekitar. Bengi ku cak ning biasane kampung kan mulai sepi. Nah, justru waktu ngene iki cak ning kewaspadaane penting. Tapi aja sampai nganti gawe suasana dadi tegang jane kampung sing aman iku kampung sing wargane guyub lan saling perhatian. Nah, saat wis iki bakal tak lanjut maneh, tak puterno loro lagu sing ana nang kene jane. Mergo iku tetep nang Prompat RRI Surabaya.

Caning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jero maneh soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangone Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria, biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cak. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mareng ngono, kain songket teko benang sutra sing meoleh digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.

Cah Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cah Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh apa luwih sithik, tergantung jenis panganane.

24 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku Galeri Budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno Galeri Budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih caning balik maneh bare aku Lia nggih witase ngobrol soal keamanan kampung bengi-bengi ngene iki biasane nang beberapa nih kampung isih ana ronda malam utawa siskamling. Nah iki budaya lawas sing sakjane iki apik banget lan kudu dijogo caning. Pos ronda iku duduk me tempat ngopi lan ngobrol tok ya caning. Tapi dadi simbol nek warga peduli karo keamanan lingkungan. Kadang mek muter gang sebentar sadilu ngecek portal, ngawasi kendaraan, utawa mastekno situasi aman. Nah, iku wis mbantu banget ya caning mencegah tindak kriminal. Nah, saiki ku akeh kampung sing wis dilengkapi CCTV, tapi kamera wae gak cukup nek wargane ora peduli. Keamanan paling kuat tetap teko komunikasi antar warga, saling kenal lan cepet tanggap nek ono hal mencurigakan. Sadurunge lanjut iki Pak Nono sing pengen gabung mungkin bisa cerita-cerita tentang pos ronda ndek daerahane ya. Sugeng dalu.
2: Wilu dalu.
1: Nggih. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ning Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun niki kabare Pak Parno?
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa.
2: Wedat lan seger.
1: Alhamdulillah. Somok ta daerahne sampean?
2: Boten. Soale enten kipas.
1: Alah, ngoten. Lek gak ono kipas somok iku.
2: Hujan deres.
1: Oh, mantan hujan ta niku mau?
2: Nggih.
1: Kapan?
2: Lah niki mau mantun nisa niku sekitar jam 8 wau deres mriki ning Lia.
1: Oh, sempat udan mau tiba nih.
2: Nggih. Pokoke hujan membawa berkah.
1: Amin. Nggih, soalnya mau nang Jalan Pemuda sekitaran Bambu Runcing niku aku sempat metu mek ketetesan tok sih, tapi gak udan niki.
2: Lah dereng wayahe engken.
1: Enggih dorong wayai. Tapi sore ku wis jek sumuk pol lho, Pak Parno.
2: Oh, pancene kelembapane niki meningkat nggih ning Lia.
1: Enggih.
2: Cuacane nek siang panas
1: pol.
2: Dalu kantun sumuk.
1: Enggih ngoten. Lek nang kene dadine kademen niki ya. Soale ASEAN ngoten. Nggih, monggo Pak Parno.
2: Masalah Kamtipmas niki prei nggih.
1: Nggih, leres.
2: Nggih. Niki pengalaman wonten daerah nggen kula ning.
1: Napa niku?
2: Nek dalu niku keamanane niku sangat aman.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih, soalé napa nek mriki niku tangga teparo niku kepeduliane dhateng lingkungan kos-kosan, lingkungan ngene warga niku wonten kepedulian.
1: Wah, niku. Sip niku.
2: Nek RT nggen kula niku lingkungan kos-kosan lho neng sepeda niku kaya gak kanggo nglethakne ning jaba-jaba.
1: Gak bahaya ta niku?
2: Boten nggih.
1: Aman
2: niki nggih mugi-mugi mawon.
1: Boten
2: enten curamor-curamor ning kados daerah-daerah Surabaya niku kula mirengne. Bok kaya gedhiku.
1: Napa?
2: Niku.
1: Nggih, suarane kecil nggih niki Pak Parno.
2: Nggih ta niki.
1: Nggih, rada cilik niki.
2: Lah niki leyeh-leyeh kalian mirengaken Pro 4 niki napa sing Mas.
1: Nggih. Lanjut mawon monggo. Nggih.
2: Niki alhamdulillah nek siang niku tambah rawane ngoten ngene PP legi nek dalu.
1: Heeh.
2: Niku tambah aman.
1: Oh, Nek siang-siang niku sepi nggih. Napa?
2: Nek siang niku nggih misale. Wonten blonjo ngene minimarket.
1: Nggih.
2: Wonten ngene parkir di halaman sekolahan ngoten niku tambah limpe sekedhik tambah ilang.
1: Waduh
2: niku nek siang.
1: Waduh.
2: Nek dalu niku tambah
1: aman. Justru siange niki sing rodok bahaya.
2: Rawan nek siang niku tambah neng nek masalah rapot-rapot niku. Lintu-lintune mboten enten neng sing kemalingan rumah mbobol rumah
1: mboten. Alhamdulillah aman berarti. Nggih, tergolong aman lah daerahnya sampean iki.
2: Nggih, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Kemudian masyarakatnya niku sangat tinggi ngoten lho.
1: Nah, iku sing penting Pak Warno. Siap. Oke, mungkin salam-salam monggo.
2: Salame kagem sing mirengaken Pro 4 Setyo Tugu, mirengaken Pro 4. Nggih, mugi-mugi pinaringan sehat sedaya nggih.
1: Amin, ya Rabbal
2: alamin. Nek kula niki mulai nek enjing niku cahaya pagi. Terus ngantos nek dalu ngeten niki penyiar sinten kemawon ngantos mangke tutup siaran tasik kula mirengaken.
1: Oke, nggih, siap.
2: Tiada hari tanpa Pro 4 RRI Surabaya.
1: Wah, siap nggih, Pak Warno, matur nuwun.
2: Niku nggih wonten truk niku sampe ya. Wah, neng mirengaken lutuke sangat.
1: Seneng niku.
2: Seneng neng wau dalu niku neng.
1: Siap nggih. Nggih, matur nuwun, Pak Warno.
2: Oke, napa ketiban sampur napa manding jamuran niki mengke?
1: Ketiban sampur niki mengke.
2: Oh, nggih, ketiban sampur iku nyampleng tenan kok, Ning.
1: Napa nyampleng?
2: Ketiban. Nek ketiban Mbak Mur ya ngliyeng temenan.
1: Temenan iku.
2: Iya, wong Mbak Mur sakmono gedene.
1: Gak kuat niki, kan.
2: Nek ketiban Mbak Pur ya heeh.
1: Nggih, siap.
2: Mangke ketiban sampure mangke kula tasik mirengaken nih.
1: Oke, siap. Matur nuwun Pak Warno. Nek
2: tetep dibuka mablak nggih kula on air malih mangke.
1: Oh, nggih, insyaallah. Nggih. Nggih.
2: Matur nuwun nih.
1: Nggih, sami-sami. Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Warno atas gabungane cerita-ceritane niku nggih. Berarti daerahnya Pak Warno niki benar-benar erat nggih. Tetanggaan niku mau ngoten nggih. Nah, iki jeneng sing mau tak lanjut nasik keamanan paling kuat iku ya mau tetap teko komunikasi antar warga. Kaya sendikanani Pak Warno niku mau sing diceritani Pak Warno sih lebih tepatnya. Terus sampai saling kenal ya. Lan cepet tanggap nek ono hal sing mencurigakan. Contone jakning. Nek ono tamu asing mondar-mandir tengah wengi ku jakning luwe apik ditakoni sing sopan ngono ya. Duduk curiga sing berlebihan tapi ku bentuk perhatian lingkungan. Terus jakning sing penting maneh nek ono warga mudik utawa ninggal omah kosong. Maksudnya kaya ono tetangga sing metu liburan ngono jak ning kan omane kosong ku ya. Biasane titip pesen nang tetangga sekitar, nah iki tandane guyub sing kudu terus dijaga. Nah kamu sing kompak biasane gawe pelaku kejahatan mikir kaping pindho ya jak ning ya. Ya jak ning tak puterno lagu sik mengko bakal tak lanjut nomane sing pengen cerita monggo mawon.

ning saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yaiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jeneng sampeyan je bareng mare Pro 4 RRI Surabaya, balik maneh mare aku liang. Lanjut noni ku mau cak ning ya. Saiki ku keamanan iku gak me urusan nang dalanan tok, tapi yo lewat HP lan media sosial ya cak ning. Modus penipuan saiki yo tambah pinter, ana sing chat ngaku keluarga, telepon ngaku polisi utawa bank, sampai link palsu sing iso nyolong data pribadi. Nah, bahaya iki cak ning. Makanya cak ning ojo gampang panik nek oleh pesan aneh koy. Dicek dhisik, nomor iki bener apa ora, informasine jelas apa ora ngono ya. Lan ojo gampang transfer duit. Biasane ana sisan sing penipuan hadiah cak ning iku jaluk di isikno dhisik pulsane. Nah, iku cak ning sing bahaya ya. Ojo langsung sampean isikno pulsane cak ning ya. Lek dirasa curiga, mencurigakan ya apik noai. Selain iku cak ning keamanan rumah waktu bengi iki ya penting, pasti noa pintu kabeh terkunci cak ning. Barang berharga iki disimpan di tempat sing aman. Lan kendaraan ojo sampai gampang diakses wong asing. Nek perlu tambah lampu luar rumah ben area sekitar iku luwih terang janing. Lampu gang sing urip waktu malam ternyata pengaruh gede kanggo gawe lingkungan luwih aman ngono janing. Sing penting aja individualis iku ya egois, mentingno dhewe diri sendiri ya janing. Nek ana tetangga butuh bantuan utawa kondisi mencurigakan, ayo saling bantu lan komunikasi. Nah, lingkungan sing aman iku hasil kerjasama kabeh warga.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu cak ning balik maneh bare aku Lia. Sakniki bakal ngancani sampean ten Adijoro ketiban sampur nggih cak ning nggih. Mari gending-gending sing ana nang kene cak ning ana gending sing bakal tak putar dhisikan. Wonten loro gending sing bakal tak putar yaiku gending Memani mandap dateng caping gunung pelok 6. Mari gending sak Dermo mandap kateng arum manis ngoten nggih cak ninge. Merga iku cak ning sampean tetep nang perempat RRI Surabaya sambil ngajani sampean kabeh ngrungokno gending-gending nang ketiban sampur.

0: murid. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.
1: Mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
2: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
1: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang cilaka sak lawase. Deloken dhisik, nengen nyiwa, nengen maneh.
2: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
1: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
2: Iya, iki wis abang. Ayo mlaku.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Canding tasi bareng Pro 4 RRI Surabaya FM 106,8 lan AM 585. Samar ini iki lanjutane jakning bakal tak puterno gending setia tuhu marek gending janji palsu. Mergo iku jakning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak api kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

ning hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya Bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah Bu. Apa maneh ulan ngarep meni aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho Bu.
0: Iya toh Nduk?
1: Iya Bu.
0: Ibu seneng Nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, Nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, Nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya, Bu. Aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia, Bu.
0: Ya, Nduk. Iku cita-cita sing mulia, Nduk.
1: Ya, Bu,
0: pesene Ibu. Terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali. Ajak Nduk kanca-kancamu.
1: Iya, Bu.
0: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sanes semenji pamare pro 4 RRI Surabaya, balik maneh bare aku lihat asetan ketipan campur nggih. Bare gending-gending sing ana nang kene saniki bakal tak puterno gending jeniman tulis tresno. Mbak terus ana Gending Asmorondono Pelok 6. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Ning, Surabaya yo duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, yo iku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki yo dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, yo iku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa, kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.
1: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
2: Walah, Nduk, saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
1: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
2: Apa sih, Nduk?
1: Ibu engko gak ono waktu, gawe keluarga, repot terus rapat terus.
2: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Saiki aku wis paham, Bu.
2: Iya, Nduk.
1: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
2: nang Nduk.
1: Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.
3: Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya enggak apik kanggo kesehatan awak lho, sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso nggarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sama si Parmarek Pro 4 RRI Surabaya, balik mana bare aku Lia. Saniki tak putarno gending jeniman kandek kali gending jeniman jeniman ngejane niki pisane aduh semu mergo iku tetep nang kene ae nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang lawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ndi Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ndi keputusan presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Ning, anaknya sampean niku apa wis lengkap ta imunisasi ne? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
3: Alah, lah pos ini imunisasi barang wong anakku lho, ket bayi sampak saiki sehat kok, tadi gak perlu imunisasi.
2: Walah Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujud non generasi Indonesia emas, salah si jine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane. Ning, ayo ta Ning, teko nang posyandu utawa nang puskesmas terdekat, gratis iku Ning.
3: Iya Ning, suwun informasi ne. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
4: Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu, iso ngarano angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, resiko memicu obesitas, dan mengurangi produksi hormon.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane saniki tak puterno kijing miring bribil mbarek terus ana gending jeneman kandhek mandap sapa jagat Jawa Timuran.

Gilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Ilir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripate iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkrah pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik. Mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos, lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan, nomor PM 45 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.

RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Maning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.
1: Ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
2: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
1: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
2: Apa sih, Nduk?
1: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
2: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Saiki aku wis paham, Bu.
2: Iya, Nduk.
1: Ya wis. Tak dongak nunggu ibu kepilih yo dadi ketua RT
2: nang kampung
1: awake dhewe. Ben kampung awake dhewe kita

Jane ini ku mau terakhir sing tak puterno ya iku tembang kangen. Wayahe aku pamit undur diri, matur nuwun Cak Ning. Wis nganjani siaranku sedinten iki. Nggih Cak Ning. Sampai ketemu besok nang jam 10. Aku bakal ngajani nak jam 10 sampai jam 3 sore tetep. Mergo iku Cak Ning, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang tidak percaya menjadi percaya, dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan. Maka berdoalah.

Caning sampun wancini kula pamit undur diri sasampune siaran sediten niki Kamis 14 Mei 2016. Sedaya kerapat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula liyang ngaturaken nedha nrimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Janing sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempundi kemawon siaran iki sakit ditampi sesarengan program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Jumat tanggal 15 Mei tahun 2016 saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda walang puluh lorong atau sangang puluh Surabaya FM song 6,8 MHz propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sugeng enjing sani sesarengan kalian kulo aneriangga sakit kepanggi mali dinten iki Jumat tanggal 15 Mei tahun 2016. Monggo samin dungo mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Moho Kuoso. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwa sepado sungute, siaran propapat sing dadi hiburane.

ini, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

yakni sampai seingkrungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang caning cahaya pagi mulai ya caning yo wayahe dina Jumat tanggal 15 Mei tahun 2016 barek kula anerangga caning lan narasumber enten terhubung teng line telepon Ustaz Zazam Zumrotul Hasanah SAGMAG. Beliau adalah penyuluh agama Islam saking kecamatan KUA Kecamatan Lakar Santri Kemenak Kota Surabaya. Langsung mawon kita sapa Cak Ning. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Nggih. Saged mirengaken suara kula nggih Ustazah nggih?
1: Alhamdulillah bisa didengarkan ini.
0: Inzi alhamdulillah. Jay Ustazah, monggo dinten iki bakalan mengangkat tema tentang merawat cinta kasih dalam keluarga nggih Ustazah nggih.
1: Inzi.
0: Monggo panjenengan saged maringi mukadimahnya terlebih dahulu Ustazah, nanti setelahnya kita akan buka sesi tanya jawab Ustazah.
1: Nggih, matur nuwun, Mbak Pur.
0: Nggih, sami-sami. Nggih, monggo Ustazah.
1: Sampun dimulai
0: nggih. Nggih, monggo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat pendengar Radio Republik Indonesia Cahaya Pagi Cak dan Ning di seluruh Indonesia. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan jasmani rohani sehingga pada hari ini pagi yang bahagia ini kita dapat bersua kembali melewati atau lewat Radio Republik Indonesia Kota Surabaya yang dirahmati oleh Allah ini. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dan patut kita ikuti segala tindakan atau segala arahan juga bimbingan-bimbingan beliau yang nantinya agar kita dapat mendapatkan syafaat darinya. Amin, Allahumma amin. Cak dan Ning, pendengar Radio Republik Indonesia Kota Surabaya di mana saja berada. Tema kita pada pagi hari ini adalah merawat cinta kasih dalam keluarga. Yang namanya merawat tentu beda dengan menanam. Merawat itu setelah ada pembentukan atau penanaman yang awal. Di sini merawat cinta kasih dalam keluarga. Merawat cinta kasih dalam keluarga menurut ajaran agama Islam adalah sebuah upaya atau tindakan berkelanjutan untuk menciptakan suasana yang sakinah, mawaddah, warohmah, yaitu tenang, penuh cinta, dan kasih sayang. Tentu saja hal yang demikian ini tidak mudah yang kita hadapi. Hal ini melibatkan pendekatan diri secara spiritual, komunikasi yang baik, dan tindakan yang nyata yang juga kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan untuk merawat, itu tentu saja kita harus sudah memiliki atau pernah berkeluarga. Jadi yang sudah kita lakukan, yang pernah kita bentuk dalam rumah tangga atau membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikutnya adalah untuk dijaga. Menjaga atau merawat keluarga yang bahagia. Sebelum kita lanjutkan, kita bicara masalah keluarga dulu. Keluarga adalah merupakan unit terkecil dari masyarakat. Setiap orang tentu saja menginginkan keadaan yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan sebelum membangun keluarga tersebut. Namun dalam kenyataan tidak sedikit keluarga yang tidak mampu mencapai keadaan tersebut. Sesungguhnya keluarga bahagia bisa dicapai apabila sebelum membangun keluarga itu disiapkan konsep-konsep yang dalam untuk membentuk atau merawat keluarga yang bahagia ini. Membangun keluarga yang Islami tentu sangat penting, karena jika kita menginginkan terwujudnya masyarakat yang bahagia, harus diwujudkan terlebih dahulu keluarga yang bahagia berdasarkan perintah agama. Konstruksi keluarga dimulai dengan akad nikah yang benar, suci dan sakral. Bahkan dalam anjuran agama di dalam Al-Quran diistilahkan dengan sebutan mitsaqun ghalidz, sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa ahadna minkum mitsaqan ghalidz. Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain atau sebagai suami istri. Dan mereka, istri-istri kamu telah mengambil perjanjian yang kuat atau ikatan pernikahan dari kamu. Oleh karena itu, akad nikah harus dilaksanakan dengan benar sesuai ajaran agama. Jangan dinodai dengan hal-hal yang tidak baik atau dengan hal-hal yang penuh kemaksiatan. Setelah akad nikah dilaksanakan, maka harus ada langkah-langkah yang benar dalam mengkonstruksi bahtera keluarga agar keluarga itu menjadi atau sampai pada kondisi yang dicita-citakan, yaitu bahagia nan abadi. Sahabat Cak dan Ning, pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja berada, untuk merawat cinta kasih terhadap keluarga, tentu perlu kita tanamkan sebagai berikut. Yang pertama, agar rumah tangga kita tetap menjadi yang bahagia, kita harus mempercepat atau memperkuat rasa cinta kasih yang dalam. Cinta dalam kamus bahasa Indonesia yaitu suka, ya, suka sekali atau sayang sekali. Cinta yang benar atau sayang dengan cara yang benar itu adalah perasaan yang positif dan kuat yang berasal dari ketertarikan. Jadi saling mencintai. Bahwa cinta yang romantis itu seperti keterikatan, kepedulian, dan keintiman. Ketertarikan atau keterikatan adalah membutuhkan untuk menerima perhatian satu sama lain. Dan kontak fisik, yaitu kepedulian adalah merupakan kemampuan yang Anda miliki untuk menghargai dan memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Sedangkan keintiman adalah mengacu pada kebutuhan untuk berbagi pikiran, keinginan dan perasaan dengan orang lain tersebut, tentu dengan suami atau dengan istri. Memperkuat rasa cinta merupakan alat untuk memperkokoh bahtera keluarga. Sebab jika rasa ini sudah hilang, baik pada suami atau istri, maka rumah tangga akan menemui kehancuran. Nabi Muhammad SAW adalah merupakan sosok yang paling berhasil dalam memperkuat rasa cinta. Karena beliau memiliki istri lebih dari satu, tetapi semua istrinya merasa bahwa mereka lah yang paling dicintainya. Hal ini tentu tidak mengherankan karena beliau adalah nabi yang paling sukses dalam memberikan ketenangan kepada pasangannya. Beliau paling sukses mengamalkan ayat Al-Quran yang berbunyi di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi begini: Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ayat tersebut apabila di bahasa Indonesia kan begini: dan di antara tanda-tanda kebenarannya, Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis kamu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Sahabat Cak Daning, pendengar radio RRI Kota Surabaya. Landasan yang kedua setelah kita menjaga atau memperkuat rasa cinta yang berikutnya agar bisa merawat rumah tangga yang bahagia, kita boleh memperlakukan atau memperkuat rasa hormat terhadap sesama atau terhadap keluarga kita sendiri, terutama istri, orang tua, anak, dan lain sebagainya. Memperkuat rasa hormat adalah menghargai orang lain dengan berperilaku baik dan sopan. Sikap hormat merupakan perwujudan sikap paling menghargai satu sama lain. Yang mudah menghargai yang tua menyayangi yang muda. Rasa hormat merupakan kebajikan yang mendasari tata krama. Memperkuat rasa hormat antara anggota keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam konstruksi bahtera rumah tangga. Istri harus menghormati suami. Suami harus menyayangi istrinya. Suami hormat kepada istrinya dengan memberikan penghargaan-penghargaan yang wajar terhadap segala hal yang dilakukan oleh istrinya. Istri hormat kepada suami dengan menerima apa yang diberikan oleh suaminya, walaupun nilai-nilainya tidak seberapa. Di awal rumah tangga, biasanya kita saling atau kita merasa indah dan romantis. Romantisme ini membuat pasangan saling subjektif dalam memandang pasangan itu. Sehingga setiap ada persoalan tidak begitu dipersoalkan karena memang sudut pandangnya yang subjektif. Tetapi ketika rumah tangga sudah berjalan lama, mulailah sudut pandang yang objektif dalam arti setiap pasangan menilai apa adanya. Sehingga kekurangan masing-masing terlihat jelas. Hal yang tidak prinsip pun bisa menjadi persoalan yang besar. Dalam kondisi seperti ini, maka setiap pasangan harus memiliki kemampuan untuk memperkuat rasa hormat tersebut agar kembali bahtera rumah tangga kita tidak akan hancur dan tetap kokoh sampai kepada kondisi yang bahagia kembali. Dalam hal ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berhasil dan paling baik dalam keluarganya, sesuai dengan sabda beliau, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rasulullah Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis

0: tujuan bersama. Kerjasama adalah usaha bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan di semua tempat, baik itu di rumah atau di mana saja. Lingkungan kita, di mana saja kita berada, atau lingkungan di luar misalnya. Memperkuat kerjasama antara suami dan istri adalah sangat penting. Tentu saja kerjasama dalam hal yang baik dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bukan kerjasama dalam hal yang sebaliknya. Kerjasama dalam hal mengatur ekonomi misalnya, hingga nafkah yang diperoleh bisa dicukupkan atau bahkan bisa ditabung. Kerjasama dalam mendidik anak misalnya, supaya mereka menjadi anak yang soleh dengan tidak memperlihatkan sikap yang kontradiktif antara suami dan istri. Kerjasama dalam urusan sehari-hari di rumah tangga maupun di luar rumah. Keharusan kerjasama ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Yang artinya kurang lebih begini, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dalam permusuhan misalnya, bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksanya. Nah, sahabat, Cak dan Ning di mana saja berada, kiranya demikian cara kita untuk merawat bahtera rumah tangga itu agar tetap menjadi bahagia abadi. Nah, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Kita jeda dulu sebentar nggih Ustazah, setelahnya nanti bakalan ada sesi tanya jawab nggih Ustazah.
0: Monggo,
1: nggih. Ditunggu dulu, kita dengarkan dulu lagu berikut ini Ustazah. Nggih. Standby dulu nggih Ustazah.
0: Ya.
1: Oke. Oke, Cane, gawe sampean sing pengen bertanya atau mungkin ada tanggapan atau curhat dikit, boleh monggo Cane saged lewat nomor WhatsApp 0896 02 1 1 1 0 6 8. Cane, mari ngono, aku Mbak Ustazah bakalan balik maneh teng sesi tanya jawab. Untuk itu jangan sia-siakan kesempatan untuk gabungan ge, interaksi ge. Ya pun kita dengerin lagu dulu Caning dari Ustadz almarhum Ustadz Jeffrey, Bidadari Surga.

0: 104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, jani balik mana tang cahaya pagi nge caneng nge bare Ustazah Zumrotul. Kita langsung kembali menyapa beliau. Ustazah.
2: Nggih, alhamdulillah masih tetap menunggu.
1: Nggih. Ustazah, ini ada beberapa pertanyaan nggih Ustazah. Yang pertama, langkah apa sih Ustazah yang harus ditempuh untuk menjadi keluarga yang bahagia?
2: Baik. Langkah yang harus kita tempuh untuk menjadi keluarga itu tetap bahagia. Tentu tadi sudah kami singgung, sudah kami sampaikan bahwa untuk menciptakan keluarga itu bahagia, tetap terbentuk seperti keluarga-keluarga yang kita harapkan, tetap bahagia, tetap tenang, tetap kita tentram, damai. Nah, begitu. Langkah yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yaitu bisa dengan cara kita saling merawat atau sesama pasangan kita, sesama keluarga kita, untuk tetap menomorsatukan rasa cinta dan kasih. Begitu nggih. Jadi kita tetap rasa cinta, tidak ada permusuhan, kita tetap sayang, benar-benar sayang, bukan karena sesuatu hal. Jadi kita tetap memiliki rasa cinta di dalam keluarga itu terhadap pasangan kita. Yang kedua, langkah berikutnya adalah memperkuat rasa hormat. Kita di dalam keluarga, khususnya kepada suami atau istri, kita tetap berbuat saling menghormati. Selain hormat kepada suami atau istri, kita tetap menghormati atau tetap mengindahkan rasa hormat itu kepada keluarga kita, selain suami istri, terhadap orang tua misalnya, kepada anak-anak kita misalnya. Nah, ini rasa hormat ini bisa memperkuat atau untuk merawat rumah tangga itu, rumah tangga kita, keluarga kita tetap bisa bahagia. Andai tidak saling menghormati, andai tidak saling mencintai, tentu rumah tangga kita penuh suatu perasaan yang kiranya tidak mengenakkan. Tapi kalau di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita saling tercipta, saling cinta, saling hormat, itu insya Allah keluarga kita bisa terjaga, terawat rasa hormat kita, rasa kebahagiaan kita, akan terbentuk sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu. Selain dari itu, yang ketiga tadi, karena tadi sudah saya sampaikan, ada tiga hal yang dapat mempertahankan atau dapat menjaga agar rumah tangga kita tetap bahagia. Selain rasa hormat yang kita tanamkan, selain rasa cinta yang kita tanamkan, kita juga harus memperkuat rasa atau memperkuat kerjasama, yaitu di dalam suami istri, di dalam rumah tangga, kita ini diperintahkan untuk saling bisa bekerja sama. Dengan bekerja sama itu, insya Allah beban-beban kita di dalam rumah tangga ini akan lebih ringan. Karena biasanya ada permasalahan kita pikul sendiri. Namun kalau kita memperkuat kerjasama, kita akan bisa bekerja sama dengan keluarga ataupun dengan suami, sehingga beban di dalam keluarga itu akan bisa kita pikul bersama sehingga menjadi ringan. Nah, kira-kira kurang lebihnya seperti itu yang bisa dapat menjaga atau merawat cinta kasih kita tidak mudah pudar di dalam keluarga. Kiranya seperti itu yang kami sampaikan.
1: Inde. Nah, selanjutnya nih Ustazah, kalau ngomong soal rumah tangga ya Ustazah, gimana sih sikap-sikap yang bisa kita lakukan supaya, atau tindakan yang bisa kita lakukan supaya rumah tangganya tetap adem, ayem, tentrem, seperti itu Ustazah?
2: Nggih. Adem, ayem, tentrem, begitu nggih.
1: Nggih.
2: Rumah tangga yang adem, tentrem. Nah, adem ini memiliki rasa yang adem sehingga tidak merasa panas, tidak merasa ada sesuatu yang membuat keluarga kita menjadi provokasi dan lainnya, begitu nggih.
1: Okay.
2: Jadi agar tentrem seperti itu, kita tadi sudah saya sampaikan juga, memang dasarnya kita itu orang menjaga rumah tangga itu begitu nggih, merawat cinta kasih. Tentu agar tentrem kita saling menghargai tadi, jadi tetap kita berumah tangga itu diniati aja dengan niat ibadah kepada Allah, menyayangi suami, merawat anak, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah di dalam rumah tangga. Nah, ini diniati karena Allah, agar perbuatan-perbuatan kita sehari-hari ini dapat nilai plus di dalam rumah tangga, yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat kita di dalam berumah tangga, di dalam keluarga itu tadi agar menjadi tetap bahagia, kita niati ibadah, merawat anak, kita niati dengan ibadah. Mencintai istri, berhubungan dengan suami atau istri, bergaul dengan suami atau istri, kita niati karena Allah agar menjadi bahagia. Disitulah letak kebahagiaan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang adem, ayem, tentrem, tidak tersulut dengan kemarahan atau provokasi-provokasi yang akan bisa timbul di dalam rumah tangga kita. Akan terjaga, insya Allah akan terjaga kebahagiaan kita di dalam keluarga. Nah, dan jangan lupa agar rumah tangga tetap adem tentrem, kita rawat secara misalnya menjalankan ibadah kepada Allah, segala perbuatan berdasarkan takwa kita kepada Allah, dengan meningkatkan misalnya menjaga rumah tangga kita agar tetap menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Dengan ketakwaan yang tinggi, insya Allah kita akan takut dosa, takut kepada Allah untuk tidak melaksanakan hal-hal yang kiranya dilarang oleh Allah, atau seperti perbuatan-perbuatan yang dosa atau perbuatan-perbuatan maksiat. Semoga dengan yang demikian itu bisa menjadikan keluarga yang adem, tentrem, ayem, penuh bahagia. Seperti itu kira-kira.
1: Inje Ustazah, ini bentuk kerjasama yang baik dalam keluarga, kalau begitu yang seperti apa Ustazah?
2: Oh nggih, baik. Di dalam rumah tangga itu perlu adanya kerjasama di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga itu kadangkala memang tidak hanya ada kita berdua nggih. Kadang kita selain ada suami, ada anak, ada keluarga yang lain, mungkin orang tua, baik orang tua suami atau orang tua kita sendiri. Dalam kerjasama yang baik ini bisa dilakukan, misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari tentu membutuhkan biaya yang banyak misalnya. Nah, kita bisa bekerja sama bersama-sama antara suami dan istri. Nah, misalnya dalam keluarga ini akan menghasilkan sebuah harta. Nah, ini tidak saling menunjukkan, oh itu punyaku, oh itu hanya milik saya saja, tidak bisa dinikmati oleh siapa saja, karena hasil jerih payah kita sendiri. Nah, keluarga yang baik ini akan bisa dikomunikasikan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Agar tujuan kita dalam berumah tangga ini tercapai. Kemudian misalnya, kalau kita sudah memiliki sebuah atau seorang anak. Anak ini bukan hanya menjadi tanggungan istri saja, dan bukan menjadi tanggung jawab suami saja. Tapi dalam merawat anak, mendidik anak, dan lain sebagainya, ini bisa kita kerjakan, kita garap bersama-sama, agar anak ini mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, keluarganya, dan anak ini tidak merasa berat. Dan termasuk apa ya, pekerjaan kita juga tidak terbebani kepada hanya seseorang. Kita bisa bersama-sama, bekerja sama untuk melaksanakan tugas-tugas seperti ini. Misalnya seorang ibu bisa melaksanakan atau menyiapkan segala sesuatu, kepentingan anak, kepentingan rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan suami bisa bekerja sama, bertoleransi untuk mengantarkan sekolah, untuk mengajak belajar, untuk mempersiapkan bekal-bekal ilmu anak-anak ini. Nah, sehingga beban kita ini tidak merasa beban, tidak merasa beban dipikul sendiri, melainkan bisa bekerja sama, dibesarkan, dikerjakan bersama-sama, agar tidak terbebani atau dipikul di pundak kita sendiri-sendiri. Dengan rasa kerjasama yang besar, kerjasama yang kuat, niscaya pekerjaan rumah, tanggung jawab rumah tangga kita, tanggung jawab keluarga kita tidak berat sebelah, akan menjadi ringan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, insya Allah rumah tangga kita dengan kerja sama akan menjadi ringan dan tidak saling merasa terbebani. Insya Allah yang demikian ini akan menjadi enak, bahagia, menambah kebahagiaan rumah tangga. Seperti itu.
1: Nah, Ustazah, terakhir nih Ustazah, untuk menutup perjumpaan kita, monggo panjenengan sakit maringi konklusi atau kesimpulan.
2: Alhamdulillah, yang materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini, sahabat-sahabat, Cak dan Ning, di mana saja berada, pendengar RRI di mana saja berada, untuk menjaga, merawat rumah tangga kita, keluarga kita, agar tetap menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya harus kita landasi secara spiritual dengan diniati ibadah karena Allah. Dan bisa dijaga dengan cara saling mencintai terhadap sesama di dalam lingkungan keluarga itu. Memperkuat rasa cinta kepada pasangan, memperkuat rasa cinta kepada keluarga. Yang berikutnya, kita tetap menjaga rasa hormat kita kepada suami, pasangan kita, atau anggota keluarga lainnya. Karena dengan menjaga atau tetap hormat kepada keluarga, kita akan dihindarkan dari fitnah, kita dihindarkan dari perasaan-perasaan yang tidak mengenakkan, perasaan-perasaan yang mungkin merasa direndahkan dan lain sebagainya. Kemudian untuk menjaga rasa kasih terhadap keluarga ini agar tetap berjalan sepanjang masa, termasuk kita bisa memperkuat kerjasama di dalam keluarga, termasuk kepada sesama atau sesama sama pasangan, maksudnya sama pasangan kita, mungkin suami kita ajak bekerja sama, termasuk bisa dilaksanakan dengan bekerja sama dengan keluarga. Dengan kerjasama ini, insya Allah segala sesuatu akan bisa kita tanggung bersama, kita jaga bersama dengan cara saling bekerja sama, sehingga pekerjaan atau tanggung jawab kita tidak merasa terbebani salah satu atau di sebelah kita. Jadi sama-sama kita pikul, sama-sama kita laksanakan bersama, sehingga tanggung jawab kita merasa ringan dan mengenakan, sehingga rumah tangga kita tetap terawat, tetap terjaga, penuh kasih dan sayang. Inilah kira-kira langkah-langkah untuk merawat cinta kasih di dalam keluarga. Kira-kira seperti itu. Matur nuwun. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, Cak dan Ning, di mana saja berada. Semoga keluarganya semakin bahagia, diberikan rizki barokah yang halalan thayyibah, bisa merawat cinta kasih dalam keluarga sepanjang hayat. Matur nuwun apa yang kita sampaikan. Seperti itu.
1: Iji, matur nuwun sangat Ustazah, sampun maringi tausiahnya pagi ini di Cahaya Pagi. Sehat selalu Ustazah, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Ustazah.
2: Matur nuwun, alhamdulillah insya Allah. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, diberikan umur yang panjang.
1: Matur nuwun, saya tutup ya Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Candeng Nikemau, Ustazah Zumrotul Hasanah SAG MAG Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Lakar Santri Kemena Kota Surabaya di Cahaya Pagi. Kita lanjut ke acara selanjutnya, tapi ada lagu terakhir yang bakalan menutup perjumpaan kita di Cahaya Pagi.

0: Grup Semene Siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Janing BPS Badan Pusat Statistik Kota Malang Jawa Timur ngejak warga gawe transparan nyampe no data nang petugas sensus pas wayahe ngelaksanakno sensus ekonomi 2016. Kepala BPS Kota Malang Umar Syafuddin nyampe no kabeh data sing disampe no barek responden bakal nentukno gambaran struktur perekonomian secara keseluruhan kanggo kebutuhan 10 tahun ke depan, Cak Ning. BPS mastekno setiap petugas sensus dibekali sejumlah perlengkapan identitas kayata rompi, tanda pengenal, ambek surat tugas. Kabar liyane caning Pemkab Ngawi Jawa Timur nargetno luas panen padi mencapai 1.000 hektar nang tahun 2016 melalui peningkatan produktivitas dan intensifikasi pertanian sebagai bagian teko dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi Supardi nyampekno luas panen padi 1.000 hektar iki merupakan target sing ditetapno barek Kementerian Pertanian. Sawentara luas baku sawah nang Kabupaten Ngawi saiki sekitar 40.000 hektar. Janing iku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menadu seki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Bu, lapo sih? Sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngadepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: Sugeng Enjang Caning, saiki wayahe teng Tanjung Perak pagi karo aku Aneriangga Caning tanggal 15 Mei tahun 2016 ya. Yuk kita awali Caning cahaya, kok cahaya pagi, Tanjung Perak pagi nih ya Caning ya, karo siaran Bangun Desa. Judule gawe Enjang niki yuk niku wong desa iso kreatif Caning. Nge? Langsung yuk kita sama-sama dengarkan siaran Bangun Desa.
1: Murah sandang pangan, segera.
2: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar perompat RRI Surabaya. Enjang meniko, sengojo ngangkat topik
3: wong desa iso kreatif.
2: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang, lan sugeng midangetaken. Sumonggo.

0: ibu-ibu desa gawe kerajinan saka gedebok pisang. Ruwah gedebok pisang. Iku lho dadi tas apik marang sampai diekspor.
1: Iya bener. Wong desa saiki kreatif-kreatif. Ora mung tani tok. Ono sing gawe sabun sereh, kopi wadahan, sampai boneka batik.
2: Aku malah kenal karo Bu Umi nang desa sebelah iku loh. Wong sing gawe kripik godhong singkong sing gak umum kae loh. Contone kripik daun jambu. Rasane krenyes-krenyes gurih tenan poke uwen mak.
0: Lah, kuwi asal ono ide dikemas apik iso dadi usaha. Cek gang ngene-ngene ae. Malah api iso buka lapangan kerja lho.
1: Yo, sing penting mau nyoba. Akeh lho wong desa sing isih sungkan isin nek dodolan online.
2: Padahal saiki wis gampang lho gawe akun Facebook, Instagram, TikTok, upload foto wis iso nyebar kabeh. Gratis neh.
0: Desa saiki gak kalah lho karo kutho. Karek gelem apa ora?
1: Iyo, nek ngomong soal kreatif, aku kelingan karo Pak Bejo nang RT-ku. Wonge gawe lampu hias saka batok klopo.
0: Lampu hias saka batok klopo?
1: Iyo lho, apik tenan. Oh. Dijejer nang pasar seni, langsung laris manis.
0: Yo iya mesti ae. Lho teko batok
2: Wah, tenan ta. Tenan ta yuk. Batok kelapa disulap jadi lampu loh. Ya Allah, kuwi apik tenan pol jos.
0: Nang TikTok loh, saiki akeh sing seneng barang-barang handmade. Apa maneh rumah lingkungan cocok tenan.
1: Yo malah saiki ono tren produk lokal rosok internasional. Dadi kemasane dibagusno, branding digarap serius. Jadi regone isok premium lo.
2: Asline bahane murah lo, tapi nilainya tambah gara-gara cerita karo tampilane. Nah, iki lo pentingnya storing produk iki.
0: Iyo, bener. Apa mana nek ceritone ngangkat budaya lokal? Contone batik khas deso, terus panganan zaman biyen karo liya-liyane.
1: Yo desa kui gudangnya ide, tinggal ngelola to. Karo wong desa kudu percaya diri, yo gak.
2: Ayo, podo gak pede. Wong akeh koyo sing seneng barang-barang unik ngono. Wong luar negeri opo meneh, kui unik pol pokoke ono pestine ono.
0: Iki baru ngomong soal konten kreator desa. Akeh lho rek sing viral. Mengopo? Gara-gara konten masak nang pawon kayu, terus nyambel ulek, suasana sawah wis temen kalau rek.
1: Oh, wis taun delok. Terus kroso kangen kampung awakku. Sik delok jutaan ya videone. Padahal meng video sederhana.
2: Sing penting jujur, alami. Karo tetep ono kasuang wong Jawa ngono deso. Wis iku pasti viral.

0: akeh bantuan dana deso. Garek diajok no, ne data produke rapi, iso dadi prioritas program pemerintah, iyo kan?
1: Oh, bener. Aku tau diajak dinas nang pelatihan kemasan pangan. Sekoiku ngerti aturan label, barcode, sampai izin print.
0: Wah, penting tenan kui. Nek wis legal, produk iso mlebu minimarket lho, Mbak.
1: Iya, saiki aku lho lagi ngurus kerja sama karo operasi karyawan rumah sakit nang Sidoarjo. Wonge minat nyetok produk snack khas desa, dadine aku seneng.
2: Alhamdulillah, wong desa sing mlebu pasar modern kuwi prestasi.
0: Yo, sing penting sampean ora lali ngajak ibu-ibu liyane melu berkembang yo, Mbak.
1: Iya, pasti aku percaya nek maju bareng-bareng awak dhewe iki karo warga-warga iku luwih kuat. Wis, aja mung sukses dhewe wae. Yuk, gotong bareng-bareng maju.
2: Yo, semangat, ayo dibantu warga desa iku ya. Nek gak ono sing apa sini memimpin, maksudnya sing ngajak-ajak, yo meneng-meneng ae. Ya pancet ngunu-ngunu ae. Yo dikandanilah ibu-ibuku sing nganggur-nganggur iku diajak bareng. Nek iki iso dadi UMKM, iso nambah usaha, iso nambah apa jenenge penghasilan, iso bantu keluarga, ngono lho. Setuju enggak?
0: Iya, setuju.
2: Iya wis, nek ngono ayo bareng-bareng mulai kapan dirapatno?
1: Ya sewe bendang dang gelis ngono.
2: Ngono ta, ya wis, nek ngono sesuk awak dhewe ngajak anu nangoni Bu RT ngono masalah iki. Ngono ah.
0: Iya.
2: Ya wis ayo, siap ya.

0: Wah, obrolan karo Mbak Tati bermau wae bener-bener menyemangati soko limah kain. Iso dadi usaha kreatif sing hasilnya nyoto.
1: Iya lho, karo sing paling penting support keluarga lan teknologi digital dadi kunci utama kesuksesane.
2: Iya, Cen, wong desa kuwi iso hebat. Asal gelem belajar, kreatif, karo terus nyoba wis jos.
0: Iya, Rek. Awak dhewe aja mung dadi penonton. Apa wae potensi nang sekitar ya awak dhewe, iya. Ayo digarap bareng-bareng.
1: Sak cilik-cilike usaha nek ditekuni mesti ono asile.
2: Semangat terus, Rek. Kabeh wis bangun desa, bangun masa depan, yuk bareng-bareng maju.
0: Iki pelajaran penting yo, Rek yo. Nek desa iku dikelola bareng-bareng, asli yo gede. Ora mung individu sing maju, tapi komunitasi yo kudu iyo maju, Rek.
1: Iyo, nek sistem kerjane bareng, ekonomi kerakyatan iso jalan. Sing kerja ora mung golek duit, tapi ngangkat jeneng desa juga.
2: Wah, bener banget iku. Wong luar nek teko nang desa ya dhewe, pastine seneng nek ndelok kehidupane guyub, kreatif karo inovatif.
0: Aku wayang ngira yo. Sak pendeso duwe produk unggulan. Desa A yo. Kas wedang jahe. Terus desa B olahan jeroan. Desa C batik bambu. Yo apa keren enggak?
1: Yo keren. Terus bareng-bareng digawe paguyupan, branding bareng, wes melbu festival kuliner. Opo pameran nasional.
2: Aku yakin wis, nek kabeh arep berjuang bareng-bareng, maju bareng-bareng, desa iso makmur tanpa kudu urbanisasi wis jos.
0: Sing penting ini lho. Ono kolaborasi, duduk saingan lho yo, sharing ilmu, saling bantu karo ojo gampang menyerah.
1: Dan nek generasi mudane melu terjun, wah tambah kuat. Campuran pengalaman karo teknologi iku ampuh sisan lho.
2: Wis wae bangga dadi wong desa iki. Wong desa iso makmur koyo ngene, iso sukses, iso inspirasi desa-desa liyane iki wis. Jos.
0: Iya, Rek, tapi mau ojo mung ngimpi. Ayo gawe gerakan nyata. Mulai saka dalem dhewe. Ngono lho.
1: Iya, bangun desa, bangun ekonomi, bangun harga diri.
2: Yo wis Rek, mari dadi pelaku, dadi penonton. Jangan desa aja nganti ilang kreativitas sih.

Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.